Inggih, rekanan Rai, selamat pagi. Kantor sarang titiang gonggak Sintia ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Budaya sambut pagi hari dengan seteguk teh. Sira puniki sane sampun mengkonsumsi teh, rekanan Rai. Berapa cangkir? Kang yang siki-siki mantan nih kira kelan Rai nggih. Nah, apakah baik nih kira kelan Rai konsumsi teh setiap pagi hari? Nah, jadi konsumsi teh setiap hari di pagi hari umumnya aman nggih dan bermanfaat asalkan iki diminum tanpa gula utawi teh tawar dan tidak dalam kondisi perut kosong. Dicatat nih kira kelan Rai nggih. Yang pertama, hindari perut kosong saat ingin mengkonsumsi teh, nggih, dan teh di pagi hari setiap harinya tan kenapi yang penting teh tawar. Yen ing teh mendaging gula, kanggang, aminggu, kenten berapa kali, nggih sampunang serahina. Karena hindari perut kosong ketika minum teh niki rakalan Rai, saat perut benar-benar kosong setelah bangun tidur dapat memicu peningkatan asam lambung, mual atau kembung karena kandungan tanin dan kafein. Sebaiknya minum air putih dumun dan makan sedikit makanan padat terlebih dahulu ya, tanpa gula tambahan. Menambahkan terlalu banyak gula di pagi hari berisiko sekali niki memicu lonjakan gula darah dan kenaikan berat badan. Batasi porsi, cukup konsumsi 1 hingga 2 cangkir sehari agar tubuh tidak kelebihan kafein niki nggih. Sira puniki sane meduwe riwayat minap niki asam lambung. Nggih, rakalan Rai atau Mas sampunang dumun mengkonsumsi teh pagi hari ketika perut kosong niki nggih. Informasi puniki sane gonggek Sintia kutip saking alodokter.com.

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Manajer setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Suara budaya Bali.

0: Dakelan Rai Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, Kanton, nyaringin gongnya Sintia, ring acara Rahajang Bali, muatang informasi lan teman-teman Bali. Mali, apisan gongnya informasi ya, ngira kalian Rai, santekan ring WhatsApp Pro 4, Wenten Pikobat, Kanton iki kebacikan oleh tim RRI, ngejan tosang dumun, saring ngirim-ngirim pesan ring WhatsApp Pro 4, kangen dumun, gongnya ton presiden sapa-sapa nge. Beralih ke Facebook program budaya RRI Denpasar Kemanten, iki gongnya sampun update status, dadas berkomentar, ring kolom komentarnya nih, mengirim pesan, kantongnya berupa salam-salam, ngira kelantrai atau terkait cuaca, ring owidangan rakelantrai. Wenton Pak Arya Tabanan, niki nge sampun nyaringin ring acara Rahajang Bali. Kalau saya pribadi, di pagi hari kebiasaan minum air hangat sebelum ngopi, berarti tidak ada pilihan teh nge Pak Arya di pagi hari. Mau ayu bless, widangan ubut gianyar, sampun nyaringin Pak Oko Meliarta Padang Samyan, Pak Ari Dinamika Topati Kelungkung Suksema, Pak Ari Wentan widangan Mas Ubud, Pak Wayan Siaja, Taler Ibu Jenura widangan Bang Li sampun nyarengin ya. Sapa sanggera ring pesawat telepon 0361-223361, ring palatan kaping kali sirapun ikisane nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu, Pak Yan Arbe.
1: Inge Patet.
0: Inge, sehat Pak Yan?
1: Astengkara sehat.
0: Nggih, Pak Yan terus pojok nege niki Pak Yan. Dados kenten di bi pedalam beli duta Pak Yan.
1: Nggih, Bang Poleh jelema gendekan pantan arep penyiar.
0: Kenten pantan kiap penyiar wengi-wengi kenten Pak Yan.
1: Nggih, kan daging pemanasan gitu.
0: Kiap sih nenten Pak Yan paling.
1: Nggih, niku kan Pang Wenten masih greget kenteng
0: geng kek. Nggih Pak Yan, nak mula Pak Yan mantan meduwe rencana nika Pak Yan.
1: Niki Bu Noni nyala geng kek.
0: Nggih suksema Bu Noni. Pak Yan reng dije mangke niki.
1: Yang wau yen ring pondok tunis pun boleh tiang nyara kan nanggung biang yoga punggah kau pertama.
0: Oh niang yoga nggih sampun mirang ning kalanya pitu.
1: Mbah nyom-nyom

0: galang niki yo.
1: Sampun galang kentenge silau penyengak gonggek kanti niki.
0: Niki sampun galang tiyang ngapun ring pondok niki.
1: Oke, enten nggih yen sampun ring pondok mesanakan dumunten mesanakan angin teh dumun niki.
0: Kenten goreng-goreng kita gonggek.
1: Napi?
0: Goreng-goreng.
1: Goreng-goreng napi goreng awas pun Pak ya.
0: Oh niki Bu Mang Budok rahayu.
1: Suksama Bu Mang. Ten semang-semang mangkin ten konsumsi teh niki sekali dibantang mangkin Pak Yan.
0: Kenti yang semang nganggong kayak wau bangun niko nak alarm tu yang bangun nang memunyi pang 16.
1: Mimi Ratu.
0: Jam 4:30 pun tiang bangun niko. Nih jam 5 pun tiang ke pasar. Sido tiang minum air putih kena gelas wau ke pasar. Kerdi pasar nak memek tiang lipakan mengui ngarian wedang kenten.
1: Oh kenten.
0: Lengkap ampun miring wedang kenten ten wanen.
1: Nge gonge kangen napi cian sarang beli dede niki nge kolak minap niki wastane oh samang-samang pun boleh penyemang kolak ring RRI. Rejeki memang niki Pak Yan.
0: Yang tiang nak obolin. Ayan ngeteh dumun kadang-kadang masih tiang arianan teh daun matoa itu
1: loge. Teh napi?
0: Daun matoa.
1: Oh.
0: Kan wentan niko angat dados daunnya angin teh anek neoyah wayah niko.
1: Ring dijang ngerara daunnya niko Pak Yan?
0: Riki ring wentan ring pekarian wentan kentennya punya anak
1: kentang ya.
0: Yang buahnya itu manis saja enggak sekali lengkeng kentang.
1: Oh sekali lengkeng, oh kentang. Kudang helai daun nih kakak anggen yang dados teh nih kak Pak Yan.
0: Paling ya kentang kurang lebih 5 daun kentang anggen tiang kentang. Rebus nih kak sampai mendidih kentang.
1: Rebus sampai mendidih rarah toyonnya terus kentang.
0: Sekali apokat yang ketoyone yang gak ada rasa coklat
1: misalnya. Oh kentan iya Nika boleh kudang cangkir Nika teh don api wasana Nika
0: don matoa
1: Nika. Oh Nika boleh kuda cangkir Nika Pak Yan yang ngaryanin
0: wenten tengah morong Nika.
1: Oh tengah morong wake Nika berarti
0: panci Nika tiang ngaryanan
1: tapi
0: panci kenyalah.
1: Tapi kan ton mungkin Pak Yan langsung setengah moro nih ke telas Pak Yan.
0: Ton, atau tiang
1: kembung waduk Pak Yan minum teh nih ke semang-semang tengah morong.
0: Kentan nonton daging napi malah nikoyo niko mantan ya.
1: Oh kentan. Tapi kan kangen satu cangkir nih ke kan kanton setengah morong nih ke Pak Yan beberapa morong kentan ada senengnya. Nih ke awetnya teh don napi wasnanya wau kudang hari nih ya Pak Yan.
0: Ya awai niko kan telas niko.
1: Oh awai telas kentan.
0: Niko angin yang minum untuk wisuma ngajang niko masih anu tiang kentan.
1: Oh iya manfaatnya napi nih Pak Yan?
0: Kentan niko menurunkan tensi kentan ya.
1: Oh berarti Pak Yan medue tensi tinggi niki?
0: Kadang-kadang kentan ampun kayak tapi wacana bong pegal-pegal niko tapi ya
1: niko
0: pun minum tapi wacana melancarkan air kencing kentan.
1: Ayunya
0: kan wenten untuk ini dijual niko saset niko teh niko kayak daun matoa niko angin juga untuk mengecilkan perut kentan. Kentan kegunaan niko tapi yang selesai minum kan dados niko nak menurunkan tensi yang turun tensi.
1: Turun tensi nge drop dados naik nge Pak Yan.
0: Niki ini Ita sarang gombiang yoga munggah melebos nih Ita.
1: Oh nih Ita gongge bakat pirang nih Mika pun api gatran nih nih Mika widangan angka nih nge peh nembe
0: tan. Nika si raja anu niko nge
1: nembe tan pirang gatran ya biasanya boleh mantan.
0: Nggih, mugi kenak ninik nikah. Niki Ica dan yang pejaten dalam munggah nih.
1: Nggih. Suksama Pak Yan sampun daging.
0: Nggih, uniki tak tahu yang pun nyolek sareng Bu Mar, Pak Mar nyidah nggih. Nggih, Bu Eka BB sampun boleh munggah
1: nggih. Bu Eka sampun ring palatan pertama.
0: Oh nggih. Bu Jerman yang dalar Bu Tuh Boyo wong nggih. Nggih, sudah sareng sami gonggeh antuk galah semua. Santi.

0: Inggih Pak Ian, suksuma niki Pak Ian. Nggih, ring ungkur Pak Ian Arbas tirama wali nyaringin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rahajang Semo.
0: Selamat pagi Rahajang Wali Kak Angkung, nguing. Ale tuh ada di volume radionya Kak Angkung.
1: Nih. Ari.
0: Halo.
1: Yo nih Kang Ge.
0: Oh, kantun nguing-nguing Kak Angkung.
1: Oh. Radio ini jelek.
0: Nggih niki ampun becik pirang Kak Angkung. Nggih. Pun api gatra Kak Angkung.
1: Seger makin nyamah.
0: Nggih, suk sama.
1: Pirang kemana? Aji penapi yang ibu.
0: Be aji ibu as tengkara kena, mau kadek kena.
1: Ada dos benyang wau ya mulih petang nang adalim bin puan.
0: Oh, kadang kok kayak dibi, ampun budal ring nah, sabanan karena tanggal barak dibita kadang nak prai.
1: Boleh kan. Galungan, saya nggak baru galungan sih man.
0: Bebe, patah ya gongnya kuningan waktu nikah tan kulih di studio gongnya. Tan kenapi bertugas Kak Angkung, darah pengupa jiwa Kak Angkung.
1: Yang ten kita naya Pak Yoke hilang.
0: Nge, tan medaging Pak Yoke Kak Angkung sama-sama.
1: Pak Yoke, ampun, sanakan dumo. Nah ya sih, bisa nih, kak, keluar bongkar-bongkar gede.
0: Yen Kak Angkung.
1: Yang lain nomor pindah yang tiang lain nomor Pak Yan Arbo.
0: Oke, kan. Nge, coba nih Kang Pak Yan Arbo ampun nang jail-jail kone nih ke. Besa witra, sami memojokan Pak Yan. Gonjaan nih ke ternyata.
1: Nak nalu, nak nikomang, orang kanyon saya situanya, tiang buker-buker gede.
0: Padahal beli duta, ya aduh.
1: Yang topik sapun teh, dan audi orang.
0: Nge.
1: Nak tetap teh aneh putih tu gaya semua.
0: Nge.
1: Cewek hangat teh. Kaya.
0: Teh napi nih kata celup.
1: Kan cewek teh putih cewek hangat.
0: Oh. Teh putih cewek hangat maksudnya kenten. Meme. Ten kayun ngajeng teh semang-semang ke angku.
1: Kan. Yang usan kayangan IDB ya SUSU misi calo bebek kuning kan
0: yang mahangku pun api ten kayun teh
1: yang pidan ada dengan anu na teh hitam tu ke
0: teh hitam oh
1: beli ada satu bulan tu ada sih ngasan rasa perbedaan gak mah tuh kan ya.
0: Tapi ini ke yening teh hitam ini ke manfaatnya nih nggak napi Kak Angku?
1: Orang apa yang ngon segar aja, kalau yang ngon segar badan, kelihatan merasakan sih nggak ada perubahan.
0: Sih nggak ada perubahan, berarti stop minum teh hitam kentan.
1: Langsung nanti mau sud gitu.
0: Oh, tahun kuda nih ke terakhir urusan ngajeng teh hitam nih ke?
1: Sekitar nak tahu satu bulan tegak sekitar tahun kuda nih 2004 kan.
0: Oh, itu pun lami ternyata nge.
1: Yang kita yang teh hitam ane tiosan saja kak ulin tahun 2019 ke bawah teh pang telu bisa wain hitam kopi nih.
0: Teh hitam maksudnya ngewedang tapi napi nih Kak Angku.
1: Kopi itu tetap lah.
0: Oke, enten nak wenten teh hitam memang nih Kak Angku.
1: Iya sih, wenten kalau tiang nak bisa dari musan 2004 beli botol tanggung.
0: Entok niki.
1: Nih, saya ada pasan perubahan.
0: Iya.
1: Biar ngopi gitu kak tahun 2019 busud.
0: Ya
1: ada ke bawah tu aja bisa pangklu paling bedek harus tete. Makin ingat bin ibu KBB ngopi kak dijangin gula kerbin ada di bulan kulit cepak cepok.
0: Nih nak tanda dos Raina ngajang gula ta.
1: Cepak cepok ni bin lebih ada nak cangkir jangan dewo jangan marah.
0: Nih oh kentan nih salam nak yang kentan serah mahangku suksema sampun nyaringin ke angkung nih.
1: Nih anu nih kini ngangon jani.
0: Napi nih kak?
1: Nanding canang kau yang masih tinggal ke?
0: Oh nanding canang kudang tanding ampun boleh mahangku. Aja nak mahangku tiang on air niki pang jelas pirang suarane kak angku.
1: Jadi yang jauh ni wahdi dadu 5 meter jauh.
0: Jauh cak-cak cicik mantan bangku tiang kena-kena mahangku sarang kak angku. Suk semua kak angku sama nyerengin.
1: Salam ni sarang anu najik ibu.
0: Nge niki ring WA nalar ring WA gongge salam kone balik niki majaring kak angku mahangku.
1: Sebetul sampun munga ni anu na ika padana ini Jerman ngopak kasih manja ke bandana ibu merdeka.
0: Ah ini Jerman nak kesimpulan mantan pokoknya di terakhir-terakhir agaknya tenyak megara ngen pulih tasa di terakhir yenten kanggang prai mungkin tanya rengin.
1: Kereka kayak bisanya sing man ngantosa ngedi jam sholat.
0: Ini dagang gantal mali bos nyarengin ke angku nge suk semua ke angku sampai mendagi. Ini
1: kalau wali yang mali bos ibu dal waspadonya kayak selamat layu rainan mungkin. Kalau yang peka Om Santi Santi
0: Inge suk sama Niki Kangku Sudani sampun nyaringin gongnya Sintia nge ring acara Rahajeng Bali Mesana Kandumon tetap menikir ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Rakelan Rai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kanton Sarang Titiang, Gongge Sintiaring Acara Rahajang Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Nge kanton bantangnya ning mosang indik budaya, samut pagi hari dengan seteguk teh Rakelan Rai. Nge, elingang puniki sedurung Rakelan Rai mengkonsumsi teh, hindari dalam keadaan perut kosong. Nge, harus dumun medaging, antuk toya hangat atau toya putih, nikingnya Rakelan Rai dengan makanan-makanan padat tuh nggih wau niki mengkonsumsi teh entah nika teh manis ataupun teh tawar. Dan dicatat kembali niki Rakelan Rai sampunang serahina mengkonsumsi teh manis nggih, diusahakan niki nggih wenten terselip teh tawar ketika Rakelan Rai ingin mengkonsumsi teh di pagi hari, karena wenten manfaat utama ketika Rakelan Rai sampun niki mengkonsumsi teh di pagi hari secara teratur tanpa gula niki nggih. Sanika pertama melawan radikal bebas. Jadi kandungan polifenol lan katekin di dalam teh niki berfungsi sebagai antioksidan lan untuk mencegah kerusakan sel pada tubuh. Pengkali puniki menjaga kesehatan jantung. Nggih, teh membantu menurunkan kadar kolesterol jahat lan menjaga kestabilan tekanan darah dan tentunya nih mengontrol gula darah niki nggih. Senyawa aktif dalam teh niki ngewantu ngebecikan sensitivitas insulin lan mencegah lonjakan kadar glukosa. Dan terakhir niki membantu menurunkan berat badan. Teh niki apalagi teh tawar niki semoton nggih hampir tidak memiliki kalori dan dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh serta pembakaran lemak. Kanton galanya nih ke anggen malisiki penelpon gongnya sapa sangreng mausang indek budaya sambut pagi hari dengan seteguk ke seteguk teh niki semeton nih kanggen gongnya tan poli penyemang kanggen penyemangnya nih anggen toyi anget ke mantan ya belepotan kanton nih malih bos susaniki wau gongnya poli penyemang sekadi atur semeton wau kanton nih ring palatan kaping kali sire malisiki ke mantan kesempatannya nih om swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Nggih, selamat pagi. Widangan gianyar niki?
1: Nggih, patut.
0: Patut. Niangke sawah.
2: Mang Pandu.
0: Ye, ratu Pak Mang Pandu kan patos kadi beli duta, gecene gongge sarang Pak Mang beli duta di bi gecene sarang Pak Ian Arbe. Coba nae, ampun dua korban niki nggih. Aduh tidak Pak Mang, sampunan kenten nae Pak Mang, ten fokus gue nggak durung, gue nggak poli penyemang Pak Mang.
2: Patah niki wau toyanget.
0: Oh wau toyanget mantan, padahal pun tengahi sebenarnya niki. Nggih, ya, punapi semang nih makin gatre Pak Mang bece.
2: Astengkara gue nggak.
0: Astengkara. Nggih, astengkara kena niki Pak Mang. Nggak mau sang dumun. Ini teh niki Pak Mang, kayun ngajeng teh semang-semang.
2: Jarang yang minum teh nih kan.
0: Oh, arang berarti nggih. Tapi biasanya yang sampun mengkonsumsi teh napi nih kan akeh wonten jenis teh nih ke Pak Mang.
2: Nggih, yang nanang nyoba nih ke sekadi Bu Eka BB nggih. Teh beras merah nih kan nggih. Teh rosella sarang teh bunga mawar
0: nih. Oh, teh bunga mawar.
2: Niki yang kan kebetulan ke Mantan lewat ring agro wisata nika wenten jenis-jenis teh ane dan asli dari daun teh nika nge nika dibuat dari bunga rosella, bunga mawar, taler teh beras merah nika nge nika yen teh ban ampuro nge teh celup nika teh ane asli dari Kendan nika jarang pisan teh.
0: Berarti di perbedaan kedua teh ini kan api Pak Mang? Apakah manfaatnya nih ke Pak Mang?
2: Terutama rasa nge.
0: Oh rasa ini pun api
2: nih Pak? Sampun nge, jantan sampun nge. Teh rosella agak-agak asam nih kan, asam nih kan nge.
0: Oh iya iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Bagus untuk pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah terus ke
0: Berarti yang teknika rasanya carem daging asam ton cocok angin asam lambung berarti nge riwayat penyakit asam lambung ton cocok berarti nge tidak disarankan.
2: Kemauan vitamin C nya nih ke becik.
0: Oh vitamin C becik berarti teh napi nih ke rasanya asam Pak Mang?
2: Teh bunga rosella.
0: Oh, bunga rosella. Berarti ketika memang wentan riwayat penyakit asam lambung, berarti harus mendaging ajengan dumung ya, bau minum teh rosella kentan.
2: Minum teh rosella. Tapi mau nak ten terlalu masam mungkin.
0: Oh, kentan.
2: Agak-agak masam mungkin. Enak nih ke, jangan nih ke.
0: Nge. Teh malisiki nih ke
2: teh bunga mawar.
0: Oh, teh bunga mawar. Nih ke rasanya pun api?
2: Kenten sekali merasa bunga mau nih kengi minum nih kan sekali tirta nih kan tapi daging mungkin daging tambahan api nih kan manis kenten daging gula
0: iya nih kan cocok angin api nih kan Pak Mang sani medui riwayat penyakit napi nih kan cocok
2: ten nih kan untuk menenangkan kenten manten nih untuk yen manten stres utawi nah niko cocok untuk menurunkan tekanan darah.
0: Oh, kentan. Iya. Berarti dari kedua teh niko rasa berbeda, manfaatnya pun juga berbeda nih Pak Mangge.
2: Teh niko teh bunga teh napi beras merah niko untuk kepadatan tulang, telur vitamin D.
0: Oh, iya. Ring pakubuan Pak Mang sira mantan sana sampun mengkonsumsi kedua teh niko selain Pak Mang?
2: Riki yang nanam ke bunga rosella nih kan.
0: Oh nanam.
2: Wentan boleh biji yang tu niki.
0: Oh berarti yang sampun nandurin kentan kan dangan dadas nih.
2: Nih di
0: ngarian tinteh. Oh iya. Oh kentan. Inge Pak Mang. Sukses sama informasinya nih Pak Mang. Kepepet waktu niki kangen dengan Pak Mang.
2: Salam niki wentan saking Nini Santa.
0: Nini Santa Widangan Sandur. Sukses sama Nini.
2: Ya, semua kangge antegala sitiang pamit Om Santi Om.
0: Inge, sok semua Pak Mang Pandu sampun mendaging informasinya nih nggih semeton nggih. Rakelan rai wentan haler nggih dua pilihan teh niki antara es teh dan teh hangat dumun niki nggih. Nah, sane can sejatinya nih gongge teh sane napi wastane nggih sane becik nggih rakelan rai apakah pilihan antara es teh atau teh hangat. Nah, ketika minap niki rakelan rai ngajeng lalapan kenten nggih pasti ke hidangan minumannya nih mendaging es teh napi es jeruk ten kenten nggih rakelan rai. Nah, berbeda dengan pagi hari mengkonsumsi teh hangat. Jadi tergantung niki nggih rakelan rai pada kondisi tubuh lan situasi rakelan rai. Ya ning kayo niki nggih ngajeng es teh dados tapi sampunang niki sesering tidak sesering mungkin kenten nggih rakelan rai nggih karena sirup puniki rakelan rai tubuhnya nih untuk mengurangi gula. Dados puniki es teh tawar kenten lah rakelan rai nggih tidak memakai gula. Jadi kelebihan dari teh hangat niki memang ngewantu melancarkan peredaran darah, memberikan efek relaksasi, terus puniki nyaman untuk lambung. Berbanding terbalik niki rakelan rai kelebihan dari es teh kenten nggih. Jadi efektif menghilangkan rasa haus nggih ketika siang hari mungkin cocok niki mengkonsumsi es teh dan tentunya menyegarkan tubuh nggih. Wenton naler cocok sebagai pilihan pelepas dahaga asalkan tetap niki memperhatikan batas konsumsi gula. Nika dumun rakelan rai informasinya nih nggih sampun mendaging ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali nggih ngeninin indik budaya sambut pagi hari dengan seteguk teh. Suksema dahat sane sampun nyaringin gongge Cynthia ring lain telepon nggih ring WhatsApp perempat Kangyang gongge tan presiden sapa-sapa sadekan mantan pikobat nggih beralih ke kolom komentar ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Nalar sampun gongge sapa-sapa siki-siki sematan sane sampun nyaringin ring Facebook mogi terhibur nih ingin nyaringin ring acara Rahajeng Bali. Santukan gongge kanton malisiki jam ringkala jam sie kantos jam dasa nyaringin rakelan terakhir ring pekubun soang-soang pemekasnya nering ambara wenten pebeli bagan komunitas kesaringin LBHAP. Rakelan terakhir tetap menikir ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Ah, bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Inyoman Gede Anom menegaskan berdasarkan pemantauan ketat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten kota, serta fasilitas rumah sakit belum ada satupun laporan atau temuan kasus terkonfirmasi virus Zika. Diakui meskipun belum ditemukan kasus Zika, namun Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sangat mengapresiasi sistem peringatan dini global tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Inyoman Gede Anom menghimbau kepada masyarakat, wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali agar tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, melaksanakan gerakan 3M+, dan menggunakan lotion anti nyamuk, kelambu atau obat nyamuk yang lain untuk mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti yang merupakan faktor utama penyakit Zika. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, selamat pagi Raka Lentrai, Gongnya Sintia kembali hadir temani ruang dengar Anda edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali kembali menyapa ruang dengar Anda di pukul 9 hingga tuntas nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung kembali di acara Rahajang Bali, obrolan komunitas bersama LBH Apik. Dan nanti Anda bisa juga urun rembuk bersama kami di sesi kedua, pesawat telepon 0361-223361 dan juga di Facebook ya, Raka Dentra kita sudah live juga, jadi Anda bisa saksikan secara visual di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Raka Dentra kita akan membahas seputaran topik kasus kekerasan berbasis gender. Sudah hadir Direktur LBH Apik, ada Ibu Luh Putu Anggreni. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu.
1: Om Swastiastu, pendengar RRI yang tercinta, udah siap-siap mau ulang tahun.
0: Iya betul, di bulan September Ibu, iya. RRI-nya
1: selamat yang terbaik pokoknya RRI.
0: Astungkara. Dan juga di bulan kemerdekaan masih ya Ibu, iya. Ya di bulan Agustus ya, HUT ke-81 RI. Terima kasih sudah hadir Ibu A, menyempatkan waktu kita akan berbagi ya edukasi tentang kasus kekerasan berbasis gender. Di samping Ibu A juga sudah hadir dari LBH Apik ya, sudah menyapa Raka Dandra juga ya waktu beberapa minggu kemarin, ada Kak Puspita Dewi. Om Swastiastu Kak, selamat pagi.
2: Swastiastu, Om Swastiastu semuanya.
0: Iya, apa kabar Kak?
2: Baik.
0: Sehat. Apa tugas hari ini Kak? Selain siap-siap mengisi menyambut, di studio perempat.
1: Siap-siap menyambut kasus gitu.
0: Oh, menyambut kasus.
1: Ya bagian konsultasi kasus.
0: Oh, konsultasi kasus. Udah berapa kasus nih yang Kakak dapat hari ini? Dulu pagi-pagi ya. Banyak ya Kak ya?
2: Lumayan.
0: Oke, salah satunya kasus kekerasan berbasis gender pastinya Bu Ang dan juga Kak Puspita ya. Oke, mengawali di obrolan kita hari ini, Gongnya akan menyapa ke Bu Ang dulu terkait apa sih Ibu tentang kasus kekerasan berbasis gender. Silakan Ibu.
1: Iya, ini mungkin enggak apa ya, enggak, pokoknya kita selalu berusaha mensosialisasikan tentang mengenai kekerasan berbasis gender dalam setiap kesempatan. Dan saat ini di RRI mungkin sebelumnya juga sudah pernah disinggung mengenai isu-isu kekerasan yang sering kami tangani atau kami hadapi ya. Jadi kekerasan berbasis gender itu selalu kita tekankan ini agar mungkin dipahami kembali kepada oleh masyarakat bahwa di situ ada persoalan kekerasan di mana karena ada ketimpangan relasi kuasa ya. Jadi ada relasi kuasa penyebabnya terhadap gender ya. Terhadap kalau isu gender ini berarti gendernya itu berbeda ya. Ada yang mungkin persoalan sekarang ini banyak didengungkan soal GETSI. Jadi isu gender equality atau kemudian yang inklusi, sosial inklusi itu wajib ya menjadi pertimbangan para pemegang kebijakan gitu. Jadi ketika gender ini diakui bermasalah, masih bermasalah karena ternyata banyak dirasakan masih ada diskriminasi. Mungkin kata kuncinya diskriminasi ya. Ketika ada persoalan diskriminasi perlakuan terhadap perempuan, anak, kelompok lansia, kelompok disabilitas, apalagi orang dengan terinfeksi HIV, atau mungkin persoalan transgender juga gitu ya. Jadi isu-isu ini masih sangat kuat yang dianggap oleh masyarakat masih banyak terjadi perlakuan yang berbeda atau tindakan-tindakan yang bersifat diskriminasi atau ada pembedaan. Ada mungkin ada perlakuan salah juga ketika dia misalnya seorang anak. Jadi di kekerasan berbasis gender ini kita melihat ternyata ada relasi kuasa di situ. Misalnya orang tua pun ketika terhadap anak-anaknya dia mudah sekali melakukan kekerasan terhadap istri atau terhadap anak itu, atau ya ini mungkin di undang-undang PKDRT ya, itu banyak ditemui persoalan relasi kuasa dari orang-orang yang memang punya kuasa terhadap istri dan anaknya seperti itu. Atau mungkin juga banyak masih terjadi kekerasan oleh orang-orang dekat yang sifatnya masih ada relasi kuasa juga, itu paman, orang tua terhadap ternyata mudah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, keponakannya, atau bahkan kakek terhadap cucunya karena mungkin ada ketidakberdayaan di situ sehingga ada ya memperlakukan secara salah bahwa ternyata tidak seharusnya ya ada persoalan kekerasan seksual terhadap orang yang harusnya dilindungi kan gitu. Seperti itu. Begitu juga di dunia publik gitu. Di terhadap pekerja, kemudian bos atau majikan terhadap buruhnya atau pekerjanya gitu. Dan mungkin kekerasan juga terhadap lansia yang dianggap kelompok rentan gitu. Itu juga banyak masih terjadi ketika memang lansia itu mungkin dengan sifat-sifat khususnya ya kembali seolah-olah seperti anak-anak gitu ya, mulai demensia atau pikun, kemudian ya seperti anak kecil mungkin lebih cerewet, lebih memerlukan perhatian dari anak-anaknya, ternyata itu dianggap kecengengan gitu, kok ibuku dulu tangguh nih gitu. Apalagi setelah ditinggal pasangan misalnya, mungkin sangat terasa oleh lansia tersebut gitu. Itu harusnya memang mendapatkan perhatian. Makanya ketika lansia dia masih, kita kan berharap lansia, walaupun lansia masih bersifat produktif gitu, tapi ternyata ada lansia yang sakit bagaimana, lansia yang produktif sebenarnya perlakuan kita seperti apa, itu juga. Apalagi dengan disabilitas ya, disabilitas juga banyak masih terjadi diskriminasi. Kemarin kita banyak berbincang dengan prajuru adat soal cede angge ya, soal ketika apakah orang-orang dengan disabilitas ini mendapatkan perlakuan yang berbeda di desa adat seperti itu. Karena banyak katanya masih jargon-jargon bahwa kok sepertinya menyepelekan orang-orang dengan disabilitas. Padahal banyak disabilitas yang berprestasi juga seperti itu. Kemudian dengan orang dengan terinfeksi HIV misalnya, itu juga harusnya mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminasi. Jadi masih banyak, sangat banyak orang-orang yang terinfeksi ini sangat takut terbuka karena dia merasa orang-orang belum mau menerima gitu, bahwa dia bukan karena kesalahannya dia mendapatkan HIV gitu. Karena bahkan selalu dianggap orang dengan HIV itu pasti citranya sangat buruk itu, sudah sangat mudah atau berperilaku seksual yang tidak pantas seperti itu. Jadi pantaslah dia itu HIV seperti itu. Padahal mungkin ada seorang ibu yang sangat baik menunggu suaminya, suami tercintanya dengan sangat setia datang-datang kasih dapat oleh-oleh yang dia tidak tahu. Ternyata itu akhirnya menularkan dia HIV dengan anak-anaknya misalnya karena ketidaktahuan ya. Tapi sekarang ya dengan ilmu pengetahuan ya, ketika ibunya, makanya ibu hamil itu wajib ya diperiksa
2: di tes darah.
1: Ya, di tes untuk VCT itu. Itu harapannya agar anaknya tidak sampai tertular gitu ketika ibunya terkena HIV itu. Jadi semua ibu hamil sebenarnya wajib dites agar lebih mempercepat penanganan daripada calon bayinya nanti agar tidak terkena HIV. Karena sudah dipastikan kalau itu mendapat pengawalan dokter sepenuhnya itu akan bisa terhindar, bahkan negatif lah gitu, tidak sampai terkena HIV seperti ibunya gitu, seperti orang tuanya. Karena saat ini kami juga banyak mendampingi anak-anak yang mungkin orang tuanya sudah pernah meninggal ya. Ini anak-anak dengan HIV. Ternyata masih banyak perlakuan yang diskriminasi dan itu oleh orang dekat juga. Oleh orang mungkin yang tidak tahu atau di sekolah bahkan terkena bully karena ih kamu penyakit apa itu gitu, seperti itu. Jadi banyak yang mengeluh, bahkan kita sama-sama kemarin menghadap ya dinas kesehatan ya bahkan berharap itu merubah perda tentang HIV AIDS kan kita ada tuh di Denpasar, di provinsi, agar khusus anak ini mendapatkan perhatian karena tidak ada sebelumnya ada pasal yang memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, mungkin bisa direvisi. Sudah diperjuangkanlah sama teman-teman juga yang aktif di dengan HIV gitu. Jadi LBH Apik menganggap ini sangat penting ketika semua orang wajib tidak tidak mendapatkan kesempatan misalnya untuk pembangunan gitu ya. Jadi semua orang wajib terfasilitasi untuk dia bisa bersuara tentang itu gitu. Jadi kekerasan berbasis gender kita harapkan semakin dipahami oleh masyarakat, khususnya nih para pendengar pencinta RRI Kota Denpasar. Kita harapkan mulai mengetahui, ternyata ini termasuk kekerasan berbasis gender ya, ada relasi kuasa di situ. Ternyata ada persoalan yang membuat korban-korban ini mudah atau rentan menjadi kekerasan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Am. Berarti memang kasus kekerasan berbasis gender berarti mengenai kepada kelompok rentan, ya lansia, anak-anak termasuk juga perempuan ya Bu Ang ya. Dan juga tadi sempat menyinggung tentang HIV AIDS ya Ibu ya. Karena kalau dari masyarakat awam kalau memang sudah ya menjauhi ya Ibu ya, dengan kata kasarnya menjauhi orang-orang yang terkena HIV AIDS itu kan tidak mau tertular ya gitu ya Ibu ya. Nah mungkin dari Perda ya Ibu ya di daerah dan juga di provinsi sudah terfasilitasi agar ada perhatian khusus untuk orang-orang yang terkena HIV AIDS. Semoga dengan ini ada jalan lah untuk masyarakat agar tidak berstatement lagi untuk ya harus dijauhi gitu ya Ibu ya. Mungkin sama-sama untuk mencari jalan keluarnya Ibu ya. Dan tadi tentang Ibu menyinggung ketimpangan relasi.

0: Berarti ini maksudnya ke media sosial berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, media sosial.
2: Okay. Kekerasan digital ya?
0: Kekerasan digital, cyber.
1: Cyber. Nah, itu udah diiming-imingin lah modeling gitu. Awalnya dia ragu-ragu, ini terpercaya nggak gini agennya ini? Tapi pelakunya itu emang pintar IT. Dia punya 4 aplikasi. Yang pertama sebagai dirinya dia sendiri, yang ketiga sebagai pendukung. Nah, yang ketiga ini juga ngechat dia. Oh, ini orang baik ini, agennya ini baik, pokoknya baguslah, coba aja. Karena dia tertarik juga si korban, akhirnya mau menghubungi pelaku. Setelah itu melalui chat-chat dia disuruh untuk interview. Interviewnya ada di sekolah di Denpasar ini, yang ada apa namanya itu kayak pariwisata itu, ada tempat tidur kayak gitu. Nah, di sana tuh waktu di chat itu dia disuruh untuk tes keperawanan. Tapi dia nggak tahu tes perawanan tuh kayak gimana, disuruh ke sana dia. Akhirnya dia ke sana sendirian tanpa ada pendampingan. Di sana dia disuruh duduk, habis itu dia disuruh buka baju, ya disuruh duduk di kasur katanya dia, disuruh berbaring. Dia kaget, ngapain aku disuruh kayak gini, tapi dia nggak bisa ngelawan. Akhirnya ya dia dilecehin, tapi dia direkam juga. Akhir itu dia direkam, karena dia direkam itulah dipakai sebagai
2: jebakan dia.
1: Iya, kalau dia nggak mau lagi seperti itu, ini saya bakal sebarin. Nah, itu udah jadinya dia, setiap pelaku itu pengen seperti itu, dia di chat, dan kalau dia nggak mau datang, ini bakalan disebarin kayak gitu.
2: Itu salah satu kasus ya, ada banyak lagi sebenarnya kasus-kasus yang nuansa digital ya. Jadi kekerasan, kami sebutkan kekerasan seksual berbasis digital, itu salah satunya yang banyak sekarang belakangan ini ada laporan seperti itu. Jadi yang mendampingi, jadi langsung bisa merasakan, apalagi itu kalau seorang anak ya. Ya seorang anak, seorang dewasa aja paniknya luar biasa ketika apa ya, pasti akan terbayang bahwa dia akan direndahkan harga di harkat martabatnya dia di hadapan publik itu, kan semua orang pasti tidak siap. Itu salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang ya memang saat ini kita harus perangi gitu, harus kita lawan.
0: Nah, itu kan juga bisa memicu yang namanya dari kesehatan mental ya, soalnya apalagi seorang anak. Apa dari pendampingan Kak Puspita ada sinergi selain Polres tadi yang Kakak katakan di penanganan Polres, ada ke psikolog?
1: Ke psikolog ada, ke PPA ada.
2: Iya, bahkan psikiater juga ya, psikiater ketika juga korbannya juga tidak sanggup mampu melawan ya, seperti itu.
0: Nah, dari laporan itu Kakak dapatnya langsung dari korban atau bagaimana Kakak?
1: Langsung dari
0: penerimaannya langsung dari korban berarti ya. Oke, berarti jangkauan untuk melapor ke LBHAPIK sudah bisa ya, segampang itu ya berarti Bu Ang ya.
2: Ya, mungkin LBHAPIK saat ini kan sudah punya IG ya, Instagram, di Facebook juga. Jadi silakan mengakses layanan kami, kami ada hotline di situ gitu. Jadi adanya hotline, ada Instagram dan Facebook, jadi LBHAPIK Bali silakan bisa mengakses ya layanan kami, karena kami pada prinsipnya adalah memang wajib memberikan sebagai salah satu forum pengada layanan se-Indonesia. Jadi kita forum layanan.com itu ya. Jadi kita bersama-sama dengan kawan-kawan LSM, NGO yang bergerak di isu perlindungan perempuan anak, memberikan layanan khusus dan silakan memberikan misalnya akses, atau kami memberikan akses kepada masyarakat untuk konsultasi hukum, atau mungkin datang langsung ke kantor kami di Jalan Trengguli 85 Penatih ya, bisa langsung ketemu dengan ini teman-teman ini calon lawyer juga.
0: Calon lawyer juga.
2: Jentar lagi tinggal disumpah gitu. Jadi kami banyak menerima magang-magang advokat, calon-calon advokat yang mungkin dari awal sudah tertarik ya, tertarik di isu perempuan dan anak seperti itu.
0: Oke, siap. Kembali dulu ke calon lawyer nih ya, seorang Kak Puspita gitu ya Kak ya, karena tadi Kakak mengatakan kalau Kakak mendapatkan laporan tersebut langsung dari korbannya ya. Untuk membangun komunikasi kepada korban, pendekatan itu seperti apa sih Kak?
1: Kita tanyain dulu.

0: kan dia gimana kasusnya. Kita lihat dulu gimana dia cara berbicara, kuat enggak dia dalam kasus ini. Kalau dia tidak kuat, kita bawa dulu ke psikolog, psikiater, kayak gitu, untuk menguatkan dirinya dia sendiri.
1: Nah, okay.
0: Sebenarnya saya tuh ingin gini, ngasih tahu semuanya, hati-hatilah dengan aplikasi. Ini pelakunya seorang guru loh.
1: Oh, iya. Okay.
0: Dan pelakunya ini sudah ngasih tahu muridnya, downloadlah aplikasi ini. Ini sebenarnya bahaya banget aplikasinya nih. Okay. Namanya AirDroid.
1: Oke. Ini kewaspadaan ya untuk semuanya dari aplikasi itu ya, Bu Ania dan Kakak ya.
0: Untuk murid-murid ini terutama kan. Okay. Ya, hati-hati itu tuh kayak aplikasi mirror dia. Misalkan ini HP yang pelaku dan HP korban. Nah, HP-nya korban tuh disuruh download AirDroid. Tapi email sama passwordnya dikasih sama pelaku. Jadinya HP-nya dia tuh walaupun mati, tapi dia masih gini, masih hidup. Walaupun cuma di-lock aja.
1: Okay.
0: Misalkan dia cuma ngaca aja, itu dia bisa lihat si pelaku.
1: Okay.
0: Dia mau ngapain, dia mau ngechat siapapun, dia bisa tahu.
1: Oh, kepantau.
0: Iya,
1: ya,
0: itu kayak pantau CCTV.
2: Kayak disadap
0: gitu. Jadinya waktu kita di cyber, chat-chatnya si korban itu sama pelaku itu kehapus. Karena dia yang hapus dari AirDroid itu.
1: Oh, biar tidak ada jejaknya.
0: Iya, itu pintar banget ini pelakunya. Iya. Ya.
1: Apakah pelaku ini udah kenal lama dengan korban, makanya dia ngincer
2: sepertinya.
1: Si anak ini?
2: Ada dugaan.
0: Ada dugaan.
1: Oh, oke, ada dugaan berarti ya. Oke. Nah, untuk solusi kedepannya bersama Polres bagaimana, Kak Puspita?
2: Ya, ini memang masih perlu perjuangan masih, ya. Okay, karena ternyata memang soal-soal cyber itu seperti itu.
1: Okay,
2: jadi banyak kendala, tidak mudah ya. Agak lambat jadinya penanganannya.
1: Oke, siap. Baik, Bu Ang dan juga Kak Puspita. Ini baru satu contoh kasus ya. Mengerikan sebenarnya ya. Berarti privasi kita kebuka ya. Bersama seorang pelaku, apalagi sudah disadap ya.
2: Jadi pengamanan dunia digital itu memang penting gitu. Keamanan data pribadi terutama ya. Biar tidak sampai akun-akun kita disadap sama orang-orang yang kita tidak tahu bermaksud baik atau tidak.
1: Benar-benar baik. Peringatan untuk kita semua, Raka dan Raya. Baik, Bu Ang dan juga Kak Puspita, kita jeda sejenak. Di sesi kedua nanti kita akan menyapa ruang dengar Anda, Raka dan Raya. Bisa berkonsultasi langsung bersama LBH Apik di line telepon kami nanti di 0361-223361. Dan juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar live di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
4: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
3: Enggak, Bu. Gak penting juga.
4: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
3: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gong?
4: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
4: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.

0: Kelurahan Pendewekan, Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide, Maide Kapeng.
2: Bemulai acara dagang gantal nih. Mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut Ogen Cici.

0: Ada tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, rekan-rekan Rai kembali bersama Gongga Cynthia di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali dan juga LBH Apik di acara Rahajang Bali Obrolan Komunitas. Gongga akan buka di line telepon 0361-223361 dan juga Anda bisa mengajukan pertanyaan di live Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Bu Ang dan juga Kak Puspita, ada pendengar yang ingin bergabung. Gongga sapa dulu Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang.
0: Rajang Semang. Ibu EKBB Widangan Batu Bulan.
1: Om Swastiastu, Ibu Narasumber. Sarang kalih nge. Nge, adek napi ibu niki nge.
2: Ada ibu, ada adik.
1: Mau titiang menarik pisan piragi. Ngenenang ini lansia niki nge. Kebetulan di tiang taler lansia niki ibu.
2: Saran sama tiang bu.
1: Nggih, di tiang Januari niki sampun masuk 70 ibu.
2: Wow.
1: Nanging tiang taler ditinggal oleh pasangan di tahun 2009. Nah sekadi bos ibu wau memang lansia niko mau balik sekadi nak cenik nggih. Di tiang antara dua niko ibu, pertama salut, kedua ten salut itu. Tapi mawenan, Titi yang orangnya lansia mandiri ibu.
2: Yeah,
1: walaupun kita punya anak nih, anak kita, tiang mendua anak telu, cewek dua, cowok siki, sampean sampun berkeluarga. Kita sebagai lansia memang nih minta perhatian dari anak, karena kita apalagi tenun lanang tenun nih. Sampun kenten, tapi kita sebagai lansia harus sadar nih ibu nih. Kita sebagai orang tua, setelah punya anak, punya cucu, anak kita sudah punya keluarga. Kita selalu dianggap orang ketiga, ibu. Tapi ampun, tersinggung nih ibu-ibu lansia, nge. Memang begitulah keadaannya. Ibu, nge. Patut kapitan, ibu.
2: Salah satunya.
1: Salah satunya, nge. Kebetulan di tiang masih aktif, Asung Karo bisa naik sepeda motor sendiri sampai sekarang. Tidak terlalu membebankan anak, kinden. Jadi yang sadar anak juga punya anak, punya keluarga. Yang ingin tiangnya sih anak-anak mangde tenang, kinden. Astung Kare diberikan kesehatan ibu. Kita sudah tua, jalanin hidup ini. Selalu bersyukur, berpikir yang positif. Iko mawinang tenang, ampun dadas nak lingser ibu. Kinden yang sekadi di tiangnya, wu bosan ini. Anak-anak terlibat narkoba, kenten nih. Punap yang makin kenten makin jaga, makin nak emosan panah. Ampun dia ragong lah si anak eh, tapi kenah nih cendang ragong isi. Kenten bunge. Niko menurut yang makannya makin nakeh anak-anak. Tapi malih bapak ibunya sibuk bekerja, kurang perhatian, mungkin merasa kesepian anak-anak niko larilah mereka kenten. Akan ada gara-gara seorang tua mungkin jangan memanjakan anak dengan materi, terlalu banyak materi, tolong perhatikan anaknya dengan kasih sayang. Di rumah kita harus ngobrol dengan anak. Tapi kalau memang udah kenal masalah pun itu mungkin ampun nasib kenten ibu nge. Kita tidak boleh menyalahkan orang tua juga karena sibuk mencari nafkah. Menikah ibu nge, jadi yang sebagai lansia niki lunas tiang tapi ibu banyak dipanggil oleh yang kuasa, pantem tiang mekelo gelem ibu. Pantem ngerepotan si anak sarang mantu ibu nge. Menikah ibu, suksesmu semua, ngalah kata itu tiang pamit. Gak Cynthia, suksesmu semua.
0: Ingat, seksama ibu sudah masuk di lansia ya, Bu Ang ya, salah satu pendengar kita dan juga yang masih aktif nih Bu Ang untuk beraktivitas salah
2: lansia
0: satunya
2: mandiri.
0: Iya betul, naik motor. Nah ini bisa dikatakan tidak ada terjadinya ketimpangan relasi sosial di rumah tangga ya, Ibu Ang ya, dari kelompok rentan kan lansia juga masuk ya Bu Ang ya. Nah untuk dari berpartisipasi secara penuh nih lansia, mungkin ada fasilitas dari negara nggak kira-kira ibu untuk para lansia nih yang masih aktif seperti Bu Eka ibu?
2: Wajib ya, karena itu ya kelompok lansia masih dianggap kelompok rentan dan juga bahkan masih diharapkan sebagai lansia yang mandiri. Itu kan sebuah perlakuan ya, ketika misalnya memang harus dipilah-pilah ketika ada kan pralansia itu sudah mulai bahkan mendapatkan perhatian oleh negara gitu. Jadi sudah mulai diaktifkan misalnya dalam kegiatan posyandu, kan negara itu wajib memfasilitasi ya, dengan kesehatan gratis saat posyandu, kemudian ada juga ya perhatian-perhatian ya penuh. Bahkan program-program desa yang bersifat inovasi itu juga sangat dibutuhkan gitu. Ketika misalnya salah satunya ini ya, kita di Denpasar ternyata Desa Tegal Harum tuh sangat positif ya, karena membuat sekolah lansia gitu. Sekolah lansia. Banyak yang bertanya-tanya itu sekolah lansia itu apa gitu ya. Abangnya para lansia itu ditugaskan untuk sekolah dengan serius gitu. Bahkan katanya anak-anak. Iya. Bahkan kemarin sudah menamatkan S1 kan. Wah, jadi S1. Sudah ada masuk S2. Maksudnya mungkin ada yang lagi yang bergelombang kan. Oh nih ya, dianggap sudah tamat, sudah menyelesaikan program S1-nya. Dan itu desa-desa yang sudah melakukan gerakan inovasi itu sudah semakin banyak ditiru. Itu luar biasa, karena ternyata membuat para lansia yang sekarang ini mungkin cukup banyak di wilayahnya itu terakomodir. Tidak hanya sekedar ikut dalam apa posyandu lansia, tapi juga dapat banyak pembelajaran pemberdayaan ya. Mungkin mengundang narasumber-narasumber, mungkin sebulan sekali sudah mendapatkan ya ada dokter kesehatan misalnya, atau psikolog atau psikiater, terus bagaimana membuat lansia itu menjadi tetap mandiri. Mungkin itu luar biasa loh, jadi pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh para kaum lansia, sehingga dia tidak akan mudah apa ya, seperti tadi kan sudah sangat paham tentang situasi anak-anaknya yang yang mungkin baru belajar berkeluarga ya, kemudian lebih mendekati cucunya. Mungkin cucunya nih karena ibu bapaknya sibuk, cucunya agak terabaikan, jadi kakek nenek nih yang yang kemudian aktif gitu ya, mengajak bermain atau memberikan contoh-contoh kehidupan lah. Itu kan saling mengisi jadinya, jadi tidak merasa tersingkirkan para lansianya, tapi tetap ternyata berguna. Cuma kadang-kadang nih apa tuh, mertua dan menantu ya, ketika misalnya nih lansianya agak cerewet gitu, persoalan biasanya kan pola asuh ya. Pola asuh ini anak-anak Gen Z sekarang itu kan mungkin punya cara yang berbeda, tapi mertuanya mungkin model lama lah gitu ya. Kalau usia-usia saya itu, jadi tidak mungkin tidak cukup nyambung antara sebagai mertua dan menantu. Nah, ini yang sering di menjadi masalah, padahal kan itu mungkin harus ada kesadaran, oh mertuaku sudah lansia gitu, terus atau oh menantuku masih dunianya dunia Gen Z, jadi sangat berbeda gitu. Nah, mungkin itu saling menyadari sehingga konflik-konflik dalam keluarga itu tidak terjadi gitu harapannya.
0: Nah, baik, menarik kita bahas sekolah lansia dulu ya sedikit ibu ya. Nah, untuk sekolah lansia itu diinisiasi oleh BKKBN nasional berarti ya ibu ya?
2: Sebelumnya ternyata itu memang program BKKBN ya, mungkin kemudian menularkan pada desa-desa yang diharapkan menginovasi ketika misalnya data lansianya cukup tinggi, tapi mungkin tidak cukup dengan hanya program apa tuh maksudnya olahraga lansia, senam lansia atau pemeriksaan posyandu ya, tapi diharapkan banyak inovasi yang membuat ya persoalan seperti tadi, konflik-konflik KDRT keluarga itu bisa tidak terjadi. Karena kemarin itu cukup banyak tuh masukan dari, maksudnya ada yang konsultasi ya, ketika ada seorang ya perempuan Bali lah, ketika menikah pasti dia masuk ke keluarga laki ya. Nah, di situ dia pasti butuh dukungan banget dari suami dan keluarga suami. Karena dia tidak hanya menikah dengan suami ya, pasti dengan harus paham, harus beradaptasi. Nah, ketika adaptasi itu tidak didukung oleh suami, ternyata suaminya pelaku kekerasan atau penelantaran, busing mang pipis, binti yang omongan ngedogen aja matuan diange gitu. Jadi terus dia butuh sekali dukungan. Nah, ternyata dia punya anak dengan kebutuhan khusus. Jadi sangat butuh dukungan, dan dia tidak bekerja karena dia harus melayani anaknya. Nah, suaminya ternyata mengasih uangnya cuma sembarangan aja nih, 50.000 awalnya ke DJ gitu misalnya. Tapi harusnya kan itu dibicarakan ketika memang persoalan ekonomi ya. Kemudian ternyata mertuanya mungkin juga mengira ya tidak tahu ya, malah banyak menyalahkan gitu. Jadi Bu Tiang diusir sama mertua, diusir sama sama suami, padahal tiang sibuk ngurusin anak saya. Akhirnya dia mencoba membangkitkan dirinya tuh dengan buat ceper di rumah, biar yang penting bisa nungguin anaknya nih yang berkebutuhan khususnya. Persoalan-persoalan seperti itu juga banyak yang menjadi akhirnya kekerasan berbasis gender ya, ketika posisinya ada relasi kuasa di situ. Jadi kita harapkan, karena KDRT di Bali ini masih tertinggi loh datanya gitu, masih tertinggi. Jadi KDRT itu kan ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Gara-gara selingkuh sibuk suaminya ini kemudian melantarkan anak istri itu ada. Salah satunya juga banyak yang konsultasi sama Puspita kemarin ya, ada kasusnya seperti itu.
0: Oke. Nah, Ibu kalau misalnya sekolah lansia yang di desanya belum ada tapi pengen ikut nih, apa bisa buka desa yang lain, Bu?
2: Harusnya desa yang bersangkutan ya, karena kan datanya dia ada di situ. Oh, jadi dia semua data-data itu kan tercatat di posyandunya desa, ada ke banjar-banjar ya. Jadi setiap banjar kan mencatat ada data lansia. Okay. Saya aja ternyata catat di data lansia di banjar saya. Jadi harus ikut senam katanya. Ya, setiap minggu gitu ya. Seperti itu.
0: Oke, baik Ibu. Kembali ke Kak Puspita ya, Kak ya, dengan harapan Bu Eka juga anak-anak zaman mangkin kan sampun kenalin namanya narkoba ya Ibu ya, itu salah satu abjagate gitu ya Ibu Eka bilang tadi ya. Tapi kalau dari sisi anak agar tidak menjadi korban nih, ketika memang sudah menjadi korban tapi ingin melapor tapi tidak ada bukti nih Kak Puspita. Nah, seperti apa yang harus Kak Puspita berikan pada anak-anak, contoh kasus tadi kan sebagai korban dari cyber ya Bu Ang ya, itu bagaimana Kak, silakan.
3: Tidak ada buktinya gitu.
0: Iya, kalau tidak ada bukti terus bagaimana sih untuk melapornya gitu, biar ada bukti yang kuat walaupun tidak ada bukti secara fisiknya gitu.
2: Ada advokasi ya.
0: Silakan Kak.
3: Gimana itu?
2: Ya mungkin maksudnya ketika kita memang selalu dalam penerimaan kasus tidak sepertinya ideal, selalu ideal ya. Jadi selalu kita pasti memang memperkuat bukti saksi itu permintaan polisi jelas. Polisi selalu jelas dah bukti saksi
3: bukti
2: itu.
3: Jelas.
2: Jadi kalau memang buktinya atau kemarin itu buktinya padahal ada tapi hilang kurang, dihilangkan oleh pelaku.
0: Nah, itu
2: jadi yang tertinggal itu adalah chat-chat yang tidak langsung masuk ke situasinya dia. Menjadi korban pelecehan. Jadi padahal, nah itu yang kita harus advokasi ya kemarin sama polisi. Kenapa sih polisi tidak melihat indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk? Itu yang biasanya kita harus perkuat dengan pihak APH gitu. Jadi polisi, tapi polisi saat ini memang sedang mengacu pada undang-undang KUHP yang baru. Jadi kita agak kesulitan juga gitu bertemu dengan polisi yang masih mungkin model lama ya, kenapa kamu tidak melawan, buktinya mah belum cukup, tidak ada bukti petunjuk. Harusnya ketika dia, padahal polisi yakin peristiwa itu ada gitu, ada peristiwa itu, karena si anak sudah sangat trauma ini, sudah ada keterangan psikolog, ada keterangan psikiater yang mendukung, tapi ternyata polisi masih tetap ragu. Takut katanya dengan ada gugatan balik ya.
3: Ya, karena apa? Chat-chatnya itu kan sudah dihapus sama pelakunya.
0: Ya,
3: yang ada dibilang nanti kamu ikut saya untuk tes perawan. Nah, yang itu sudah dihapus sama karena disadap HP-nya. Itu tidak bisa jadinya.
0: Oke. Nah, untuk tantangan Kakak sebagai calon lawyer nih ketika mendampingi kasus seperti ini apa sih, Kak?
3: Kalau emang tidak ada bukti, kita harus mencari saksi-saksi untuk memperkuat kasusnya.
0: Saksi apakah orang terdekat, orang tuanya melihat ciri-ciri anaknya berubah dari sebelumnya yang sudah mendapatkan
3: atau orang kasus-kasusnya yang sama seperti itu.
0: Oke. Nah, selain itu mungkin ada tantangan lagi selama pendampingan karena kan masih di proses pendampingan ya.
2: Susah ya.
0: Kasus satu anak ini ya.
3: Karena kalau di kepolisian itu harus jelas buktinya. Kita mikir aduh gimana ini caranya.
0: Oke, pengumpulan bukti itu selain bukti fisik apa aja sih lagi Kak, selain saksi juga ya, orang-orang terdekat apa lagi Kak? Untuk memperkuat nih bahwa dia memang sebagai korban gitu Kak.
2: Iya dah. HP itu juga itu sangat bukti chat-chat itu sebenarnya yang sangat mendukung ya sekarang. Bahkan bukti rekening koran rekening bank itu juga bisa jadi bukti. Jadi ada pembaharuan memang soal pembuktian ketika jadi ini korban ya. Jadi banyak sudah mulai terlihat, misalnya di dunia cyber pun kan kejahatan semakin canggih ya, jadi polisinya juga harus canggih juga harus mempersiapkan diri untuk itu.
0: Iya iya Baik, Ibu Anggi.
2: Jadi memang kita advokasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender ini masih sangat panjang ya. Jadi banyak harus ada kampanye ya, kampanye atau sosialisasi yang harus kita kuatkan, karena sekarang ini ya kita akan berhadapan dengan aparat penegak hukum yang jelas formalitas hukumnya yang pasti paling ditegakkan gitu. Sedangkan kita sendiri juga harus melihat situasi korban itu sendiri. Korban itu, kesiapan korban mentalnya itu, traumanya mental, kemudian pemulihannya dia. Ya, kadang jadi kita ya, tidak bisa ansih ke persoalan hukum saja. Jadi betul-betul. Seperti tadi Puspita ngelihat ini, si anak ini harus dikuatkan dulu nih ketika dia ngomong aja masih sangat gemetaran gitu. Cerita tentang kasusnya aja sudah sangat gemetar, apalagi misalnya hadapan dengan polisi. Jadi setelah dikuatkan, kemudian ternyata ketika diajak ke polisi gitu, polisinya pun ternyata ya masih tetap dengan pola lama misalnya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita sinkronkan, kita advokasi. Ini kasus-kasus begini banyak saat ini, soal-soal yang bernuansa cyber ini ya. Dan banyak korbannya untuk bicara saja itu sudah setengah mati. Kita mengajak, kamu siap enggak melaporkan ini? Karena jelas rasa panik, ketakutan, kecemasan yang menyangkut harga diri itu kan, ketika dia sama sekali kan untuk anak tidak tahu bahwa itu iming-iming itu luar biasa kan ngaruh gitu. Jadi banyak anak-anak yang gampang dijebak gitu, terbujuk karena dia sangat pingin misalnya menjadi model
0: apalagi itu mungkin impiannya dia
2: ya. Impian itu. Jadi itu hal-hal yang memang rentan. Jadi kenapa anak itu rentan, perempuan dewasa pun rentan ketika dia tidak tahu tentang persoalan itu. Mungkin sangat ya seperti saya aja agak kurang lah ke, seperti anak-anak muda sekarang soal gadget ya. Dan itu luar biasa sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menjebak seseorang untuk menjadi korban. Jadi ini ya tidak, kita tidak akan berhenti untuk selalu sosialisasi. Dan terima kasih kepada RRI ya, selalu mengajak kami untuk bisa mensosialisasikan bahwa isu-isu ini tidak jauh di mata, tapi betul-betul ada di dekat kita.
0: Gitu. Mungkin takut untuk melapor ya Bu Anya, tapi dengan adanya lembaga bantuan hukum seperti LBH Apik, ya jangkauannya juga mudah ya Ibu ya, bisa melalui media sosial. Jadi di sekitar Anda mungkin ada kasus kekerasan berbasis gender, langsung laporkan ya. Baik Ibu Ang dan juga Kak Puspita, kita jeda sejenak di sesi terakhir. Gongnya ingin tahu apa harapan Bu Ang dan juga Kak Puspita ya, agar kasus kekerasan berbasis gender, apalagi ada ketimpangan relasi sosial, agar tidak terjadi lagi ya. Baik Raka dan Rai, tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, Rekaden Rai kembali bersama Gongga Sintia di Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali di acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas bersama LBH API. Kembali ke Bu Ang, di sesi terakhir apa yang ingin Bu Ang sampaikan kepada pendengar Rekaden Rai, silakan Bu Ang.
2: Iya, kekerasan berbasis gender mungkin perlu selalu kita gaungkan bahwa itu merupakan sikap-sikap yang masih sangat diskriminasi, seperti misalnya menganggap perempuan, anak, atau kelompok-kelompok yang marginal, kelompok-kelompok yang memang rentan itu masih perlu diperkuat dan perlu adanya kesetaraan gitu ya. Jadi perlu perjuangan bersama agar tidak lagi ada diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Oh, iya.
1: Baik, terima kasih. Ke Kak Puspita, apa yang ingin disampaikan, Kak? Silakan.
3: Untuk para korban, beranilah sekarang, harus terbuka, jangan takut, jangan anggap diri aku ini korban, aku sendiri gitu, tidak, harus terbuka. Kita LBHP bisa mendukung, mendampingin para korban.
1: Oke, siap.
2: Jadi dikenalkan IG-nya.
3: Iya,
1: ada Instagram-nya, boleh media sosial.
3: Nomor online kita ya. LBH_API_Bali. Dan ada nomor teleponnya di 081-999-8064.
1: Oke, apapun jenis kasusnya ya, bisa dibantu dari Lembaga Bantuan Hukum LBH API Bali yang bertempat di Jalan Trengguli
2: 85 Penatih.
1: Okay. Penatih, baik, siap. Terima kasih banyak Bu Ana juga Kak Puspita edukasi hari ini ya, Rekaden Rai. Dan salah satu bocoran juga untuk sekolah lansianya mungkin di Desa Tegal Harum. Mungkin ada Rekaden Rai mendengarkan di Desa Tegal Harum, langsung bisa daftar ya Bu Ang, segera mungkin yang masih ingin aktif ya untuk bersosialisasi.
2: Bisa ditiru oleh desa-desa yang lain.
1: Betul, apalagi ini memang difasilitasi oleh desa langsung ya, masing-masing desa, karena terdaftar datanya di Posyandu Desa Dinas masing-masing Bu Ang ya. Baik, Rekaden Rai cukup sekian dulu. Gongga sudah menemani Anda di acara obrolan komunitas bersama LBH API. Semoga bermanfaat untuk ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas kembali Bu Ang dan juga Kak Puspita, semoga sehat selalu. Dan Rabu ke depan Gongga akan kembali menyapa Bu Ang dan juga Kak Puspita dan juga pendengar yang lain ya. Rekaden Rai cukup sekian. Jika Gongga kurang berkenan di ruang hati dan ruang dengar Rekaden Rai, Gongga mohon maaf sebesar-besarnya. Dan setelah Gongga sini akan ada Kak Duta yang menemani Anda dari pukul 10 hingga 3 sore nanti di waktu Indonesia Tengah. Kita tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak, selamat pagi.

Selamat pagi rekan-rekan Rai, kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar R. Haryu Sakti, mengatakan pihaknya kemarin mendeportasi seorang warga negara laki-laki Pakistan berinisial WH. Laki-laki karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Dijelaskan WH pemegang ITAS investor tersebut dideportasi karena pada saat petugas imigrasi melakukan patroli Dharma Dewata di sekitar Padang Sambayan, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan jenis serta tempat usaha yang dilakukan di Indonesia. R. Haryu Sakti menegaskan kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar terus melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah kerjanya dan meminta masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran keimigrasian oleh orang asing dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

0: melajakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba naik deh kapeng
2: bermulai acara dengan gantal deh main
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba beli nyoman yuk kangkung.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Danis sarang sami ngiring sarang melajah temang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Radio Dedane, Rasa Ngayu, Ayo Bahagia, Dede Anik, Dekapeng, Persida, Malih, Nyarangan Ratu, Dedane, Para Pemirsa, Para Pengundang Acara Duine, Acara Dagang Gandang, Hari Kalanin, Rahino Sane Mangkin, Rahino Bude, Nemonin, Tanggal 26, Niki 6 Likur, Akan Dunding, Sasi Agustus, Warsa, Duang Tali, 6 likur ini pasti ke stada pengabdian di tiara dudadane presiden ke panggung sehat kena rajeng rahayu sarang keluarga semangatnya makin di tiang kesarangan taler antuk nyaman di tiang sani lintang bagus niki stada kak Agus rahayu rajeng semang paman punapi gatre om swastiastu
1: Pak Despetra rahayu enak selalu nih.
0: Kekin dek layu kena sebangat di. Anu sibuk terus.
1: Ugul marayong. Aman. Balar antuk kenden putus ingin tu kita pada apa? Kadang lantur kadang pemandi kadang dibuat kecaraan di tu.
0: Atur ni. Ingat nak atur malu sebentar ni.
1: Makin kan belum kelihatan matang makin penemuan
0: makin. Ajang kelion.
1: Ajang kelion. Muang medan belum kelihatan matang.
0: Banyak lebih.
1: Benyang pun amok.
0: Iya pasti kenyanya ibu-ibu semeton serang sami niki. Sampun sibuk niki. Jadi sejeruan yang rerainan jagat niki purnamo benyang. Telur kajang klion. Nah termaning wentan telur semeton sana jaging mariang. Wentan doa senganten telur niki. Gelis niki nge. Rahajang serang sami niki mangde upacara duwine memargi antar sejeronin memadang alit-alit duwine gerhas dengane yeay paman sekali lembirin niki semedon lidangan ganyar seni meluwi mungkin kalahan
1: kan
0: budon
1: kan ganyar mana bangli bre
0: ganyar bangli kelungkung karangasem
1: Ibalah sebab
0: buat ikan
1: mengkumpul
0: apa kanun yang
1: banyak
0: kenal untuk ane. Oh, penting lagi pisahan kita. Iye, niki kerang kering telur padi pantin dia, tapi kena nanun dan tengah dia. Rayu padi, sehat-sehat padi. Ingin urus sementara kangen-kangen niki, sirawen dan luaran niki dari Madi Oko niki kebing pertama niki. Terus mula di Suryo, Buika, telur. Eh, ini semuanya dan ngeranjing lagi.
1: Om, Swastiastu.
0: Nge.
1: Kan jalanmu kayak itu. Harapin gemuk. Om, Swastiastu.
0: Om, Swastiastu.
2: Ya, di sini masuk di suar.
0: Ya, pun ranjing lagi sempat siro.
2: Iki ada kader yang ingin mencari lagi.
1: Udah, kader yang ingin mencari. Dengar deh, pengen kena HP WA tuh.
0: Ingin aja.
1: Lu buat, itu jawab tuh penting tuh.
0: Punapi gatro dah kade,
2: punapi gatro. Paman, sarang Pak Made.
1: Ye, oh peng.
0: Ye.
1: Kecangan tu.
2: Beri sedano ni kenge.
1: Ye, udah jilat, udah malih mereka.
0: Ye.
2: Om, suasi asu.
1: Ye. Serius betul.
2: Kah.

0: Apa ni kau dah?
1: Ya.
0: Apa ni kau nak ni?
1: Kaki patok mungkin cerita.
0: Kaki patok.
1: Ye.
0: Ingin dengan yang titi yang mah didap-dap cerita kaki patok unik kau.

0: Kau capeng jagi kangkat rabi kan ya?
1: Lipi patok, tapi
0: lipi pak.
2: Ini patok wastan rabi.
1: Nah, ini patok kau cap.
0: Wastan rabi
1: ini kaki patok niki.

0: Benten alis kepanggih yang punika
1: da tujuannya nih ketengahin alas ngerereh
0: kladi
1: silo
0: turbi ketengah semang cantik

0: kangen Pak Mane.
1: Iya, jelas kangen-kangen mangki.
0: Nggih, aturan itu ngalah sinaban to para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi.
1: Oh. Suk semu udah kadek di dia niki ring ngenyung sari bak-bakan iki.
2: Untuk tanggal 3 September niki temu wirasa dengan Ida Danis ngada semang kesampun dari kiri Ramayana iya boya Ramayana RRI genahnya nih ring lobi barat nih pakaian adat madio akeh wendeng kegiatan wendeng UMKM pamer wendeng
1: pasar murah mata jina
2: cek kesehatan wendeng mata jina sana juga sampun mata miliki besan sekian dutanan nih mada rau nih ke tanggal 3 September Tembak. Niki di studio pun sadang di wajah dari niki. Gini anang atau niki abung ya. Dulu nangin kenal Dumun.
1: Iya, terus.
3: Om Swastiastu.
1: Iya, sampai sirah niki ring tiang.
3: Kang yang mau kenal wonten Dumun ya.
1: Iya.
3: Yang mau wasto desa Nyoman Ayusari alias MK.
1: Weh, sakan api niki bu.
3: Lahir tiang Gianyar sekewantan status ring buleleng.
1: Gianyar napi niki.
3: Ring Gianyar banyar Tegal Tugu tiang.
1: Oh.
2: Tegal Tugu berangin deh.
1: Berangin
2: dengan kota. Anu itu.
1: Lebih dari.
2: Lebih.
3: Niki semeton sana lama-lami utawi sana baru niki mang de mireng atur titiang ampur dahat benyang pungkur malih nyentiang riki nyentiang.
2: Oke. Mas apa dumun semeton dumun angin? Saya ni bantan ring batan sinar bagi rasa nanti opa ada kerutan.
3: Ring batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Ampura dahat niki tiang nak sampun suwe santan tenuriki mungkin ampura dahat niki kang yang mekabar mantan
2: dulu. Megatro tu penting tu pada yang. Sakit.
1: Sing dahin megatro kadean
2: kita. Kadean kengkian yang kadean triulah tingkat punya ni kent. Segar oger megatro penggemar lama.
1: Ibu desa
3: Ayusari.
2: Ayusari.
3: Desa Nyoman Ayusari.
2: Desa penengan Ayu jegek, Sarin jegek kene ning ibu desa.
1: Berarti banyak di kantin. Banyak di Wangsung
2: mirip. Wah, dia. Kok enggak main
1: sentul ke.
2: Apa?
1: Lu wajib banit
2: niku sentul.
3: Di sentul rumah di Andrik.
1: Oh, yo. Nggih. Ngiring sangra dumun.
2: Sangra dumun.
3: Kang Yang dumun.
2: Oke, dumun. Ya, mengenap akhir mereka tuh. Enak. Oh, betul,
1: geng.
2: Semua yang bisa, geng.
3: Om Santi, Santi, Santi.
1: Eh, saking buleleng.
2: Iya, dulu. Dalam bisa, geng.
1: Terus, sebetulan widan kangen-kangen ini kelungkung bangli Karangasem. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Mang.
2: Iya.
4: Yaring Karangasem.
1: Oh inge, bu utama nih kini.
4: Inge, peniling Pak Mati macamnya.
1: Pun, ya pun sedap nih.
4: Inge.
1: Pun tapi katre.
4: Siang, pecah kering karang asam serah macam Pak Mati.
1: Okey, dan.
4: Inge. Agi inge nanti aku pos nomnya.
1: Terus.
4: Ya lah, ya. Siane ngasampun bekayone
1: iya ning sampun niki nginaging ini bekayunan
2: ini kan utama pesan tuh.

0: Awak pula mesti ngadalin ngajap ido sang yang widi.
1: Nah, pakai sami ni kau pituduh.
0: Do yang widi masih ngajap ikan pituduh.
1: Yeah.

0: Napinigaw? Napinigaw?
1: Asam madag dagan jagat.
0: Wanta ngeredano mecikan jagat.

duan ke bawos puniki jagat deh. Dedengin kali kebentan menikah makawinan. Ngeredano langis hidup.

0: Pengapin wantah mogi kekertan rahayu jakate.
1: Ya, dageng.

0: punika wantah sami yang sebun mau buat
1: rereh
0: ngati jagat di luwe sami sampun kepicayang warunugrahan ide
2: matur suksema Pak Mas sekarang Pak Mas yang sampun boleh nanyain yang pertama ya
3: aduh
2: karena wawu sire ada ya rikanya.
3: Ampun, wali ride.
2: Oh, gendang. Ini memang dari era kanya remat. Kita Mbak Malema menggatuh sekarang saya menonton. Sebab kota gianyar, nanti boleh nagingin mungkin. Bagaimana sinar lagi rasa dan lomba blessing. Alam mesti teremantan. Tok mana, karena Pak Mari rahasia yang tugas. Itu yang mau pamit. 1, 2, 3, 4 siapa cepat itu dapat. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Sik semua ibu utamu Riki Ringkerang Asem. Dan salam saking pasak sedih marah.
1: Pasak sedih marah pasti itu.
3: Kita ajak uyut ajak dua rotor naik. Kan ini training ajak baju kita uyut. Nah santi santi sabar se.
1: Kita cuma saya maluan baju kelihat. Karena itu ewa bang. Doa berdua saja nih ke. Halo ada dak jauh mana iki?
3: Sira nika?
1: Eh kak ne ada dong anom udah ngempul dolas iban maglo cundang ya ne.
3: Inge Om Swastiastu. Om Swastiastu raja semang kandung.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Komang, Pak Nyoman.
1: Inge.
2: Tapi siang dia nyar bono.
3: Bono,
1: bono, kelon. Di belok lagi ya?
2: Ini, pas, tuh. Pak, Nyoman.
1: Wah, jak mulut manis, kenyam nih mulut. Nyak panak ada deh.
2: Yang pejedong
1: deh. Eh, panak di luar.
2: Kenden-kenden, boleh. Kat masuk napi, boleh. Yang sedang apa-apa lah sikit.
3: Yang bersidang kan tetap bakal, cakep nih.

0: Sesai dadi reraosan Pak De.
1: Mungkin itu.
0: Ya mula kesidiane bisa tu sing nas, kalau nak bang ada ngerosin.
1: Wih, wayah menyimpak man.
2: Nda.

Yan mulo ng rahayo. Bisa tan bisa ditu ature bisa ngelaksanin. Ditu anak bisa ning adanin.

Iya nak, mau bersih-bersih menekadi cara nyampatin setato sampatin mimuh lulune.

0: Sedeh manah titiange ketone ning yen jeneng jemet blaja jemet mat jeneng isin padewekane
1: Sasti-sasti Pak Komang.
0: Ingat yang Pak Komang sarang Pak Pak Pak Madya di mana?
1: Kan iki aduh, mangke dumun rat dong ya yo ga. Ingat dan rat tu dayu mari opo. Wendan gulodro
0: tadi. Aduh, gulodro melebon meneh ampun antuna.
1: Ya ilang suara di HP Pak Komang.
0: Ya gulodro, ya gulodro gede de rutan. Cuwe mangadosan kita bo.
1: Salam menyambut Ogen.
0: Jangan saja teman dia.
1: Rama Santi, Om Santi.
2: Ingin suksema nenek pelok di sini bono. Ingin terus, sana ukuran terus saja Om Swastiastu.
0: Nama itu lintang apa deh?
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ingin Om Swastiastu mereka.
3: Rajang Pak Deh.
2: Rajang, Rajang Wadi.
3: Pak Man, Rajang Pak Man.
0: Ya.
3: Apa sih nama Pak Deh, Reng Dharma Prawerti ini kini?
2: Weh, kecap punya gulas.
0: Gulas.

0: Mana sedang becek ke janin yang lan medap-dap uli janin.
1: Tadong tu diah, mengatro,
0: Pak Dek. Tadong tu diah, mulajak.

Sane cien ke baos ke kalih dadune punika duire sekala lanis kalone pang presiden nyen iragon abda benuli jani.

Presidur saudara ane numapi kayun gali galihin tuntun pangsing kangin kau nyen kena kecening ajak dua nyoman lan madik.

0: Giriwastu paswecani de yang para mekawi persida ke panguksan ni mewastu suka niskala sekalanya.
1: Pang pandu, odah yuda magatre di rumah de sutirte jeru Emma gusti putu ngurah video. Suk semua pade suk semua serang sakman galah katur tiang pamit ayu madeoko pade. Yang pamit om santi santi santi.
0: Suk semua ibu Eka daring batu bulan
2: untuk bersua foto. Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar. Itulah Refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
5: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
6: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena dagang obat segar, satu selesai.
7: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
5: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
6: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
5: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
8: Lestarikan budaya Matemang.

0: Aing geura duit dana semeton, kang sami niki kantun galak bineng. Iya durus, semeton sekarang kangen niki dumun, malah jebos jering malah jering galak rebutan. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Rajang siang niki napi semang Pak De.
0: Ampun makere siang niki tuh sak surya.
1: Kenapa? Katron niki Pak De.
0: Ajak megadang mantan di samping griya terus muruk tuh.
1: Nggih ampun wirang siang suaraan Pak De ya. Nggih nak sakinten nak nawang ngadan tuh yang sing nawang sing ra go urin ngelatih gitu nah Pak De kapeng.
0: Nggih.
1: Nggih, niki kenten gede nggih. Melajah pucung nggih.
0: Pucung, lurus tuh.
1: Lagi kekawitan, oma wigeno mas tu nama si diem.

Iya mah duluran kenyam nah semido ayu ido yang sarof sewati ngemedalan Pak Wocana.

krama pun api pemargin sang saning margiang niku patut meduluran antuk melajah. Kita ndak dos ngawak dikalanin medalan pawutan.

0: Ingkri wosan iraga wosan mayo rajah membawa sat nah sane makin parilaksana ne kocap niki padut daler pelajahin
1: dalah.

Parilaksana solah sadu sila nipuniko nah maka sami sepatutnya ni mewet saking agama pinaka dasarnya ni.

0: Iya ning maham kesami medasaran tuk daging-daging agamo bebawasan lan solahne astungkare rahayu ring jagate ketumune nikoten kenten aduh.
1: Angi padi nak merujuk pinter.
0: Yang tuh kang yang.
1: Nak ulo dasar ado lane kini tuh bekas-bekas bapak mur.
0: Iye.
1: Jadi ngelantur pak di kafe.
0: Rajang tuh kaki yang ditiang gus aji mana pun
1: napi. Napi nak turki nak binyang nak kenten nurat-nurat bato bungka nak jadi nasar.
0: Pokoknya jempol mandar yang iring itu tuh jempol salpo lewat jempol kenten.
1: Iye semua kecap. Maka terus kita mandar nge pak di nge.
0: Iye.
1: Iki majang sarang gum yang si agung sarang gum kak bayi sama wawo dah kadek sampun. Nge niki mau kenten tiangi mau berapa jam dah kena rajang layu
0: tinggi kandung sehat nike
1: nih taler pak dingi pak mani kan niki
0: kari riki
1: nih rajang pak mani
2: apa nyata di ringi
1: nih galak kantor nih pak di serang pak man untuk bikin untuk promo santi om santi santi santi om
0: suk semua ada surya ring gria bitre niki nih. Om Swastiastu, kandun kalau aduin malah sikin ini, Om Swastiastu. Iya. Om Swastiastu, rajang siang, kim kiri sambun.
3: Ini Om Swastiastu, Pak Made.
2: Ingin, Om Swastiastu.
0: Yang tegak lalang, Niki.
2: Apa lo?
3: Ini, Naki, Niki Pole. Binada, Naki Sino.
2: Binada, kakak, Niki?
3: Ini, Kangi. Iya. Om Swastiastu.

0: Aduh.
1: Lah kengkian iki Pak Mandi pejak nyantep sen apa nyantor iki
0: beglegeg
1: lembok ke dunia
0: kare anak utang kelengkol kada. Iki jane Tio
1: Sam.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, pole male male.
0: Inggih mangke campur antun iki padan lagalah ya. Sarwo sekar sanewenten. Bawa duwe sarwo prani nikatul.

0: hari kalaning irago anggen serano nyapu tamu dalar isiru muyatnya ketamu madgo
1: nyapu berduka tamu
0: rungan betul kerambungan tuh

0: 2006 nabi pade
1: sekar nyempake sekar
2: sekar jontakal
0: jontakal jadi angon tuh
1: dulunya
0: nah mah

0: sama.
1: Manco warno bunga.
2: Ada putih.
1: Barak kelot.
2: Ngadu pinatu
1: simul. Kalian pernah deh ini yang kan ngantin ya nih wewe. Ini udah gak bisa nyuk semen sekar.
2: Genep orang Pak Man.
0: Ini Pak Made Pak Nyoman.
1: Nge.
0: Teman yang mempami.
1: Nge belinge demun, belinge mau wan pun nge.
2: Cuk semua itu yang dicari tegalalang sih.
1: Tapi udah deh, balah.
2: Ayo Radio Dudan Injang, udah manane jangan lebih kalah Raino Mangkin, Fudong Nidang Gianyar, Kelungkung, Bang Lika Rangasem, Niki Durung Persidon, Durung Anjing, Niki Bandar Panocing, Dalar, Niki Ring Sayang Bang Li, Rayu, Mali Jebos, Dagi Iring Kiti yang Mali Ring Kalah Rebutan, Ngiring Mesan Nekan Jemos.

Rakan Rai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Rahmadani, menegaskan setiap pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian akan ditindak secara tegas sesuai peraturan yang berlaku. Ditegaskan penegakan hukum keimigrasian tersebut merupakan bentuk komitmen Ditjen Imigrasi dalam menjaga marwah negara, menciptakan kepastian hukum serta mewujudkan Bali yang aman dan nyaman. Ramdhani menambahkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur kewenangan pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita. Kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kali makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami, ngiring, sareng melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ayo radio dan yang didang sedang sampai niki gandun ring acara dunia acara regang kantal nggih sene wau sampun widangan sekangin-kangin medewe galahe nggih dalar niki semeton selat regaro punapi gatro durus makin ring galar butan sarangan niki titiang kadun sarang nyaman titiang beli nyaman Sunarto SSN nggih durus sangra paman om swastiastu
1: om swastiastu
2: Om Swastiastu.
1: Wah, Om Yang Yoni.
2: Ada dia.
0: Om Yang si Bang.
2: Paman sarang Pak B penapi gatro niki.
0: Eh, kena aduh Om Yang.
2: Om Yang udah wini.
0: Ingin kabar lah. Ingin
2: kabar lah. Lali jak Pak Man ke si Bang.
0: Napa ke Bang ini? Bang ini kopi kan eh.
2: Ada main ngado, main ngongek-ngongek ngado.
0: Ngengok-ngengok. Terus ada tapi dah.
2: Nge nyarang mangken ye. Iki penapi niki buladranya, buladra.
0: Nggih balik bos.
2: Sebut Pak Man sareng Pak Made sareng santang ye.
0: Nggih.
2: Kawet mangken Pak De, ya Pak Man.
1: Nggih.
2: Om Swastiastu.

0: inggih bet prade niki tapi niki
1: sampai
0: lacur bisa niki kewentenane pegat-pegat
1: nah.

Di jodo ada unduk panak bapone mulo kel cager nda di mana siang kalo buku kene.

Dong ulian anak lu cai nepukan kekinian bapu berkurang becunang anak lu subuh sain pakat aja ngurtuh.

0: Asal subuh melek ke kalangan itu beh bani ngulung malu bukan baketang bapu sal bani yen puok ajak bapu ketu yen kesidian bapu nunggan runo jani benuk
1: sen ya sama pade sarang paman
0: ingin niki wenten
1: keluar niki paman paman jutaan sarang tamingnya murid keluar niki aku nake niki paman sarang pade nge ucapkan salam sami, swido, mungkin rayu, salam sami, niki silo kan ngonek niki. Dan ucapkan ucing ini bangga. Oh niki, nungguan kucu tirto, niki paman. Inge, inge, atur yang galang, Om, santi, santi, santi, om.
0: Rayu, dawe ini suksemu. Iki padut jater ditiang. Eh kakak kelas dumun iki rayu padut. Kenak selalu iki ring pine.
2: Ini sepuh segala macam lagu lamatan, topeng tuwo, buku no kuno jak.
0: Jaragan bo.
2: Ajak ragan bo ngabo dari bang
0: itu. Kumis nelen tu.
2: Rayu rayu. Semang padut. Eling ngar kasih perbankan nge jam 1 tiang sampun rek ada pindah sareng pat EKP. Rajang mun dirot sareng mo ilo ilo mamaknya komi putu kadek dijak kadian pada kuliah ni. Inge sanetios terus daging ini ki.
0: Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Inge.
1: Pak Man, Pak
0: P. Itu ya.
1: Rajang Rainan Kajang Klion.
0: Rainan Kajang Klion nih.
1: Kajang Klion talent.
2: Nggih.
1: Yang ganteng jani kuning beduga.
2: Pasti
0: jani kuning. Wawu
1: presiden nyarengi.
2: Nggih.
1: Gadian tiang nak sekarat uke.
0: Nggih. Jagi nuna school dek kemue jagung ada
1: lho. Nggih.
0: Nggih.
1: Panas liki panas.
0: Panas tapi tes.
1: Jadi kawitin sarang yang nyampe nih.
0: Lurus, lurus.
1: Ia sampai tangan nyawa anak jangan.
2: Bin, bin, lantur. Pemabah uyuh ibabas muntiang. Kijau kaden panas yang ngenah-ngenah. Dijau kaden memelut maglo apa kengkin iya sejak sing nawang matas sing nawang omah dijau yang mesekep ni.

0: Alah kan diisin awak nih paman.
1: Cara gerang medrek cipet. Yang mau ni bagus sampai lo winaluyo ipun gede. Ha, kena bagus sampai deh.

0: Udah mau keluar sendiri yang tepuk panah ini.
1: Gat, kita belak jelan ini buka. Yee, nelok masa, masih dok nelok. Yee, ini membelut.

di Subang Bangras ibaba sunti yang ada di renamu ngopak tanak ni ya ngeling ya asih-asih ya ibaba sampai bapu dah bapu ngopak tiang bapu.

0: Gini Pak Mer.
1: Itu ya nyamar nih perjalanan sebelum-sebelum.
0: Tadi kini ya jani kan gitu ya sampai.
1: Nyambung ke nih kalau nih buatnya ke itu kira jalan itu kira unduk nyen cai nyakin ngati nih. Langsak.
0: Bapak ini. Ini pedih sang bapak antar bapak mak.
1: Macam mana? Apa macam? Bapak sih kira bapak kuek gitu. Kita penjiwa
2: itu dong. Pak Mang mau kok?
0: Iya. Sampai berat.
1: Berat gerak gerak cer gerang gitu.
0: Cuk sama Bu Yanvin ring berdugul niki. Sampun.
1: Yang niki mereka boleh cool.
2: Nge
1: mriki nak. Nge nyaki sarang penyiar sami mereka.
2: Begatu sarang sami mantan nge pangakeh boleh sawitreun.
1: Nge tanda dan pangkat lah sulit sunggil.
2: Nge yang mau pamit ucapin selamat santri om santri.
0: Cuk sama Bu Yanvin ring. Paman ini ada salam dari saking Kungaji Putra Benese Ibu Janji Putra Yase di Jagat Petak Rayu aduh kena setate ngemarga dados Benese ageng
1: iki buah gitu.
0: Sik semua ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rahajeng siang Pak Man Pak Made bagus.
0: Iya rahajeng siang.
3: Aduh tumben di siang nyidang masuk niki Pak Made.
0: Iya siapa sih niki?
3: Siang tanah lot niki Pak Made.
0: Tanah lot ini.
1: Batu nini.
3: Nge, tiang batu nini.
0: Kadang nak bajang nih puy.
1: Percis.
3: Bajang niki umur.
1: Mas saya aja bubuk kalau lodra munyine. Tapi lagi apalagi petan Singapura. Jangan belatuk pokoknya.
3: Gaya aja Pak Mannya.
1: Jangan belatuk nih dengar dengar. Adik gaya nak mulut belatuk kan sehingga
0: Pak Man bang ngacar nih jaga ke suang-suang apa kena.
1: Aja aja. Cero bu pin gini Pak DKP yang cero koko kena orang bagus. Nak malah tersinggung.
3: Tiang nak cero koko Pak D Pak Man.
1: Batuk pun dia tiang kena langsung cero dia duta bagus ya.
3: Pak Pak Pak Man Pak D. Tiang tanggal telu nak tiang ke mereka.
0: Yeah.
1: Nggak telu ya, lem lagi ya.
0: Batang yang biasa nggak nalut lagi ya.
1: Nah, tapi kena dingin-dingin, kol, jagung. Tapi nggak, oh kol, nge, dikit
3: batang. Ini kan kalau batang yang bias pasir.
0: Bias pasir kan, ya.
1: Langsung semen, kena cekok.
3: Nge, bagi-bagi, Faro mau kantong nih, kok.
1: Nge.
3: Tiang nyarangin ini, gede.
0: Terus.
3: Nge, niki sinom, nge.

0: Jado unuk.
1: Cieng jado buaya apa buayan? Buaya ne.
2: Buaya ne, oh buaya ne
1: ye. Jaja buayan ya dari buaya ya.
2: Sira dari buaya. Pak mana ada buaya daratan?
0: Wih, buaya asli nih, buaya darat nih.
2: Tuar.

0: Dijo ada unuk buaya ngaku sing nyalan ngemati-mati yo.
1: Dia lu buaya darat ada buaya kek kan ada.

sekali ya ide buaya pangsaru ya be ada yang jadi dur ya pak ada yang pulas akhirnya matane do berjak kenyakrep dengan

Nggih. Iya iya iya ngakal ya dong. Aku bulas-bulas bangwani anaknya bekal muang. Iya yang bobok lantas.

0: Serano ne bakal langgur ngili dan tu ada kasa putih. Nah, nganang gede niki.
1: Nganang sampun niki. Niki mungkin nganang ikau niki nyin. Nampi kan gedung niki pak pak deh.
0: Nah,

Quien quiera na que bukong na kapan anu sendu na kasuwen suwen bakal kena mas itu. Kita masih na kapan corak.

0: bakal luntur. Nah, lan-lan patut itu patut. Ya, gue tindikin aja
1: mekeda. Aduh, Pak Madi, terpaman. Suk semua di tiang taler ampurong, seneng banget. Suk semua antuk galak, antuk artos, nih. Nih, benyang, pang presiden yang kecunduk, rikonya Pak Made, Pak Nyoman.
0: Iya, cungkare.
1: Nih, mudah-mudahan tiang-pang-tiang seger, nih, seger-ruger-ruger. Nih, Pak Dem, Pak Man. Nih, kuniko wantan dumun, mangkin pangnya sido, semeton sami, pacang mungah. Nih, sana sana wau niko, udah weni nih, kange.
0: Batu duni, ampun, niko, nita, wau.
2: Batu nindi, wau.
0: Batu nindi, yang, iya.
1: Dan tanah aneh dumunan jak tiang saking sibang.
2: Udah
1: weni. Iya. Iya mas andakan dumun semeton di tiang. Yang sung semut di tiang lungsur pamit.
2: Inge.
1: Tiang bicara antuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.
0: Inge suk semut. Niki wentan salam sareng beli madi swarte beli ningki.
2: Iya omong ya. Niki wentan senior. Bu Prop,
0: talar di Wayanti, nih,
2: siapa? Niki Bu Prop, niki lah.
0: Rayu, sama Rajang Siang, ki Bu.
2: Melinge dumun, mengenap bakta, becik nama tu dumun, apa lepas kita nengok?
0: Inge.
2: Inge sana tiada sedut daging yang kosong dengan 61 22 3361 sana kita noman. Galah rebutan, niki sapa wenten senior dicariki, menawi itu melebos wenten cara interaktif ingi budaya.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, nyarang Pak Man, Pak De.
2: Ingi.
3: Kangiang niki gelem dot magending.
2: Ada. Gelem man obat jadi dini nih.
3: Niki sana gending danang kejemak dangi.
0: Danang, lurus.
3: Siro tiang Pak De.
0: Pokok ada inget tiang.
3: Udah
2: nah,
3: hari.
2: Ya, bok ini lemah, ada baik pengubangan. Dari. Apa nak rindu naik?
3: Nge. Tee.

0: Duh. Ian bawa selantas, berasa bangga, titiang yang ratu ngeri ini nyemah nak buku titiang, menawi itu sapu nikep.
1: Reee.

0: Mereka
1: kan dapat
2: dia yang subuh ke Junuk aja Adi.
1: Betul rasa yang kian.
2: Ibu.
1: Ibu. Adi.
2: Hilang rasa yang dia.
1: Seperti mana tar ke Junuk ngajak Dewo kapa-kapa berasa liang dikenal ke. Hilang rasa ibu beli ni Adi.
3: Jero dah hari jak Pak Man Pak De ketemu hilang gelam
1: ni. Hilang gelam.

0: sing jebese dua Pak Man, ramangane
1: ajeng
0: ratusan liyone
1: dulu. Ratusan. Teka lantas adi menjelawat iragan beli sat make dewo ngen beli bunga tuh.

0: Masih kian penados ne sujati ne muka keruruh pastikan ne.
1: Iya, semua Pak De, Pak Mas.
2: Semua mewali.
1: Boleh tamu niki hajang siarnya,
0: makasih. Anu dari tiang jak man, gini kini kini jak demen nanti di tiang benar.
1: Aduh, tiang demen ngebit-ngebit Pak Man, Pak De. Ngebiteng ya. Sewitro sarang sami sejebak batang besar bagi rasa dan lomba
2: pelik. Salam juga bung kartu dikirim peta niki.
1: Siro.
2: Salam bung kartu dodo. Raja nih dodo.
1: Kira jangan kenal ni kita dah leng logor cari semeton tiang sendang monitor akhir dikongai kena dah hajeng. Ngeh tiang pamit Pak Man Pak De. Om santi santi.
0: Suksemu. Aiyah kadang jalan ini dulu sangean om santi.
2: Saya tiwasan dulu.
1: Tiwasias tu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Ngarang kede niki nge.
0: Siapa sih roh niki?
1: Yang Rai Bono. Saniang.
2: Nyede?
1: Saniang Rai.
0: Ring Bono.
1: Niki mau tetegak melajah niki Pak De. Sarang Pak Mange.
0: Ring
1: Bono. Wiramu asal niki Pak Man. Tapi nak cakset niki Pak Man. Ramadan bukun Pak Man. Om Swastiastu.
2: Napi niko?

0: Ampurong ya, di kia cara gantang. Genah kentan, medarma gitu.
1: Oh, medemang ya.
0: Keguritan, yang demang warga.
1: Ampura, Pak Man, Pak Ampurong ya.
0: Oh, bunga, bunga ramang ya. Niki metembang mupuh kendan.
1: Mupuh nge.
0: Becena, becena patan. Pegat-pegat sinyal duwe ni kau. Waduh. Ya ampun, mupuh nge. Mupuh mubi rama. Iya, adik hilang. Iya.
2: Waduh, sila jenak.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Paman.
0: Bah, ini ngalik
3: benar. Yang ngeling ke sami kerobokan yang bagus.
2: Bawu ni yang raih, yang ini yang bagus.
3: Inget yang nyarang melajah niki Pak Man, Sinon.

Ini bawa semakin kewentanan ide resi markan dia, beh gar gitu ring kayu ide ni sana makin.

Nah paman, sisian tiangnya mekejang mulai dini nyen bakal tongosin nyen paman.

direh tong sedini yanti tiang kan mulai seken subuh ada buktinya nyanyi.

0: Nah ada yang suksuman besaki ke paman Pangnawang tu metegas rahajeng rahayu raharje.
1: Inge suksuma Pak Maman Pak Made atau serenggala Niki Niki titi yang megato kede dahari misalnya adumu nampun wawu dahari penghubungan Niki titi yang megato sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang bersama tuan kemanton tadi. Yang untuk promo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: suksemu.
2: Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong Kak.
4: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Angis mudan jarang sami gandun kalah duwine ring kalah rebutan iki lurus sangken kalah duwine Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak De sareng Pak Man.
0: Nggih.
1: Jangan nyarang Pak De.
0: Sapa sira niki?
1: Sapa sira niki di Katrangan?
0: Iya dah guys ya.
1: Nggih, penapi gadra Pak De.
0: Sing karo harengehat harengami niki kena. Durus naudah.
1: Dewajan iki Pak De. Nggih.

0: Nah, yang sapan bawaannya sambun lintang nih kok, mang dan beli presido makin nyangih tajine, jadi meklecan nih kini nab.
1: Yeah, meklecan. Abu memang siapa, Pak De?
0: Iya, dah ya.
1: Penapi kata niki jenenge sareng kali. Iki Pakde, Pakde tiang pun sehat niki.
0: Ampun,
1: Pakde. Ampun, nggih mana gelis sehat Pakde panti pada jak menggonjak niki di radio. Iki tiang mung kata kede sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Suk semua Pakde mangkin atur tiang galah. Om santi santi santi om.
0: Suk semua dah kesiarin katrangan kita pian.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang.
0: Ini Rajang Siang.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Ampura. Bangku boleh.
0: Ini.
1: Ini, antum kalah sampun iki nggih.
0: Dan hari kalah.
1: Ini, kita kasih nop dulu.
0: Durus, durus.

Inggih. Suksema menawi puniki margi angkiang kantun kidik galah kelingkang langkung. Tuan Cung. Nggak ada orang dek nah.

nangin dia sudah sapu nikah melet. Yak titit yang memanah tu nagingin oleh dangan sana saya share uyut saya share. Uyut saya share.

Yang puniki anggen ditiang nyambung raso pasawitrane muputan diastun saking dot yang memana nanging let yang nagi

0: Atun di tiang tamat, belok. Nah, belok di tiang atun di tiang ratu. Makin matut tang malik.
1: Iya, paman sarang mati, ampun pramu santi lepot sekangnya.
0: Nih, dengan pada kape orang sakit, palanya dijodek, liana dikatra, lai sarjan.
1: Bintang salah, pada serati itu nyolek, paman. Ajeng, pade.
0: Buban Badung ya Lamin.
2: Nah, ini Buban Badung salon sap jam.
1: Iya, Buban, saya semua. Tentan, mah kita ada anak niki ni, rajang semua orang tiang sering sami. Karena undang Resi Jeron di Negang Kantal, sempatan sinar bagi rasa dan loba pecing. Demogi pada rajang rahayu sami tur ke cundu ring tanggal 3.
2: Ini.
1: Ngirim telefon ke bendera rasa. Mungkin dia sering sami pada rahayu ni, Pak Man.
0: Ingin
1: Pak Di. Tegal. Amit. Om Santi Santi.
3: Nanti ya. Ini kali sudah cikir ke om.
0: Bila cikir sana bawa ke.
4: Suatu Pak Man.
0: Ada memang cap cair ya.
4: Ini
2: bagus lagi menjet-menjet sama. Jam
0: 6 lah menjet itu. Sari benar lu.
4: Aman. Kenapa aku yang terakhir dalam pagi?
2: Iya. Nyarangnya
4: menajah apa, Mak?
0: Iya.
4: Yang ginadong,
2: iya. Terus?
4: Beli nyoman dewan di
2: Nana beli-beli singgih, beli-beli nyoman, beli nyoman.
0: Kita masih beli madde, madde. Dia setun madde kena potong, dia work, nama nyamat macam dia.
2: Nik Bella nyalam, Nik Bella.

0: tadi jadi tiang ipi di kalan di tiang mesari beli.
1: Iya ya pranalin ya lo.
0: Nah ipi hari ini bawa sekawin dan ipu nih jayo prano.

0: dong kengkian nipian sang aja geken dan bawa si pun jaya
1: nilayan sehariman ucap
0: digelis aneh makin ipun nilayan sehari mesaur.

0: mirip pianti tiang jelek pisan iki omahe kocap kanyo dan dening Belabar Agung beli.
1: Duk semua Pak Man, Pak De, mangga kenangan tur sareng keluarga nggih. Budal Pak De kelon alon Pak De sareng Pak Man.
0: Duk semua dong Man.
1: Ya, tanggal 3 dong ngede tiang idang nyarengin sareng Bu Eka.
0: Mriki bak sang cap cai siki kan Kang.
1: Nggih, mriki nah Pak De. Alah katur Pak De, sareng Pak Man. Ketan sinar bagi rasa dan lemah pecing.
2: Buloda, buloda nyala meniki tang-tang menek.
0: Nggih, dayu Bu Yar Lodre. Suk semua dong aman di tiang kiring batu yang batu ulang kayu ini. Aman?
2: Galah
0: ya pun apian ini durus napa man famit aduh yang semetone.
2: Ingi dedane semeton sami pami arce patan sina bagi rasa dari lomba pleceng ledang roh di kidumun. Duane sampun ke bandau terkalah lah galah di tiang sampun iki. Benyang sarang Pak Made, benyang male niki.
0: Nggih, menawi te sane durung bisa ngranji. Nggih,
2: benyang male.
0: Ring tiang benyang.
2: Nah, gung pangampura dalem Pak De.
0: Nggih. Pinaka pinguntat.
2: Aturang puja Pramo Santi. Om Santi. Santi. Om.

berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ra ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tetujuan iraga urip rinjagate wantah meruruh darmu arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah darmu sane angin dasar meruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun munc.

Порання хітанкари, мамочі, сори, попід'я.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Rakan Rai, senang rasanya bisa menemani ruang dengar Anda kembali di acara Rahina Ayu. Rakan Rai, kita dapat sampaikan ya, acara puniki dapat Rakan Rai saksikan melalui RRI Digital, streaming rri.co.id dan juga live Facebook Pro 4 Programa Budaya. Rakan Rai bersama Deduta yang akan menemani selama sejam ke depan guys sampai pukul 13 WITA bersama narasumber kita yang spesial kali ini guys di hari Rabu guys tanggal 26 Agustus 2026. Rakan Rai, kita kali ini kedatangan Profesor Dr. Made Sri Putri Purnamawati SAG MAMEERG, seorang dosen yoga kesehatan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan pengobatan etnis Bali di tengah pengobatan modern. Yeh, mari kita sapa Bu Profesornya, Ken Rai, Om Swastiastu, Bu Prof.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, Prof. Sehat nge?
1: Enggak lah, jelas.
0: Pasti selalu sehat. Asal sudah bisa hadir di Pro 4, pasti selalu sehat.
1: Terima
0: kasih. Oke, Prof. Kali ini kita akan membahas dikit terkait dengan pengobatan etnis Bali nge. Atau dikenal dengan ethnomedicine gitu nge. Bu Prof nge. Nah, Bu Prof, kalau bicara niki soal Bali, apalagi warisan luhur kita sangat luar biasa. Biasa nih Bu Prof, salah satunya nih ke berupa ilmu pengobatan tradisional Bali. Bu Prof, bisa dijelaskan sedikit nih untuk pendengar kita di rumah, apa itu yang dimaksud dengan pengobatan etnis Bali atau ethnomedicine pun nih?
1: Terima kasih, jadi dengan membawa acara, ya jadi ganteng sekali ternyata.
0: Terima kasih Bu.
1: Jadi kita dengan bangga sekali memperkenalkan ya etnis Bali. Jadi etnis Bali itu adalah beberapa etnis di Indonesia, jadi memiliki kekhasannya sendiri-sendiri di dalam bidang penyehatan. Ya, jadi ada misalnya di Banyuwangi itu banyak ada etnis Banyuwangi, ada Using, suku Using, ya jadi ada di Jawa suku Sunda. Dan kita sangat bangga sekali karena kita lahir di Bali, kita memiliki pengobatan yang secara bahasa kesehatan disebut ethnomedicine. Ya, jadi Bali, jadi sebelum masuknya dan sebelum mengenal aksara, kan sudah ada komunitas sosial masyarakat yang tentu saja memiliki cara sendiri sesuai dengan budaya, lingkungan biologisnya untuk menciptakan suatu kondisi penyehatan bagi lingkungan, bagi sosial masyarakat di masa itu. Nah, tentu saja pada masa itu mungkin lambat perkembangannya karena belum tertulis.
0: Inggi, karena kita menganutnya ke budaya tutur yang tanya.
1: Ya, jadi susah ya kalau tidak tertulis, ini kan berdasarkan ingatan. Apalagi kalau sudah mulai usia atau ada problem, jadi itu jadi kelihatannya lambat.
0: Lambat, ya, apalagi kalau yang sudah tahu nih ke tiba-tiba meninggal, ngulang lagi dari
1: nol. Jadi pewarisan sebelum adanya aksara itu agak lambat. Nah, muncullah sekarang abad ke-7 ya setelah adanya aksara. Ya, jadi di sini sangat bagus sekali disusun. Kemudian kita juga bisa membaca pengobatan dari luar yang akhirnya di kulturisasi dengan apa yang sudah dimiliki dan berdasarkan ingatan ditulis lagi.
0: Iya, artinya dipadupadankan gitu.
1: Ya, muncullah suatu jenis ethnomedicine Bali dengan dikenal dengan USADA. USADA ya bahasa Balinya, dan ada lontar-lontar dan kemudian juga ada translate. Kita bisa mentranslate lontar dari bahasa lain seperti misalnya dari Ayurveda. Jadi Hindu masuk juga ke dalam perkembangan, selanjutnya perkembangan dari model ethnomedicine Bali.
0: Oke. Nah Bu, Niki kan Bu Prof bilang Niki bahwasannya pengobatan etnis Bali Niki tertulis dalam lontar. Untuk dokumentasi lontar ki, bagaimana sejarahnya nih ke Bu?
1: Bali itu memiliki keunikan setelah mengenal dan setelah adanya huruf dan mendokumentasikan kesehatan dan penyembuhan melalui huruf ya. Jadi di sini banyak sekali kita melihat terdokumentasi di pusdok ya. Mungkin di UHN Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa juga ada. Jadi kemudian ada juga sekarang kan sekolah-sekolah sastra yang dengan sangat sistematis. Apalagi sekarang adanya SK Gubernur ya, yang sangat mendukung terhadap perkembangan pengobatan tradisional Bali. Nah, banyak sekali, bahkan ada sekarang Fakultas Kedokteran yang membuka ethnomedicine. Apa kenapa membuka? Berarti ada ruang yang diisi oleh ethnomedicine di dunia modern ini.
0: Jadi, ruang napi nih ke Bu, mungkin ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh medis nih sehingga ethnomedicine ini masuk.
1: Di dalam pengobatan tradisional ethnomedicine Bali di sini ada misalnya penyakit psikosomatis ya.
0: Psikosomatis.
1: Jadi seperti misalnya sugesti. Pelihang salahang apa namanya leluhur. Jadi di sini ada hal-hal tentang ini kan, kalau kebetulan saya juga alumni Fakultas Kedokteran. Jadi jadi saya di Udayana ya, jadi S3 kita. Jadi di situ ada yang membedakan dan ada yang dan saling mendukung sebenarnya, karena semua tujuannya sama, pemuliaan manusia.
0: Pemuliaan manusia.
1: Ya, dalam supaya sehat. Ya, jadi semua keduanya memiliki tujuan yang sama untuk memuliakan kehidupan manusia.
0: Walaupun caranya nih ke berbeda nih untuk mencapai tujuannya.
1: Ya, caranya berbeda, tetapi hasil akhirnya sama.
0: Sama.
1: Pemuliaan manusia menuju paripurna dalam kesehatan. Ya.
0: Nah, Bu Prof Niki, di Bali kan masih relevan gitu tentang pengobatan etnis Niki, sangat relevan malah, dan masyarakatnya masih tetap percaya Niki. Nah, boleh tahu Bu Prof maksudnya, apa sih yang membuat pengobatan tradisional Niki tetap relevan di Bali?
1: Pengobatan ini ya, dia tidak akan terlepas dari unsur budaya.
0: Budaya itu
1: nggih. Unsur kepercayaan. Kepercayaan. Kemudian sosial ya. Jadi menjaga sekali tentang kesehatan itu di dalam setiap susunan masyarakat, terutama di Bali kuno itu kan ada jerobalian.
0: Oh, jerobalian.
1: Ya, jerobalian, dan kemudian memiliki fungsi-fungsi untuk penyehatan. Ya, jadi mungkin karismatiknya lebih ini ya. Ya, karena dia menyangkut segi yang paling sensitif, yaitu keyakinan.
0: Keyakinan.
1: Ya, sugesti. Ya, jadi di sini seorang Balian itu memiliki tugas yang sangat mulia. Jadi dia memang benar-benar kalau ingin menjadi Balian, kita benar-benar memegang kemuliaan dari profesi ini.
0: Oke, dan ternyata ada kode etiknya, konsep yang dipegang teguh.
1: Ya, jadi itu sudah, Bali itu sudah demikian tertata bagaimana proses atau sistem kesehatannya. Nah, di sini antara Balian, antara pengobat itu sudah demikian ya, sehingga anak-anak sekarang baguslah kalau membuka sedikit apa yang menjadi miliknya. Ya, memiliki kode etik yang hampir sama. Dan mereka belajar juga susah jadi Balian. Hampir sama dengan mereka yang belajar di Fakultas Kedokteran.

0: taksunya tidak bisa berfungsi. Okay. Ya, dan akan berakibat berbalik kepada balian tersebut. Ya.
1: Bisa seperti itu, bisa berbalik.
0: Ya, jadi ya. Itu balian taksu ya itu. Ya.
1: Kalau konsep balian magang nih, Bu, ini kan pasti baru terdengar nih di kuping tiang Niki Gedita Niki G. Itu bagaimana konsep balian magang? Apakah sama seperti dokter magang, Genta?
0: Intinya ya, jadi kita yang diobati oleh balian itu kan manusia. Jadi ada ethical clearance. Jadi manusia tidak bisa disembarangan dipakai uji coba. Ya, jadi dia harus belajar. Harus belajar kepada mereka yang sudah memiliki profesi terpercaya itu di masyarakat, di lingkungannya. Jadi dia tidak bisa serta-merta memakai orang itu sebagai uji coba. Ya, janganlah mengambil pekerjaan seperti itu karena terdesak oleh hal dan lain-lain.
1: Paham.
0: Ya, jadi itu pekerjaan mulia yang benar-benar harus dihormati pasien atau yang sedang dalam keadaan susah. Jangan dipakai coba-coba. Jadi kalau belum paham sekali, ya janganlah mengambil profesi seperti itu.
1: Ya, Kang Uin, kalau belum paham sekali belajar.
0: Belajar. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa ada gurunya ya. Jadi disitulah kita magang dulu.
1: Okay.
0: Ya, jadi dengan pengalaman tersebut nanti akan bisa dikembangkan saat mengambil pekerjaan sebagai seorang pengusada, pengbalian dan sebagainya.
1: Ini Bu Prof, tadi kan menarik sekali nih bahasan Bu Prof ini terkait dengan bagaimana balian tersebut berkomunikasi dengan penyakit. Nah, Bu Prof, Niki bagaimana sih maksud Bu Prof Niki balian berkomunikasi dengan penyakit? Niki, apakah Niki merupakan bentuk dari diagnosis balian tersebut terhadap penyakit atau bagaimana Prof?
0: Ini kan kalau menjadi seorang pengobat atau balian, paling tidak dia mengenal satu tentang penyakit. Nah, jadi kalau ada jenis-jenis balian, misalnya balian ketakson, jadi nanti kan ada negosiasi dengan penyakit.
1: Ada negosiasi. Jadi,
0: ya. Negosiasi, jangan tinggal di sini, nanti ada dikasih caru. Atau bala-balian namanya nih, kecaru. Jadi, karena di budaya kita tidak ada istilah mengusir, tapi seimbang. Semua Nike adalah saking Sang Hyang Widi. Ya, jadi penyakit itu juga disebut sebagai energi.
1: Energi.
0: Ya, jadi energi hidup penyakit itu. Nah, jadi disinilah diuji profesi kita sebagai seorang balian, kemampuan berkomunikasi dengan penyakit. Ya, jadi di sini ada yang disebut dengan pratyaksa pramana, anumana, upamana. Ya, jadi pratyaksa itu dia tahu diagnosenya kalau seperti ini apa. Itu secara real fisik.
1: Oh, dari jadi lihat secara fisik dulu.
0: Iya, jadi ada fisiknya seperti apa, jadi ada gejala-gejala. Di sini kan ada apakah istilahnya panas ya, panas atau nyem atau di tengah-tengah ya. Jadi itu bisa dilihat dari pratyaksa pramana. Nah, kemudian di sini ada upamana, jadi dari hasil belajar. Comparison, jadi studinya itu belajarnya itu bagaimana kalau ini lontar ini. Misalnya ada yang kena apa sih itu bebai? Ya, mungkin bebai psikosomatis ya. Teriak, kemudian di sini ada obatnya. Nah, di sini diuji kemampuannya napi sungkane kenapa di sini di tubuh orang ini. Okay. Jadi saya negosiasi, ampunan Riki menang. Niki saya kasih laban. Apakah itu segahan, apa caru atau bebanten yang lainnya. Jadi supaya meninggalkan tubuh ini. Nah, jadi inilah kemampuannya komunikasi dengan penyakit. Nah, sekarang misalnya virus ya. Kita gambarkan terajahan virus ya. Panas, sakit panas, sakit gitu. Gambarkan Niki aturan mungkin negosiasi ampun Rikinge. Kasih. Kita tidak mau tidak ada ya ini apa nanti kalau mungkin ya kalau pengiwa itu kan beda ya, tapi kalau sejenis penyakit apakah itu virus ini semua komunikasi dan dinegosiasi, dan seorang balian juga itu harus rajin-rajin membersihkan diri atau melukat supaya menghilangkan, jadi habis terapi segera
1: untuk melukat,
0: cleansing ya, membersihkan diri kita. Jadi rajin ke pura, rajin kita untuk membersihkan hal-hal yang tidak bagus

0: peninggalan pasien tadi.
1: Oh, kenapa demikian, Bu Prof? Apakah nanti akan berpengaruh pada baliannya atau bagaimana?
0: Iya, nanti di sana itu nanti kalau nempel ya energinya itu atau hal-hal, karena kita meyakini penyakit itu hidup ya. Supaya tidak nanti berpindah ke balian ya, mungkin ada di sini di mana-mana ya, misalnya kena virus ya. Kita mengobati seorang pasien kena virus, tiba-tiba baliannya yang sakit. Jadi balian
1: boleh
0: sakit. Ya. Ya, jadi kita ini kan sudah ngasih apa yang kurang, niki laban. Silakan jadi di caru itu ada jenis-jenis lelaban ya yang diberikan disesuaikan, dan ini sudah ditulis berdasarkan pengalaman terdahulu. Untung sekali kita punya aksara sekarang.
1: Jadi bisa tercatat. Pantesan niki Bu Prof niki menekankan untuk balian ke istilahnya magang atau belajar ke balian yang lebih duluan lah gini Pak Kenten, supaya tidak ada salah diagnosis Kenten nggih saat balian nike berkomunikasi dengan penyakit. Nih nggih Bu Prof, niki kan setelah proses berkomunikasi balian nike akan ada proses pengobatannya seperti yang Bu Prof bilang Kenten nggih, menggunakan napi wasa nike rajahan Kenten nggih Bu Prof nggih. Dan juga disarankan untuk balian nike setelah mengobati pasien nike untuk melukat gitu. Nah, artinya niki konsep niskala niki sangat erat nih dengan pengobatan etnis Bali pun niki nggih Bu Prof.
0: Ya, jadi di sini kan ada dua skala dan niskala. Ya, jadi niskala itu hal-hal spirit ya. Spirit kita juga kalau tidak virus itu kan kita menggunakan mikroskop. Ya, jadi virus itu juga dikomunikasikan. Nah, jadi di sini pengobatan Bali itu ya, pengobatan Bali di dalam catatan yang tercatat ini ya. Yang tercatat melukiskan, menggambarkan bagaimana model-model penyakit. Ya, jadi kalau virus cacar wajahnya digambarkan seperti ini rajahannya.
1: Oh, sudah ada.
0: Ya? Ini sudah ada. Kemudian modelnya kalau misalnya seorang kena musibah seperti psikosomatis kalau dalam ilmu kedokteran atau disebut dengan gila ya. Ya sampai kelewatan ini. Nah, ini juga ada rerajahan siapa yang mengganggu buto napi sane mengganggu niki. Nah, niki yang negosiasi. Nah, secara umum akhir dari sistem pengobatan yang dilakukan di Bali itu dengan pembersihan yang berupa air suci. Nah, jadi ini yang keunikannya yang membedakan etnis etnomedisin Bali dengan etnomedisin yang ada di daerah lain di Indonesia. Ya, ada di Kalimantan ya, Daya, ada di Papua. Jadi semua memiliki keunikan sesuai dengan lingkungan kehidupan kita ya.
1: Artinya pengobatan kita niki sangat erat dengan ritual untuk menyimbangkan energi seperti yang Bu Prof.
0: Ya, jadi ini disolusikan. Disolusikan ada media komunikasi. Jadi Banten itu adalah media komunikasi yang tidak bisa kita tuturkan menempuh ke eksistensi niskala. Ya, jadi salah satu solusinya adalah dengan ritual. Ritual-ritual yang tidaklah terlalu ribet lah. Banyak yang kita lihat simpel-simpel yang bisa di seperti segehan dan sebagainya. Segehan mepindah ini misalnya itu mungkin jadi tidaklah terlalu gini, terlalu sulit ya. Jadi itu masih manusiawi, masih bisa dilakukan oleh setiap orang.
1: Nggih, Bu Prof, niki kan tadi Bu Prof bilang bahwasannya bahkan di salah satu universitas niki dan juga di universitas Sugriwa niki sudah membuka niki namanya Fakultas Etnografi nggih kan.
0: Kita punya yoga.
1: Yoga
0: dan kesehatan. Nah, kita juga mengajar di sana tentang kesehatan. Tradisional Bali. Juga di jurusan teologi, kebetulan saya sendiri mengisi tentang pengobatan usadenya.
1: Nah, Bu Prof, Ibu kan sebagai akademisi Niki dan juga Niki pengobatan etnis Niki mulai masuk ke ranah akademisi juga di kampus-kampus Niki. Nah menurut Bu Prof Niki bagaimana sih pengobatan modern Niki dan juga pengobatan tradisional etnis pun Niki dapat diterapkan secara berdampingan Bu Prof?
0: Sebenarnya di sini dari tujuan awal adalah tujuannya memuliakan kesehatan. Jadi dari tujuan itu kita bisa masuk ke dalam ranah modern seperti sekarang ini. Nah sekarang kan kita perlu menyelamatkan, menjaga, melestarikan.
1: Melestarikan.
0: Gitu. Ya, jangan sampai apa yang kita miliki, karena masing-masing etnis memiliki kekhasannya sendiri-sendiri yang sesuai. Misalnya jangan sampai punahlah lingkungan di mana tumbuhan obat itu ada.
1: Ada, iya,
0: benar. Ya, jadi di Bali ada tumbuhan jenis ini yang dipakai obat-obatan itu. Ya kita bersama stakeholder dari apa pemerintah, kampus dan sebagainya menjaga supaya tidak sampai hilang.
1: Hilang. Gitu,
0: tumbuh-tumbuhan yang di ada.
1: Digunakan sebagai obat.
0: Yang gitu, digunakan ya. Sebagai obat. Jadi kalau misalnya ini di Bali kan. Belum di Bali ya baru ini, tapi di luar negeri sudah lama ya.
1: Sudah lama.
0: Ya, jadi kebetulan saya kuliah eskatologi pernah, yaitu tentang komunikasi dengan soul, tapi bukan di sini ya, di Eropa ya.
1: Di Eropa Bu.
0: Jadi bukan di Indonesia, jadi di Indonesia mungkin sekarang semua berkiblat pengobatan tradisional. Sehingga healingnya di sini di Bali itu laris manis.
1: Iya Bu, apalagi melukat.
0: Jadi kalau kita bisa melihat di Ampuro Niki ya, di Tampak Siring, kadang-kadang saya lokal susah sekali.
1: Iya Bu, banyakan bule Bu.
0: Ya, jadi saya harus ke sana malam-malam.
1: Iya,
0: nah Bu. Jadi apa sih fenomenanya? Jadi mereka kembali ke pengobatan ini tradisional. Iya. Jadi dan salah satu healing ya, itu ramai sekali mereka ke Bali.
1: Iya,
0: ya, mencari apa sih itu. Jadi kalau orang luar negeri tertarik, kenapa kita harus menjaga ya, dong?
1: Iya, benar, kita harus menjaga, bukannya malah mengabaikan gitu. Nah, Bu Prof, Niki kan seperti yang Bu Prof bilang nih harus dijaga juga. Tapi Niki Deduta sangat tertarik Niki, apakah tidak berbenturan Niki Bu konsep empiris dari ilmu kedokteran modern dengan konsep spiritual Niki dari etnomedicine pun Niki.
0: Nah disinilah kita perlu adanya edukasi publik. Jadi edukasi publik ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas aman. Pengobatan itu. Jadi ada jadi di sini kita perlu mengedukasi publik juga ya. Jadi karena setiap jenis pengobatan, apakah dia etno atau pengobatan modern, dia memiliki kelebihan masing-masing. Dan juga pasti ada kekurangannya. Jadi Ruo Binedo itu selalu ada. Ya, jadi ada hal yang menjadi kelebihan. Saya percaya dengan pengobatan modern karena sangat berkembang, karena dia menguasai sekali ilmu kesehatan dunia. Akan tetapi karena belum dimunculkan, sekarang mereka kan kembali. Jadi ke pengobatan tradisional, ya khususnya di Bali yang sedang boom ya. Ya jadi misalnya di sini ya, ada hal yang mungkin kalau yang keistimewaan dulu ya. Keistimewaan, bagaimana kemampuan kita tentang balian komunikasi dengan penyakit.
1: Seperti yang sampaikan Bu
0: Prof. Ya, jadi penyakit itu kemudian bagaimana kemampuan seorang berkomunikasi dengan roh.
1: Roh juga.
0: Ya, jadi itu tidak mungkin di dalam bidang ilmu kedokteran mungkin belum mencapai atau belum dimasukkan ya.
1: Belum dimasuk stadia
0: akademisnya. Ya, nah dari di sini nanti ilmu modern ini akan ditambah. Kan oleh ilmu pengobatan tradisional ini, dan ini akan lebih memuliakan manusia.
1: Akan lebih manjur nih kan ya, akan lebih cepat nih manusia-manusia menjadi sehat kembali. Nah Bu Prof, Niki kan seperti yang Bu Prof bilang lagi booming nih pengobatan tradisional niki kembali. Nah, Bu Prof, dalam usada Hindu niki, apakah mengenal niki akan konsumsi obat-obatan herbal, Bu Prof?
0: Di sini dari beberapa catatan saya ada dulu yang sangat saya tertarik adalah John Belu. Kemudian ada dari Jerman ya Mr. Wex ya yang meneliti tentang tumbuh-tumbuhan di Bali.
1: Di Bali khususnya
0: kan. Ya, dan John Belu ini dari Inggris, dia meneliti tentang cara berkomunikasi dengan roh. Nah, jadi dua tulisan ini sangat besar sekali manfaatnya terhadap perkembangan ini etnomedisin Bali. Dan tentu saja di dalam beberapa lontar dia sudah memiliki klasifikasi jenis-jenis lontar untuk pengobatan. Nah, di sini ada tentang taru permane, itu juga ada. Nah, di sini juga ada tumbuh-tumbuhan yang sebagai tumbuhan obat purba.
1: Obat purba kan, Bu?
0: Ya, jadi adanya orang sudah memakai tumbuhan ini sebelum Hindu, sebelum Ayurveda, sebelum adanya tulisan seperti dondadap. Dondadap, kemudian di sini kelor.
1: Kelor, obat dari segala penyakit kan.
0: Nah, jadi sirih ya, jadi di sini, jadi lengis, jadi pada saat dari beberapa riset yang ada obat purba yang masih dipakai seperti lengis tandusan.
1: Lengis tandusan bisa pakai obat, Bu?
0: Lengis tandusan kan ada virgin coconut oil.
1: Oh, iya. Kalau bahasa Inggrisnya kita
0: ya. Jadi sekarang sama, jadi coconut itu ya. Jadi sekarang kan semua ini baru ngeh ya.
1: Iya,
0: Bu. Ngeh, jadi lengisnya dulu roroban. Nah, jadi kalau misalnya di Bali itu hidup sesuai dengan alamnya saja dia sudah sehat karena sayurnya basa genep, basa ini itu sudah obat. Jadi makanan di Bali ya itu sebenarnya semua sudah obat. Jadi makan resep masakan yang ada di Dharma Caruban ya. Jadi di Dharma Caruban itu semua adalah klasifikasi obat. Jadi kalau sudah makan seperti orang makanan Bali, ya jadi Anda sudah tidak langsung sudah memuliakan diri dan menyehatkan ya. Nah, jadi di sini ada ya minyak tandusan, sirih atau base, kemudian daun dadap, ini apa namanya, kelor, ini banyak sekali ada di tulisan tembok di Gilimanuk ya. Jadi di situs ini jadi orang Bali purba sudah menggunakan sebagai obat daun dap-dap ini. Nah, jadi itu adalah ini daun sakti dibilang ya.
1: Obat dari segala
0: gini obat. Ya, jadi dari daun dap-dap ini dasar pengobatan etnis Bali. Jadi itu ya, jadi itu salah satunya.
1: Artinya seperti yang Bu Prof bilang nih, kalau kita makan Bali itu sudah obat yang masuk nih ke dalam tubuh kita nih. Makanya nih ke orang zaman dulu nih ke jarang yang sakit keras kenten Bu nih.
0: Fisik keterlatnya.
1: Karena juga banyak gerak fisik kenten nih dalam hidupnya kenten. Nah, Bu Prof, niki kan kita sudah banyak niki membahas tentang manfaat pengobatan tradisional Bali niki, usada Bali puniki dan etnomedicine niki. Nah, apa sih Bu Prof niki tantangan terbesar dalam melestarikan ilmu pengobatan etnis puniki dalam era modern sekarang niki, Bu Prof?
0: Jadi ada hal tantangan kita, jadi minat ya.
1: Minat.
0: Kemudian banyaknya sekarang obat-obat yang demikian apa namanya mudah didapatkan. Ya, jadi dia tidak perlu lagi memetik.
1: Oh, tidak perlu lagi menanam.
0: Ya, tidak perlu menanam, tidak perlu mencari, dan tantangannya juga punahnya beberapa tumbuh-tumbuhan.
1: Ya, tumbuhan obat.
0: Ya, dan ketidakmengertian tentang apa ya, padahal kalau kita lewat di jalan tuh ya banyak sekali kita menjumpai tumbuhan obat. Tapi karena tidak tahu. Untungnya masyarakat Bali itu memberikan pesan, jadi di beberapa beberapa Banten itu tumbuh-tumbuhan itu dimasukkan tumbuh-tumbuhan obat. Seperti misalnya daun sudah malu ya. Jadi ada beberapa, bukan hanya satu, tapi lebih dari ratusan meneliti tentang daun sudah malu. Daun sudah malu itu untuk penderita diabetes. Ya, jadi beberapa uji coba dilakukan. Nah, jadi daun sudah malu ini di mana ditaruh di list ini list Durmengale, Banten itu ya. Jadi di saya perhatikan Banten itu banyak sekali menggunakan tanaman obat. Nah, ini adalah pesan secara tidak langsung pelestarian yang dilakukan. Ya, jadi daun sudah malu itu siapa sih yang tahu, padahal saya tadi lewat di RRI depan itu banyak daun sudah malunya.
1: Iya, tapi kita aja enggak tahu.
0: Enggak tahu. jadi mau dibuatkan teh itu mau lancarkan, bagus sekali daun sudah malu itu. Namanya juga sudah malu. Sudi mempersih malu kotoran.
1: Kotoran.
0: Ya, jadi dipakai. Ya. Jadi itu salah satu dari banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang tidak kita ketahui. Nah, jadi edukasi ini penting sekali. Di mana generasi sekarang harus diedukasi.
1: Benar, Bu Prof.
0: Ya, jadi edukasi. Jadi jangan langsung ngambil tablet chemical misalnya. Jadi misalnya di rumah sudah ada daun pido, ada ini itu dulu sebagai ini, dan ya, tapi ini perlu diedukasi
1: kan, guys, supaya mereka tahu juga niki, pendengar dan masyarakat niki, bahwa niki adalah tanaman obat, jangan nanti tanaman yang lain diminum gitu, dikonsumsi ya,
0: itu misalnya ya.
1: Artinya secara seperti yang Bu Prof bilang niki, artinya secara akademis niki sudah banyak jurnal-jurnal yang menerbitkan terkait tanaman obat Bali, Bu.
0: Banyak sekali jurnal-jurnal terindeks. Yang jadi kalau terindeks itu penelitiannya sudah bisa dipercaya. Ya, jadi itu meneliti tentang tanaman obat dan khasiatnya. Ya, jadi apalagi Bali menjadi destination ya, jadi tourism untuk pengobatan healing. Ya, jadi banyak yang ternyata menulis tentang obat-obat di Bali.
1: Tapi kebanyakan bule, ya orang luar malah banyakkan ya.
0: Nah, jadi itu perlu keseriusan kita juga ya. Jadi kenapa sampai orang asing, mungkin mereka tidak punya di daerahnya ya. Jadi karena biasa kalau apa yang dimiliki tidak disayang ya.
1: Iya benar, Bu. Karena kita sudah sering lihat tuh kayaknya
0: apa gitu. Itu kunyit diteliti. Jadi kalau orang asing itu kan isen.
1: Isen
0: itu antivirus. Nah, setelah di rumah saya tuh banyak ada isen. Lewat gampang, harga dengan uang 5.000, 2.000 saya sudah punya isen. Nah, jadi belum tentu mereka punya. Jadi takjub ya, jadi.
1: Nah, Bu Prof, seperti yang Bu Prof bilang tadi kan, tantangan terbesar dalam melestarikan ilmu pengobatan etnis puniki itu adalah keinginan kita nggih, generasi muda niki untuk mempelajarinya nggih, kenten nggih. Nah, Bu Prof, jika niki pendengar Pro 4 niki dan juga mungkin anak muda yang sedang mendengarkan Pro 4 niki tertarik niki untuk belajar etnomedisin dan pengobatan tradisional Bali, niki bisa belajar di mana, Bu Prof?
0: Mungkin bisa kuliah di UHN ya.
1: UHN.
0: Di jurusan yoga dan kesehatan.
1: Yoga dan kesehatan. Ingat ya, kan Raya. Bisa kuliah niki di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Bisa ngambil prodi.
0: Nanti ketemu saya.
1: Nanti ketemu dengan Bu Prof niki. Nanti bakal banyak diajari gitu. Kayak dengan etnomedicine. Nah, Bu Prof, kalau Bu Prof sendiri niki, apakah selain menjadi dosen ada buka praktek pengobatan kenten?
0: Kita secara open buka itu tidak, tetapi sebagai seorang manusia penolong itu, karena kita punya ada yang pernah ilmu yang dipelajari, kita secara kekeluargaan melakukan hal-hal untuk pembantu penyembuhan penyakit. Jadi membuka sekali tidak.
1: Artinya cuma untuk menolong.
0: Jadi untuk membantu ya, membantu atau memberikan solusi. Jadi saya tidak membuka praktek secara ini karena jam mengajarnya juga apa namanya?
1: Dari utara dengar Niki Bu Prof mengajarnya sampai luar negeri rekenan kayu gitu. Di mana saja nih ke mengajarnya Bu Prof?
0: Saya mengajar di beberapa universitas di India.
1: Di India.
0: Di India, oh. Jadi mereka juga punya Ayurveda. Mm-hmm. Tetapi perkembangan Ayurveda setelah ke Bali mereka lebih juga ada hal yang terdapat dalam Ayurveda tetapi tidak mereka jumpai juga, yaitu misalnya di pengobatan Bali bagaimana, mm-hmm. karena Bali itu bisa terkenal. Mm-hmm. Nah, kemudian comparison kemudian di Kelania University Buddhist ya. Kemudian di Biksu dan Biksu University. Jadi kepada para biksu Buddha, Buddha. Jadi di Sri Lanka.
1: Di Sri Lanka.
0: Jadi kita juga membuka di Eropa.
1: Di mana nih
0: ke? Saya di Naropa. Naropa Buddhist University juga ya. Jadi di sini dan beberapa di invitation lecture, jadi kuliah umum ke beberapa tempat. Jadi mungkin kita memiliki bagian tersendiri ya. Jadi mungkin saya di mengajar ya, jadi rekan-rekan atau mahasiswa kita banyak yang juga yang praktek
1: gitu,
0: ya praktek. Jadi saya tidak membuka, tapi kalau membantu itu kewajiban loh.
1: Jadi kewajiban sebagai manusia
0: ya, kewajiban sebagai manusia menolong ya,
1: menolong sesama.
0: Jadi itu
1: Rekan-rekan sudah dengar kan tadi bahwasannya Bu Prof Niki ngajarnya banyak banget, sudah pasti Niki ilmunya tidak diragukan lagi. Jadi rekan-rekan yang ingin mendalami Niki ilmu etnomedicine dan juga pengobatan Usada Bali, Niki bisa langsung Niki mendaftar mungkin di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Bisa Niki bertemu dengan Bu Prof.
0: Nggih,
1: Bu Prof Niki, apakah Bu Prof Niki memiliki mungkin jurnal atau buku atau riset Niki yang bisa dibaca oleh rakan dan rayu di rumah Niki?
0: Ada, jadi beberapa penelitian. Hmm. Jadi setiap saya mengajar, saya selalu mendokumentasikan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga melakukan beberapa penelitian-penelitian, terutama tentang pengobatan dengan komunikasi dengan roh.
1: Komunikasi dengan roh.
0: Ya, jadi di situ saya menulis keyakinan kita ya, yang tentu mungkin kita tidak bisa samakan dengan keyakinan masyarakat lain. Tetapi saya ingin mendokumentasikan sehingga bisa dibaca oleh generasi selanjutnya.
1: Ya, biar tidak hilang.
0: Ya, biar tidak hilang. Jadi metode ini banyak sekali kita jumpai. Ya, jadi yang menjadi unik itu saya mendapatkan ide itu dari membaca buku tentang Trans in Bali, kerauhan di Bali yang dibuat oleh John Bello dari Oxford University.
1: Penelitiannya.
0: Nah, jadi 1927 ke Bali dan menulis itu. Ya, jadi bagaimana caranya kerauhan? Ternyata lagu-lagunya itu saya sudah biasa lagukan waktu kecil, main dolanan ya. Jadi itu hal memanggil misalnya roh Wong Gamang kan dimensinya, okay. Gimana cara memanggilnya, kemudian bagaimana cara memanggil angin.
1: Oh, ada cara memanggil angin juga.
0: Jadi itu saya unik sekali penelitiannya itu. Jadi bagaimana cara kalau misalnya ya manjat pohon ada semut semanga, semut bara. Jadi ada lagu yang dinyanyikan supaya semutnya tidak menggigit. Percaya enggak? Kan enggak percaya. Jadi saya juga kaget. Ternyata saya coba bisa. Nah, kemudian ada gerakan-gerakan yang secara tidak langsung itu sudah kita praktekkan tetapi kita tidak menuliskan. Ya, jadi ya. Lagunya, mau lagunya satu.
1: Tapi nih boleh.
0: Tapi enggak di sini ya, ngundang ini ya.
1: Ini benar kan undang jangan.
0: Nah, ini kan cuma lagu yang ternyata ini lagu dolanan. Ya, akhirnya ini adalah untuk memanggil atau untuk men-cool down-kan orang yang menangis itu misalnya. Ya. Pernah main ini. Cok gini ya, enggak tahu ya.
1: Yang mana?
0: Yang ini ancuk-ancuk pakel seperti itu dulu. Itu tari Sangyang itu.
1: Ini kan tari Sangyang
0: punya gini. Apa lagu ya? Lagu Sangyang.
1: Oh, lagu Sangyang.
0: Ya, jadi kita memiliki banyak sekali ternyata lagu-lagu Sangyang ya. Ternyata itu didokumentasikan dalam penelitian yang dari Oxford University. Kaget kok kenapa mereka yang mengambil ya, jadi jauh-jauh dari luar
1: malah
0: meneliti apa yang ini, dan ini perlu sekali kita yang mengaku orang Bali belajarlah.
1: Belajarlah ya, jadi budaya kita.
0: Ibu aja kita ya, jadi kita etnis, saya ini etnis Bali loh.
1: Malah etnis Balinya yang gini apa menggampangkan gitu.
0: Ya, yang menggampangkan ya. Jadi wow, itu kok bisa memanggil ini, bisa memanggil ini. Jadi ini di Indonesia hampir semua memiliki keunikan etnisnya. Di Jawa itu kan luar biasa juga. Ya, ya, jadi sama. Ada jaranan, jaranan memanggil rohnya. Yeah. Kemudian di Kalimantan kan terkenal juga minyak-minyak. Ya, yeah. Dia kemampuannya meramun. Yeah. Oh, di Bali juga begitu. Dan ada spesial khusus ya. Jadi ini perlu dicatat juga. Yeah. Misalnya ada pengobatan Bali Mule, etnisnya juga ada.
1: Bali Mule.
0: Gitu ya, jadi di sini saya secara senang sekali membaca, jadi karena pekerjaannya itu membaca, jadi ada bagaimana pengobatan ini misalnya skala. Nah jadi itu ya yang bisa digambarkan betapa luasnya, betapa banyaknya hal-hal yang perlu dilestarikan gitu. Ya dari kita.
1: Inggih Bu Prof. Nah niki karena waktu kita tidak terasa niki sudah mau sejam Bu Prof. Di sesi terakhir niki mungkin ada pesan yang ingin disampaikan bagi pendengar agar bisa mungkin memanfaatkan pengobatan etnis Bali ini, atau mungkin ikut melestarikan pengobatan etnis Bali ini, Ibu Prof.
0: Nah, jadi kita melihat pengobatan Bali ini sudah bertahan dari masa prasejarah. Jadi sebelum adanya hal tertulis di Bali, sistem pengobatan itu ada dan sekarang sudah didokumentasikan. Nah jadi kita edukasi publik itu ya bagi stakeholder, jadi sangat penting sekali untuk memberikan edukasi publik tentang tanaman ini dan memberikan peluang penelitian.
1: Peluang penelitian.
0: Kepada ya. Mereka yang berkecimpung di bidang ini, sehingga ada dokumen yang bisa diwariskan.
1: Ada dokumen yang bisa diwariskan dan juga ada bisa berkembang. Gitu.
0: Dan berkembang ya. Jadi apalagi di Bali ini semua kesini. Yeah. Ini sangat bagus sekali untuk penguatan. Penguatan untuk memuliakan. Penguatan untuk memuliakan manusia Bali itu sendiri. Dan tentu saja etnomedisin Bali bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Ya, jadi itu yang ini jadi terbuka peluang.
1: Yeah, terbuka peluang ini yeah, untuk mengembangkan dan melestarikan pengobatan etnis Bali puniki. Yeah. Suksema Bu Prof. Yeah, sampun bersedia hadir niki dan membagikan ilmunya dan juga niki mengedukasi yeah, pendengar Kul 4 dan juga masyarakat Bali. Yeah. Akan meraih niki dua ning kebanda untuk Allah niki dan duta tutup niki acara terakhir ayu puniki. Ring Bu Prof kita tutup dengan para masanti.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih, nggih.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakan Rai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayuraka Susanti, MKes, mengatakan anak laki-laki kelas 5 SD mulai mendapatkan imunisasi Human Papillomavirus atau HPV. Agustus ini melalui bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang menjadi perluasan pemberian imunisasi kepada anak perempuan sejak tahun 2023. Dijelaskan infeksi HPV puniki merupakan penyebab utama kanker serviks pada perempuan dan juga dapat menyebabkan sejumlah penyakit pada laki-laki seperti kanker anus, kanker penis, kanker orofaring hingga kutil kelamin. Menurut Dr. Raka Susanti, pemberian imunisasi dilakukan melalui puskesmas yang mendatangi sekolah sesuai kesepakatan jadwal bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Mudah Sri Maria yang menurut nama Pitung Dasar dan Pasar Kelon Rai Kantun Keserangin Gede Duta Ring acara Ngelila Ulangun pasti ke Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah Kelon Rai Mwali Niki Gede Duta nyaringin Kelon Rai nge di Ring edisi Bude Pinanggal 6 Likur Niki Agustus Warsa 2 Tali 6 Likur. Ya kan guys, sekali biasa Niki sedurungnya ada duta memberikan Niki kesempatan akan Rai untuk request lagu, request tembang utawi megatre ada duta pacang aturang Niki asiki tembang saking beli Bagus Wirata sambil judul layang-layang. Kan Rai ngiring biasa yang sarang-sarang.

0: 106,4 MHz akan raih kantun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Wawu sampun deduta putarkan sebuah lagu dari Bli Bagus Wirata yang berjudul Layang-Layang. Bagi-bagi tembang punike preside ngibur rekan raih ring siang puniking eh. Eh, kan Rai yang sudah jejeng tangannya dari tadi niki nyelak-nyelak nomor niki nomor telepon perempat ring dari Duta Sanggra niki ring 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Duta.
0: Om Swastiastu niki ya. Dengan ya. Milin niki nggih.
1: Enggak. Eh, ada maksudnya sih ada deh.
0: Singet singet singet singet singet singet
1: singet singet singet singet singet singet
0: singet singet singet
1: singet singet
0: singet singet singet singet
1: singet singet
0: singet singet singet singet singet singet singet singet singet
1: singet singet
0: singet singet singet singet singet singet singet singet singet singet singet singet singet singet
1: singet singet singet singet
0: lagi kangen sama pro dangdut niki Bu Ani.
1: Ah, jangan kan bidang menek di siarin tentang kita tuh megarang.
0: Oh. Ih, ge besok-besok dari kita kedetin deh Bu Ani deh khusus buat Bu Ani deh. Kita kedetin. Nanti dikedetin.
1: Jadi ini dia lagu.
0: Nggih, tembang.
1: Ini dia lagu kan dari megarang kan kita deh.
0: Nggih, kentan ampun Kang Yang siki-siki mantan.
1: Ah, lagunya beli demet sih mana demet.
0: Beli genit kentan, beli genit.

0: Intel.
1: Kayon. Oh, uli tan intan, da uli na oh intan sa nande. Lamang tayo habang nasasin de kewa hale na de.
0: Ingi kang yang dumun nge.
1: Bantu yan na de na.
0: Ingi, ingi, ingi.
1: Bantu lewat doa.
0: Bantu lewat doa. Bantu lewat doa. Rudiawan.
1: Yang doa de lindi ni. Itu de doa yang lindi tu.
0: Ingi, nanti kita saling-saling berdoa nge.
1: Itu
0: buat
1: pada-pada
0: segar. Pada-pada segar, biar bisa sama-sama menghibur gitu. Ya. Ah, iya benar nikah Bu Ani. Inggih benar nikah Bu Ani. Inggih, inggih. Pun ketap-ketap niki sawitran Bu Ani niki di belakang.
1: Iya,
0: suk om santi santi santi om. Suk semua Bu Ani, kapal sampunya angin dan menjadi pembuka nggih, suk semua. Hai nggih, kang Rai Muali dari Duta Sanggar niki ring lain telepon 0312233361. Sira niki ring ungkurne Bu Ani. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu. Kenapa gatro gede duta?
0: Gede duta kena niki. Niki saking kapal niki.
2: Kapal. Kapal dangin.
0: Kapal dangin. Pak Tet niki, Pak Tet Mengdayo.
2: Nggih. Nggih. Tadi yo bingung punya gini dia.
0: Aduh. Nggih. Penyiar bingung punya dia. Aduh.
2: Aduh. Studio mau bongkar nih.
0: Nggih, kenten ampun Pak Tut, studio lama bongkar, kari perbaikan.
2: Nggih. Oh, warna pasti benar. Lihat nih kok background anu tengah-tengah lihat juga.
0: Nggih, kenten ampun.
2: Ukir gini kira-kira.
0: Nggih, niki juga wenten headsetnya wenten sibak-sibak makanya bingung penyiar niki sih ayo masuk niki kenten
2: nggih ta kenapa
0: nggih
2: jauh pengen arbo ban kene
0: nggih
2: uya wae arbo ta wong dhewe ngene iki tuwa bae bae wong dhewe bae arbo gitu hati-hati dua gitu aja rekak saja
0: nah kenten pun kemarin Pak Tut tiang kadang tiang sekenan gak melan pun ternyata Pak Yan ngarbo
2: dari usia lah kini ini baru usia berbeda ini
0: oh kenten
2: ini Pak ini nas tembang nih
0: nas tembang Pak Tut
2: tembang Gus Jody
0: Gus Jody
2: awang pancor mereka batu mantretia sini
0: Gus Jody pancor.
2: Waduh, gede ini deh.
0: Enggak
2: kena gantang ini.
0: Ay, say.
2: Aduh.
0: Pancoran metataan batu, kan, gih? Pak Yang,
2: okay. Gus Jody.
0: Ya, sampun siaga nih, kita temang nih, Pak. Pak Tut. Ya, Pak Tut.
2: Sampun.
0: Sampun, nih, sampun.
2: Oke. Segala katur mewali, suk semua.
0: Hingga suk semua.
2: Om santi.
0: Om santi. Om. Suk semua Pak Tut Murdaya. Akan rai ampura demun de duta nyobiahena kidek niki dua ning wentan kendala niki terkait WhatsApp 4. Ampura demun de duta ten merasi dayang niki membacakan nggih colek-colekan dari raka dan rai makasami. Enggih kang rai dua ning sampun kekalih penelpon niki sana request lagu dari duta pacang memutarkan lagu requestan dari raka dan rai enggih akan rai tetap satu RM4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Almet, Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari ngembageni atau sehari setelah hari suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan barong bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira Kang Rai, Kanton Kesarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sedemangkin kesarengin oleh Ari, Miwah,
1: Dwi.
0: Ingira Kang Rai, menawita Wentan.
1: Sanearse request tembang utawi Megatre, Pacang Sanggratitiang Ring Lain Telepon 223361.
0: Inggi puniki sampun Wentan, Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
0: Inggi Rahajeng Siang.
2: Sarang kita niki Ari.
0: Inggi sarang Ari.
1: Sarang Dwi niki.
2: Sarang Widya kita.
1: Dwi.
2: Dwi. Inggi sarang Ari kita niki. Rahajeng kenal dumun.
0: Inggi salam kenal sarang siaran kita ya.
2: Di pegadannya Widangan Sanur.
0: Oh, Widangan Sanur inggi.
2: Penapi gatra sarang kali.
0: Astungkara becik niki.
2: Nggih, dumugi kenang landot yang kaler kena. Niki cuaca cukup cerah niki.
0: Oh, nggih, ring Widangan Sanur cerah nggih, Kang.
2: Nggih. Inggih. Kasang tembang numpen siki.
1: Nggih, tembang napi nika, Kak.
2: Niki sira kada nyalam niki wis kani nyalam niki nggih. Kasang tembang numpen siki tembang ne napi niki nggih. Sing dadi nakal saking Juni Putri nggih.
0: Inggih, sing dadi nakal.
2: Juni Putri.
0: Inggih.
2: Nggih, megatra cutet mekesami dumun majang gek sareng kali. Tiang mau pamit om santi santi santi om.
0: Inggih, suksema.
1: Suksema.
0: Inggih, rekan Rai menawita punika saking Kak Sira wasan ini. Kak Dania saking Widangan Sanur sani mangkin menawita wenten sani arsa malih nge-request tembang utawi lagu katra. Durus sangre titiang ring lain telpon 223361 inggih sampun wenten om swastiastu. Terputus nih kange inggih om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Om swastiastu. Sira niki.
3: Niki sira sana ireng tiang iki neme pirang tiang iki.
0: Tiang Ari, Bu.
1: Sarang Dwi nika, Ibu.
3: Ge Ari kentan.
0: Inggih.
3: Inggih rajang kenal nggih sarang tiang Mbak Egi ring kekeran.
0: Mbak Egi ring kekeran nggih. Sapa napi Mbak gatrane?
3: Asung karet yang Astung sehat ya. Yeah.
1: Menapi cuaca ring kekeran ke Mbak?
3: Aduh ampuro kayak iki suaran motor napi ikan kayak.
0: Punapi cuacane riko Mbak?
3: Cuaca terang lerici ring kekeran ya.
0: Yeah.
3: Kaler kayak punapi gatron iki nemet yang nyarengin. Wau niki kentan siaran.
0: Inggih wau nika nyarengin puniki wenten Kak Duta.
3: Inggih.
0: Sapa napa wonten?
3: Mangga langgeng nggih.
0: Asteng karep mangga lancar.
3: Nyarengin tur. Inggih. Ari.
0: Inggih.
3: Inggih niki wenten megatan nunas tembang.
0: Inggih. Terus terus
3: sedang berjuang kating mangkian.
0: Oke, okay. sedang berjuang.
3: Inggih.
0: Suksa mama. Oh, neton wenton nih ke saking Kak Duta. Menawita tembang Liana, Mbak?
3: Uyang-uyangan.
1: Uyang-uyangan.
0: Inggih, coba dulu dicari Kak Duta, uyang-uyangan.
3: Uyang-uyangan.
0: Oke, wenton.
1: Siap ready nih ke tembangnya nih, nggih.
0: Oke, nggih. Suksa mama, nggih.
3: Iya, sesama ke hari.
0: Inggih.
3: Dalam aturan dia. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Om.
4: Akhirnya Rai, duaning, sampun dua penelpon, sana naik niki sana munggah nge. Suksemo niki, ge Ari, salar, ge Dwi, sampun nyangre, rakyatan Rai nge, ring siang pun niki nge. Deduta Pacang memutarkan niki lagu requestan dari rakyatan Rai nge. Sana kap pertama, Wenten Sing Dadi Nakal, saking Juni Putri. Kelanturan untuk tembangnya Rakesidan, uyang-uyangan. Kalau ngerai tetap setia ring perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Akan Rai Kandung Serang Implo 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ye Akan Rai Kandung Serang Gede Duta Serang Niki Sawitran Titiang Winton Ge Ari Serang Ge Dwi. Ye. Ye Ge Ari dan Ge Dwi Niki pacang berapa bulan Niki Ge Implo 4 membantu deduta siaran Niki.
1: Ini patut beli sekitar 3 bulan sampai 3 bulan Oktober.
0: Oktober ya, jadi ya. Nggih Kang Rai, mugi-mugi Ge Ari sareng Ge Dwi Niki bisa Niki mengisi dan menghibur Kang Rai maka sami juga. Nggih ring ruang dengar Kang Rai. Nggih Ge Ari sareng Ge Dwi nggih duaning ke Bandung untuk galah Niki. Mari kita tutup nggih, kita tutup nggih. Suk semua keren Rai, sampunya rangin, Titian, sarang Ge Ari, sarang Ge Dwi, Niki, ring siang pun Niki. Suk semua sampun request temang, ampura dumun Niki dan masih dayang colek-colek, dua ning WhatsApp 24 Niki, kari bermasalah. Ini keren Rai, puputan dari duta Niki, nanging sampunan ganti frekuensi, dua ning 24 RI dan pasar, pacang masih kiang Niki, sarang 24 RI Jakarta. Reng Ge Ari Ge Dwi puputan antuk Rama Santi
2: Om Santi Santi Santi Om.

dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tanda ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayam mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, iya, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya, yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa
2: salam
1: iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya benar. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, aku tahu, udah ada di depan.
1: Oh, udah ada di depan. Oke, dah. Daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa udah bener banget itu.
1: Oh
2: tadi,
1: itu udah bener Jowo. Ya. Oh, iya, oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa mejowo aja ya.
2: Iya. Rawe-rawe rantas Malang Malang Putung. Pok Nopa tadi wes expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi okay. M-E-Y.
1: Iya, gitu om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, okay, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silakan Bude.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SS MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu ya. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat, Studio Perempat RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-rawe rantas Malang-Malang Butung. Begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas Malang-Malang Butung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawe-rawe rantas Malang-Malang Putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah Sadumuk Batuk.
2: Sadumuk Batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Butung.
2: Itu kalimat lengkapnya, Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk Batuk saat nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah gitu Republik ya. Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budime, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay. Ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali. Ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F.
2: Iya.
3: F yang pertama adalah food, ya, makanan.
2: Oke.
3: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya. Nama makanan tertentu
2: Siap.
3: Itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
2: Oke, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko? Kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Ya, ini makanan khas Malang ya.
3: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara.
2: Oke.
3: Kita belum berdaulat secara. Nah, ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Kita, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
2: Makanan lokal.
3: Seperti ya, itu, Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh, Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang makanan kita kan ya dari Sumatera spesialnya Padang itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika. Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: Empat tahun yang lalu lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau dikopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food F yang pertama ini.
2: Betul.
3: Maka dari itu ini

0: Nggak, kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk
1: nah,
0: waktu hari radio begitu.
1: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
0: Iya betul. Ini sudah nggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
1: Ya saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya.
0: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngeliatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
1: Bisa dibayangkan Bu Demi, separuh saja orang Indonesia ini apa dracin gitu ya, nonton dracin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh.
0: Iya.
1: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
0: Bukan itu kita yang bisa menikmati.
1: Iya.
0: Sedih banget ya.
1: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
0: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
1: Masih.
0: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk fashion yang terakhir ya.
1: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
0: perkembangan ya?
1: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini ya, maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital.
0: Yes.
1: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
2: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Me,
0: gimana sekarang Pak Nova?
2: Nah ini baru aman dan terkendali. Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah, dilanjut Bude.
0: Monggo Pak Eko.
1: Ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya, sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya, terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
0: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada begitu ya Pak Eko ya.
1: Karena begini Bu Demi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
0: Udah jelas beda begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
1: Contoh saja ya.
0: Okay.
1: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Seperti di Dracin itu ciuman yang seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
0: betul.
1: Sementara situs-situs kan open source.
0: Ini mengerikan sekali
1: Pak. Dan ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang adiluhung belum mentolerir hal begitu.
0: Okay.
1: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
0: Oke,
1: badan sensor harus lebih ketat lagi.
0: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
1: Iya.
0: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya.

0: Aiko. Oke, kemudian ini app berikutnya atau masih ada lanjutannya nih untuk yang
1: fashion ya?
0: Iya.
1: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
0: Prancis.
1: Kemudian ya. Italia, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Mm-mm. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
0: pernah
1: menjadi. Sekarang sudah
0: pernah, ya.
1: Tidak nomor satu lagi. Artinya okay. Kapasitas sumber dayanya akan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya, fashion terutama ya, dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion, itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang, ya.
0: Dikuasai sudah oleh.
1: Iya, bahkan itu ada penjaringan beli baju batik di Solo, misalnya. Itu ada, kalau beli borongan ya, satu kodi itu berapa. Mm-hmm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Gitu. Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana. Tetapi produsennya adalah
0: Dari luar.
1: Nah, ada yang satu bisnis masih 40 ribu, 35 ribu. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan
0: di pasar ya.
1: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal. Yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu.
0: Yeah.
1: Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi Rantas Malang Putung.
0: Wow, luar biasa tuh.
2: Keren.
0: Tepuk tangan ini.
2: Luar biasa.
0: Bapak, itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
0: Oke, siap.
2: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu, Bo. Minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya. Ini apa? Di 0341404504.
2: Oh, ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Ya. Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211124928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silahkan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo,
4: Pak Nopa, Braam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Ciguria. Iya, Cigu. Oke, Cigu, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pia kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Ciguria, alhamdulillah. Inge,
4: udah lama ya. Habis presenter Jose, anak ini wedok ya. Berubah. Bingung aku lihatin, oh suaranya kok wedok. Tapi di sini lanang ya, Papa. Memang ada. Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya.
4: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cigurian. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cigurian. Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur. Ya,
4: memang temanya rawe ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak rawe rantas malang putung begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Pak Eko
4: ucapannya betul ya. Tapi kan di daerah Sumatera sama Sumatera juga sih saya juga orang jadi pelita ini. Nah memang rawe rantas malang putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa Kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Pak Eko.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktunya panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putung ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas Malang-Malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa itu Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah, itu saja semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yo.
4: Demi, matur nuwun nggih. Pak Nova terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang putung Malang-Malang ya Pak Eko. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oke, siap.
2: Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat. Okay,
2: rujak cingur, rujak cingur.
3: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan
2: gitu
5: ya. Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, ya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya, betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya? Bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: rujak cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluthuk.
3: Pisang kluthuk ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
3: Pak Nova sering makan rujak cingur
2: nggak? Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya.
2: Saya sambil makan, pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Iya kan.
3: Kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong, congor.
2: Ikan.
3: Itu kan saya nggak ngomong.
2: Iya. Tukar, tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja ya, karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh Grey Rujak Cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur, kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan?
2: Aduh, ini Pak Eko
5: perlu di
2: menyindir Pak. Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya.
5: Kira-kira begitu.
2: Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih, udah sama udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi, nggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rame-rame rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah satu muk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro rame-rame rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan, atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah, seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regularnya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Yang cantik.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan Kak Ica juga udah nyimak nih dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ah, ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang blam-blam dari Malang.
2: Blam-blamnya enggak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah, enggak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku
2: mau pantun doang.
6: Tadi.
2: Aduh.
6: Iya, cuma
2: ya udah.
6: Cuma oke dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin, kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Bu Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya, mau tidak mau kan saya tonton ya.
3: Iya. Oke.
2: Okay. Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan Ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Jadi dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya. Nah,
5: sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, FYP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul. Nah,
5: artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
2: Iya.
5: Karena apa? Instar. Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia iya. banget loh itu.
2: Iya benar-benar benar.
5: Tinggal kita ya negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi.
2: Iya.
5: Nah, ini saya kira.
2: Setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko ya.
5: Betul sekali.
2: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan aja, Bude menyampaikan.
3: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah ya kan Pak De?
3: Iya,
2: betul. Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara sinergis itu ya. Hadir, semua elemen masyarakat itu peduli. Dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu sekaligus mungkin ini Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, ya, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita, yang bisa menghibur masyarakat. Nah. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah, itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu, sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin, amin.
3: Oke. Seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malam. Salam kasih, sayang dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Pak Nova.
2: Oke. Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Pon, Nyoba Bencangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rakenan Rai Presiden Prabowo Subianto pada peluncuran pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana kemarin mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 gigawatt peak. Ditegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional dan menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt peak dalam 3 tahun. Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional yang saat ini total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 gigawatt peak dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
0: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut. Dangdut.

0: Dari kawasan Hayamuruk 70 dan Pasar Bali. Hai hai hai, hola, selamat sore Raka dan Rai. Senang sekali di kesempatan hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Ada Agung Krisna yang temani ruang dengar Anda, pastinya mengajak Anda untuk goyang sore hari ini di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita 2 jam ke depan pastinya ya, hingga tuntasnya di jam 5 sore nanti. Apa kabar? Sudah 5L, lemah, letih, lesu, lunglai dari pagi bekerja gitu ya. Tapi semoga saja dengan hadirnya Pro 4 di sore hari ini, ada Agung Krisna ya di acara Pro Dangdut ini, bisa menyemarakan ruang dengar Anda yang pengen healing gitu ya, yang pengen suasana hatinya menjadi lebih cerah merona gitu. Silakan bisa gabungan nanti di acara Pro Dangdut ya, bisa gabungan di line on air 0361223361, bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar. Di manakah? Aduh, Krisna lupa ini ya. Sebentar, saya contek dulu. Di nomor 0878-988-22420 ya. Untuk sore hari ini, Krisna tidak sendiri ya. Krisna pastinya akan cerahkan ruang dengar Anda dengan yang sudah temani Krisna sore hari ini di studio. Halo, selamat sore.
1: Halo, Kak Agung.
0: Iya, ini siapa nih sore hari ini yang temani Mogung untuk siaran hari ini? Coba kenalkan diri dulu deh.
1: Baik, perkenalkan nama saya Suci.
2: Nama saya Dwi.
0: Oke, Suci sama Dwi ini lagi magang gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Di RRI Denpasar. Kali ini gilirannya di Pro 4 gitu ya. Dari universitas mana? Suci sama Dwi?
1: Dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Oke, okay. PGRI Mahadewa ya. Yang mungkin ada kenangan-kenangan gitu ketika di bangku kuliah gitu, terpesona dengan ibu guru dosen yang cantik gitu. Mungkin bisa nanti berbagi cerita ya, Raka dan Rai. Atau punya pengalaman-pengalaman seru ketika di bangku kuliah juga bisa gitu ya. Sambil Anda healing, gak perlu lah ya serius-serius sore hari ini, sudah sibuk dari pagi. Jadi sore hari ini kita healing-healing, kita santai-santai saja ya. Suci sama Dwi, suka lagu dangdut kah? Oke, suka lagu dangdut?
1: Ya,
0: suka pastinya ya. Pokoknya kalau sudah di depan mikrofon, saya suka, saya cinta gitu ya jawabannya ya. Oke, kali ini sebelum kita menyapa pendengar ya, Suci sama Dwi ya, pastinya kita hibur Raka dan Rai dulu ya. Sebuah lagu yang ini di request sendiri sama mereka gitu ya. Oke, dari Mak Nela Karisma dengan Konco Mesra.

0: Raga dan Rai pendengar perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali ya. Sebuah lagu dangdut sudah mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini. Dari Mbak Nela Karisma dengan Konco Mas Raya. Dan kita pasti ditemani sama Dwi dan juga Suci. Ya tadi lagu requestan kalian tuh ya, Konco Mesra. Apa sih Konco Mesra itu coba?
1: Lagu Konco Mesra dari namanya aja Konco. Konco tuh kalau dalam Jawa tuh kayak temen gitu. Temen tapi mesra, kayak TTM gitu. Kalau ngetrennya sekarang gitu.
0: Ini dipopulerkan oleh Mbak Nela Karisma ya di tahun 2016 gitu ya. Penciptanya siapa nih kira-kira? Lagu ini diciptakan oleh Bang R. Husin Albana gitu ya. Lagu ini dipopulerkan oleh Mbak Nela Karisma yang juga turut melambungkan namanya gitu ya di kancah dangdut, koplo dan hip hop Jawa gitu ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang gimana ya pertemanan. Tapi salah seorang ternyata punya rasa lebih. Ternyata gak bisa kongoin deh teman tapi mesra aja gitu. Yeah. pernah.
1: Oh.
0: Ternyata si Dwi yang pernah rupanya ya. Oke, baiklah. Kali ini langsung saja Dwi sama Suci bagi pendengar perempat yang mau gabungan di mana? Silakan bisa di line telepon.
1: Di line telepon 223361.
0: Bagi yang mau gabungan silakan ya di 223361 sudah ada nih siapa yang penelpon pertama ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, dangdut dan lah kita asik.
0: Aduh asik. Ya. Iya nih kita tiga Sri Kandi nih sore hari
2: Kandi,
0: ini.
2: Kandi udah tahu tuh dia sama Dewi udah kenal.
0: Oke, iya gimana kabar nih Pak Yan sore hari ini?
2: Oh Pak iya.
0: Siapa nih?
2: Teganya.
0: Lupa Krisna ya. Karena gini serasa suaranya tambah muda gitu. Siapa nih? Patut Mancung ya?
2: Iya, Patut Mancung yang cakep sih
0: loh. Iya, baiklah. Gimana nih sore hari ini?
2: Iya, berkat Tuhan yang Maha Esa kita semuanya sehat sekeluarga.
0: Iya, masih sibuk ngapain nih selain on air coba?
2: Oh, sibuknya biasa. Kalau yang bilang geginan Bali. Ajak nyaingin tetani.
0: Beratu, pokoknya jeng ada din. Gegayanya tuh kenten ya.
2: Iya, ngesin.
0: Ini mau senggol-senggol dulu atau mau request lagu dulu nih?
2: Ya, sebelumnya ini buat Dewi dan Siti mungkin dah ingat ya sama Patut Mancungnya ya.
1: Sudah.
0: Suaranya sudah ngas gitu ya.
1: Sudah. Pas sekali.
2: Sudah pernah kedip-kedipan.
1: Iya.
2: Maaf ya nih. Patut senang guyon so. Sama atu di siang tuh agung kayak Krisna Ampura nih.
0: Iya. Tidak apa, tidak perlu serius-serius sudah sore ini.
2: Ya, sebelum konek-konek ini semua teman yang senang di perempat tendang dutan lagunya dulu enggak?
0: Oke, mau lagu apa nih Pak Tut?
2: Saat jumpa pertama mungkin gak ada ya?
1: Saat jumpa pertama
2: Ike Nurjana.
0: Mbak Ike Nurjana ya. Coba Krisna cari dulu. Mbak Ike Nurjana saat jumpa pertama tak ada nih.
2: Ya, kalau gitu rapiannya aja juga.
0: Apanya?
2: Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama, oke.
2: Sama Dwi, Suci, sama Gung Gek Krisnanya juga. Saat pandang pertama jadinya senang di Radio Perempat on air.
0: Oh iya baik.
2: Dari teman gitu, dan menghibur.
0: Apalagi ditemani sama nak bajang-bajang gitu ya.
2: Ya itu dah. Maaf ini Tugek saya nanti ya marah.
0: Selamat sore Tugek.
2: Ya, dia dulunya juga penggemar radio Gadis Merana.
0: Ya. Oh, gitu. Baik, ya. baik.
2: Ya, Gadis Merana, patut mancungnya Tunolare.
0: Oke.
2: Punya di udara, jadilah ya, patangnya dia sampai sekarang.
0: Oke. Ini ada pesan-pesan petua nggak untuk si Suci sama Dwi nih?
2: Pesan, ya mudah-mudahan nih berguna atau baik menurut.
0: kirain gini. Sudah punya pasangan belum nih, saya ada ponakan gitu.
2: Biarlah ada kamu dua yang.
0: Betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Tut ya.
2: Oke. Gitu, buat ini siapa yang Pak Yan Arbo ya, Pak Yan. Tunggu dulu ya. Kalau kecilan belakang Pak Yan jangan merebut dulu. Ya.
0: Oke, terima kasih Pak Tut.
2: Ya, dulu ya buat Dwi dan Suci. Ya, selamat berkarir di sini. Semoga apa yang diceritakan di dalam namanya magang gitu. Semoga berhasil dan sukses untuk selanjutnya. Karena pernah saya juga dengar duitnya ngartos gitu loh di dagang gantalnya. Kalau bisa lanjutin dong. Biar ada yang lanjut.
0: Itu siapa yang ngartos?
1: Ari namanya.
2: Suaranya bagus.
0: Iya.
2: Minder dengar maunya dingin duet bagiannya berdua lewat.
0: Oke. Iya, terima kasih Pak Tut sudah gabungin ya Pak Tut.
2: Iya. Terima kasih Pak. Ya, selamat menikmati. Pak Tut langsung dulu. Siap-siap.
0: Oke, Pak Tur Suksema, terima kasih nge. Pak Tur Mancung yang ada di seputaran kapal sudah gabungan di acara Prodangdut Niking nge. Kembali di line telepon 0361-223361. Selamat sore Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Om Swastiastu, selamat sore.
3: Selamat sore, Magung Kansi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Maylin.
0: Mau Maylin ya. Gimana kabar Mau Maylin?
3: Oh, kabar baik. Magom gimana kabar?
0: Sehat selalu. Nih lagi sibuk apa nih selain on air nih?
3: Enggak sibuk apa-apa.
0: Oh gitu. Aduh.
3: Bisa juga ngapa-ngapain.
0: Oh gitu. Iya. Pokoknya dengerin perempat aja ya.
3: Iya.
0: Oke. Gimana nih sore hari ini?
3: Dua darah ya di sana ya.
0: Iya, ini ada
3: dua,
0: teman.
3: Dua darah cantik-cantik. Menemani Mbak Gung di sana. Ya, gimana kabar ini bertiga?
1: Baik.
3: Ya, mudah-mudahan selalu baik ya. Lagunya yang gini ya, Mbak Gung ya.
0: Iya, apa?
3: Masih adakah dari Latistan?
0: Masih adakah gitu ya?
3: Iya, dari Latistan. Ibu Vera dan Megan.
0: Yang ada itu Bang Latif kan itu masih punya cinta loh.
3: Oh terus apa lagi?
0: Banyak sih, tapi yang tadi, yang apa namanya, masih
3: yang tadi nggak ada.
0: Tak ada.
3: Oh tak ada ya. Ya kalau gitu.
0: Yang ada Bang Latif kan ini izinkan aku mencintai, jangan mengharap, kasih sekejap kau dan aku, penyesalan gubuk tua.
3: Mau ya itu dah.
0: Apa? Yang mana?
3: Yang tadi itu dah.
0: Yang tadi?
3: Uh-uh.
0: Yang penyesalan
3: yang
0: gubuk tua.
3: Yang dibilang Mbak Gung itu. Oh.

0: Menteri di Keseran, Lumbia Yoga, ada Kak Dania, Nini Dania, terus ada siapa lagi? Ya pokoknya buat semua-semuanya.
1: Oke, semua-semuanya aja ya. Oke. Okay. Ya,
0: salam kompak via udara yang belum berkoling, diikat jadi satu ya. Dimasukin dalam keranjang aja, Mak Gong.
1: Jangan dong.
0: Ya, biar ada angin masuk, tapi kakinya diikat, biar ada keluar.
1: Oke, terima kasih Mbak Wiley sudah gabung.
0: Ya, buat Mak Gong sama siapa? Adik Dwi sama Sisi ya.
1: Sisi.
0: Ya. Ya, selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati bertiga. Biar tiba di rumah dengan keadaan selamat karena keluarga menunggu di rumah.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih Mbak Gong.
1: Miring. Terima kasih nggih, ada Mbak Mailin yang sudah gabungan di acara Prodangdut ya. Yang lainnya nanti deh ya, sabar. Krisna masih setia temani Anda dengan ditemani Suci dan Dwi juga di acara Prodangdut ini. Kali ini sebuah lagu dulu deh ya dari Bang Rafiq, Pandangan Pertama, spesial untuk Anda.

0: kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi megebek-gebekan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak, Munggel, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung

0: Rekan dan rai pendengar Perempat TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna masih temani Anda di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Sebelum nanti dihibur kembali ya dengan sebuah lagu dari Bang Latif Khan, kali ini ada informasi menarik yang akan disampaikan oleh Suci dan Dwi. Silakan Suci dan juga Dwi.
1: Baik. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI dan Pasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung hari Kamis, 3 September 2026 di LPP RRI dan Pasar, Jalan Hayam Muruk nomor 370 dan Pasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Perumda Sanjayaning Singgasana Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng.
2: Untuk kebutuhan buah-buahan segar, tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imade Sudarme, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astike. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jalan Jane dari KWT Uma Sendana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan bagi pencinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi, jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RI Denpasar. LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Uruk nomor 17 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali. Sekian beritanya.
0: Oke, terima kasih Dwi dan juga Suci. Jangan lupa Raka dan Rai untuk memeriahkan peringatan Hari Radio ya, dan juga RRI Fest. Jangan sampai lupa datang di tanggal 3 ya,
1: iya,
0: di RRI Denpasar, Jalan Hayam Muruk 70 Denpasar, Bali. Pokoknya kami tunggu ya kedatangan Anda. Dan juga untuk penggemar acara dagang gantal, jangan sampai Anda lewatkan. Ayo kumpul-kumpul rame-rame di tanggal 3 nanti. Silakan datang langsung ke RRI Denpasar untuk bisa kumpul bareng ya bersama pesawitran dagang gantal. Dan pastinya untuk bisa mendukung UMKM kita ya, yang nanti banyak tersedia di sini di RRI Denpasar, tinggal pilih-pilih dan beli pastinya gitu. Kita dukung UMKM kita ya. Nah, Rakyat dan Rai, untuk Anda nanti yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut, nanti deh Krisna sapa kembali di line telepon 223361.

0: Rakyat Rai pendengar Perompak, TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali ya. Sebuah lagu dari Bang Latif Khan dengan Masih Punya Cinta. Sudah hadir temani ruang dengar Anda ya. Kali ini kembali Krisna Buka di line telepon 0361223361 ya. Sudah ada yang bergabung kembali. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Halo. Iya, ini kok sama suaranya kayak Patut Mancung ya?
1: Iya, seputaran kapal di situ kan Krisna.
0: Seputaran kapal.
1: Iya.
0: Siapa ini?
1: Kiris Kuatir, Kiris Kandes.
0: Oh iya iya iya, benar-benar. Oke, kok rada-rada mirip sama Patut Mancung ya? Oh iya iya, Beli Royce Kane, benar-benar. Oke, okay, gimana kabar Beli Royce Kane?
1: Astungkara,
0: sehat. Iya, oke. Sarang tiga Niki becek manten lah Niki. Suci Dwi ditanya tuh.
2: Inget yang becek Bapak.
1: Salam kenal. Iya.
0: Oke, gimana nih? Di mananya Pasar Sukawati beli?
1: Baratnya Pasar Sukawati.
0: Oh, baratnya Pasar Sukawati. Gimana? Rame yang gini ke Pasar Sukawati nih? Bule-bule? Ya. Turis-turis? Gimana? Turis-turis bule-bule banyak?
1: Ya, sudah mulai ada gitu.
0: Oh, sudah mulai ada, berarti sebelum-sebelumnya agak sepi gitu ya dari turis ya?
1: Iya, ini kan bulan rame biasanya.
0: Oke, oh, oke, okay, okay, baiklah. Hmm.
1: Mungkin lancaran tuh.
0: Ya, benjang-benjang nih, makin yang sibuk siaran.
1: Oh, iya, mungkin di studio tuh indang sekali. Iya, sampun liburan, lancaran.
0: Iya, iya, oke. Okay. Silakan mau sengol-sengol dulu atau lagu dulu nih?
1: Lagunya kenten. Kira tadi kenten ya. Cita-cita tanya.
0: Cita-cita ta. Oke, okay, yang mana nih?
1: Napi mantan sana ngirin.
0: Banyak nih Mbak Cita nih. Ada Aku Pergi, Bahagia Itu Sederhana, Jangan Ganggu Pacar.
1: Bahagia Itu Sederhana.
0: Baik, baik. Oke.
1: Okay. Biar lebih adem sore.
0: Iya, iya. Oke, okay, silakan Mas Sengol-Sengol.
1: Nah, Sengol dikit dulu. Yang tadi ada Patut Mancing bersama Pak Nangkos. Ada juga siapa lagi Pekak yang bersama ini. Nah, ya. Cuman Pekak sama ini kalah kok ya. Ya, kok jadi pembuka.
0: Oke, oke.
1: Ya ada juga Mbak Indira, ada juga Bu Tera, ada juga Bu Nodro, ada juga yang kiranya BKBC, Bu Ani Kapal. Ya buat kesemuanya aja, Yusufna. Terima kasih.
0: Oke.
1: Waktunya. Sangat kuat sampai kita. Bye-bye.
0: Yuk. Matur suksu sobat, terima kasih nge. Ada Beli Reweskane di seputaran Sukawati ya. Kembali di sapa nih Suci. Kalem sekali kalian sore hari ini. Udah agak-agak meredup sudah dari pagi ya. Oke, di 223361 ya. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Gongga Krisna.
0: Iya, ini Nini Dania ya.
3: Iya.
0: Oke nih, ini ada Suci sama Dwi juga nih.
3: Apa?
0: Niki ada Suci sama Dwi juga yang temani.
3: Oh, salam malam kenal ya, sama kayak Dwi sama kayak Suci ya.
2: Ini nih.
3: Gimana kabarnya ini bertiga?
0: Becik-becik manten, sehat-sehat Niki.
3: Semoga sehat semuanya. Lagu dulu satu dong kayak
0: Tisna. Iya, lagu apa?
3: Lagunya apa ya? Cintaku tak terbatas waktu dari Epi Tamara ya.
0: Cintaku tak terbatas waktu. Sebentar. Cintaku tak terbatas waktu. Ada Mbak Lala Widi mau?
3: Ya boleh juga. Gungga itu aja kasih ya.
0: Oke oke ya.
3: Salam-salam dikit ya Gungga ya.
0: Yuk silakan.
3: Ada Beli Royce Kane tadi ya. Ada Patut Mancung. Ada Mokutu Kuboiwo, ada Gus Bawo, Bliken Aro, ada Mok Melin, ada Ma Indira, Nini Ika juga, ada KBB, ada rame sekali ini cucunya sama perempuan
0: gendong. Iya, sambil ngempu ceritanya ya.
3: Iya, sampai di warung sampai sekarang mau lihat ini. Kapal, only ane kapal ikutan ini menggandong ke sanur ini kongke. Ada yoga saputra ya, Mbah Tuni ini, Nini Ayuna, kongke yang yoga juga, Pak Ituban. Ya, sisanya bungkus aja dan satu yang kongke ya. Buat kongke, selamat tugas, makasih, iya. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, ada Nini Dania di sanur yang sudah gabungan ya. Yang belum sempat ikutan di sesi pertama, sabar, masih ada 1 jam lebih gitu ya, Krisna temani Anda di acara Perdangdut ini hingga tuntasnya di jam 5 sore nanti ya. Oke, kali ini sebuah lagu dulu dari Mbak Cita Citata, judulnya apa say?
2: Duit bahagia sama itu sederhana.
0: Oke, kira-kira ada informasi apa tentang lagu ini? Coba deh diceritakan sedikit nih.
2: Baik, jadi lagu ini itu menceritakan bahwa kebahagiaan itu sesuatu hal yang mudah dan sederhana. Begitu Kak Lu.
0: Oke, jadi ini temanya percintaan dan kesederhanaan hidup bersama pasangan gitu ya. Menggambarkan rasa bahagia yang sebenarnya tidak perlu yang mewah gitu. Tapi kalau misalnya dikasih Mas Intan juga ayo oke aja gitu ya. Oke, yang penting masih tetap bisa sama-sama ada pasangan, saling bersama, saling mencintai gitu ya. Oke, kali ini langsung saja kita dengarkan sama-sama Mbak Cita Citata, bahagia itu sederhana.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini seboi Raga, nak rawasan.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Now we

0: sekarang.
1: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Terima kasih Rakelan Rai yang sudah mengikuti Perdangdut kita hari ini. Untuk itu kami berdua.
3: Nanti pastinya Raka dan Rai di acara Pro Dangdut masih berlangsung ya, acara Pro Dangdut nanti di sesi kedua masih ditemani Krisna ya hingga tuntasnya jam 5 sore. Dan di sesi pertama ini terima kasih untuk Dwi dan juga
4: teman-teman.
3: Iya, sudah menemani di kesempatan sore hari ini ya. Dan pastinya Raka dan Rai yang ingin ketemu bareng lagi Dwi dan sama Suci besok lagi ya.
4: Oke, siap.
3: Untuk Dwi dan Suci, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Sampai jumpa esok. Ya, silakan dada-dada dulu sama pendengar. Oke, Raka dan Rai tetap di Perempat RRI Denpasar ya. Di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Rakyat dan Rai Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan pembangunan PLTS tersebut merupakan langkah konkret mendukung astacita terkait swasembada energi, hilirisasi sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali. Dijelaskan proyek tersebut diproyeksikan untuk mengeliminasi pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan Battery Energy Storage System atau BES. Darmawan Prasojo menambahkan proyek senilai 9,157 triliun rupiah tersebut untuk memperkuat pemanfaatan energi bersih sekaligus mendukung ketahanan energi di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna kembali temani ruang dengar Anda di sesi kedua atau sesi terakhir acara Pro Dangdut hingga tuntasnya di jam 5 sore nanti. Yang tadi di sesi pertama belum sempat gabungan di on air, silahkan deh. Kali ini kembali Krisna buka di line telepon 0361-223361 ya. Sudah ada yang bergabung. Krisna sapa, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Iya, duh suaranya menceng sekali ya.
1: Menceng sekali ya, Krisna.
0: Aduh, ini di mana posisi nih, Bu Laudra? Masih di sawah kah atau sudah di rumah?
1: Di sawah, Kak.
0: Aduh, apa enggak kepanasan tuh? Pulang-pulang udah sore ini. Iya, oke.
1: Menunggu Gangga Krisna, Leng Kuni, Muladra Gangga.
0: Iya, ini sekarang mau request lagu atau mau senggol-senggol dulu nih?
1: Request lagu, minta Gangga Krisna.
0: Iya, lagu apa nih?
1: Lagu yang suling bambu nih, Gangga.
0: Seruling bambu, coba Krisna cari. Yang ada itu seruling dari Mbak Nada Soraya, mau?
1: Ya,
0: oke.
1: Ada apa dong, Gak Krisna, di studio?
0: Iya, ini sendiri aja.

0: Nada salam-salam enggak?
1: Iya, mau sengol-sengol dulu, silakan.
0: Iya, Gangga Krisna. Ada debat nggak bete-bete maling margi Gangga nge. Nge. Siren nge. Gonggong biang saner nge. Munga hadu. Jara canre. Bu lo sekar nge. Nini Dania sama kakek nge Mahelin. Munga naik munga Mahelin. Mah tu Nini, Naimah, Mah Ayuna, Budde Kardiase, Bu Swartini, Nini Agus nge. Sidon Kimali.
1: Iya, semua semuanya aja deh dulu ya. Terima kasih, Welantre. Iya.
0: Yoga nge menikah ganti. Sebelum di calling Gangga Krisna.
1: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ladre ya, sudah gabungan di acara Perdangdut ini ya. Sehat selalu semuanya, lagunya ditunggu ya. Oke, yang lainnya yang mau gabungan silakan di line telepon di 0361223361 ya, di acara Perdangdut. Dangdut adalah kita gitu ya. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Selamat sore Perdangdut.
2: Halo. Selamat sore Atuh Gongge.
1: Iya.
2: Perdangdut adalah kita.
1: Iya, ini ada Melody Kardiase ya.
2: Iya, Ge.
1: Gimana kabar sore hari ini Melody?
2: Kabar baik, sehat Atuh. Yeah. Cuaca cerah, makin ring sembung Atuh.
1: Oh iya baik.
2: Oh. Atuh napi bagaimana kabarnya juga?
1: Sehat saja, selalu cerah meriah ini.
2: Yes, semoga berlanjut, semoga cerah. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Semoga selamat rahayu sarang sami ring jerung.
1: Terima kasih.
2: Request lagu dulu ya.
1: Lagu apa?
2: Lagunya gini aja deh. Soalnya mau deh dari tadi uyuk-uyuk gitu loh, termenung soalnya.
1: Termenung, oke.
2: Okay. Oh, termenung ya ya.
1: Ditunggu.
2: Salamnya buat Get Maylin. Walaupun tidak di calling biasa aja ya, itu persahabatan ya ya. Bu Lodra, tak calling dua kali ya. Semoga sehat selalu. Terus ada Pak Yanarbe juga, ada juga Bapak Yong E, Basi Nindi, selamat sore, Gung Biang yang ada di Kekeran ya, Gung Biang Sri, selamat sore juga semuanya aja dulu ya, Gung Biang ya,
1: sama
2: Gung Biang. Makasih banyak waktunya.
1: Oke.
2: Hati-hati di jalan nanti. Semoga selamat sampai di Jero. Yuk dadah, bye-bye.
1: Yuk mari, terima kasih Melody Kardiase yang ada di Sembeng Mengui ya. Raka dan Rai, kali ini Krisna hibur Anda dulu ya, dari Mbak Nada Seraya dengan Seriling. Yuk kita dengarkan.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
2: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakyat dan Rai pendengar program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sebuah lagu termenung dari Mbak Rana Rani. Sudah Krisna hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Yang mau gabungan lagi silahkan bisa di line telepon di 0361 223361. Ya, sudah ada yang bergabung. Krisna sapa, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, selamat sore Bu Vera.
1: Ingin Meratu.
0: Apa kabar? Sehat selalu.
1: Ingin, masih yang di pekan nguyang kan di mesin tuh.
0: Oh iya, gimana suasana di Pasar Tabanan sore hari ini?
1: Aman, terkendali. Terus

0: Karena Raina.
1: Iya, oke.
0: Agak lengang.
1: Agak lengang gitu ya. Oke. Hmm. Sekarang
0: Niki Bu, Pak Surya nyarang ini Niki saking
1: kamu. Selamat sore Pak
0: Surya. Rumah ku alit kamu melihat Niki. Emailin Niki nyarangin Bu Ani. Rajang. Pokoknya sami.
1: Semua-semuanya.
0: Lagu Buaya Buntung atuh.
1: Buaya Buntung. Oke. Okay.
0: Agung Krisna. Rahajang Tunggal.
1: Terima kasih.
0: Salam senyum, salam sehat, salam merdeka.
1: Oke,
0: terima. Om Santi, Santi, Santi.
1: Iya, terima kasih ya ada Bu Vera di seputaran Pasar Tabanan sana ya. Yang lainnya yang mau gabungan lagi silakan bisa di line telepon di 0361 223361. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Iya, oke. Mungkin kendala sinyal ya. Jadi tidak bisa terdengar suaranya di udara ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke. Ini dengan siapa di mana?
2: Nini Ayuna, Gongga cantik.
1: Nini Ayuna, gimana kabar nih?
2: Alsengkara, becek-becek Gongga. Gongga, iya. Bagaimana juga kabarnya nih?
1: Sehat selalu ini, Nini.
2: Iya, semoga selalu sehat ya Gongga, iya. Sekeluarga. Request lagu Gongga.
1: Iya. Lagu apa?
2: Asmara Kelapa Muda.
1: Asmara Kelapa Muda, oke, ditunggu.
2: Ya, salam-salam dikit ya. Tadi Bu Vera itu ya. Bu Vera, selamat sore. Mbak Indira, Nini Ita, Pak Epi, Mbak Sunindi, Gumbiang Seri, Mbak Egi, Bu Lode Kardiase, Ibu Ninda, Kuom, Kak Angkus Dani, Jeremangku Prajapati, Pak Yan Arbe, Pak Nyoman Pandu, Ibu Eka Batu Bulan, Ibu Eka Kapal, Pak Eka Mamal, Kak Eka Plage, Pak Rais Kane, Pak siapa lagi ya? Lupa dah Gongga.
1: Oke, ya semua-semuanya.
2: Yang cantik nih, yang Kirana. Siapa lagi?
1: Iya, semua-semuanya saja dulu ya.
2: Ya, pokoknya semuanya. Penggemar Pro Dangdut dimanapun berada, semoga selalu sehat dan happy. Dadah, bye-bye Gongga.
1: Oke, terima kasih ya dari Nini Ayuna yang sudah ikutan di acara Pro Dangdut ya. Untuk Ibu Vera di seputaran Tabanan, lagu Buaya Buntungnya gak ada ya. Jadi Krisna pilihkan lagu lain dari Mbak Inul Dartista ya, dengan lagu Kangen gitu ya. Nah lagu ini pastinya dengan versi dangdut gitu ya, tentang rasa kangen kepada seseorang yang tersayang gitu ya, yang dibawakan dengan apik oleh Mbak Inul Dartista. Langsung saja untuk Anda, Kangen dari Mbak Inul Dartista.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya baru.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raga dan Rai pendengar program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, lagu duet dari Bang Selit AG featuring Mbak Ines Cynthia ya, Asmara Kelapa Muda, sudah Krisna hadirkan ke tengah ruang dengar Anda ya. Album duet ini setelah album pertama mereka yang berjudul Memori Daun Pisang sukses di pasaran ya. Album ini mengenalkan lagu Asmara Kelapa Muda sebagai hits andalannya ya, dan pastinya lagu ini gitu ya ditulis ya liriknya oleh Bang Selit AG featuring bersama Bang Joko L gitu ya, yang menggambarkan momen romantis sederhana seperti duduk santai bersama di bawah lambaian pohon kelapa sambil menikmati suasana pantai atau pedesaan ya. Yang suka sekali dengan lagu ini semoga bisa merasa terhibur ya di kesempatan sore hari ini dengan hadirnya sebuah lagu dari Bang Selit AG featuring Mbak Ines Cynthia tadi.

Rakyat Rai Tuntas sudah Krisna temani Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tapi nanti di jam 5 sore selepas Gatra Bali, Krisna akan kembali temani Anda pastinya dengan rangkaian hiburan lagu-lagu Bali dan informasi-informasi menarik di sesi acara Lingsir Sanja. Jadi tetap bersama Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakadan Rai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan layanan transportasi baik darat, laut maupun udara di wilayah Kalimantan tetap berjalan normal di tengah peristiwa kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sebagian wilayah dengan tetap mengedepankan aspek keamanan serta keselamatan. Diakui meskipun ada beberapa penerbangan yang terdampak, terutama dari Bandara Syamsuddin Nur, Kalimantan Selatan, namun situasi sudah berangsur kondusif. Menteri Dudi Purwagandi menghimbau masyarakat untuk selalu memperbaharui informasi sebelum melakukan perjalanan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
2: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat lo ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
1: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
2: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca lo ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
3: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu. Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali Titiang Agung Krisna nyarengin ide dana pasti kareng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Berakalan Rai Serebangkin titiang pastikan nyarangin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ring sesi acara Lingsir Sanjangi. Selamat sore Rakalan Rai, sane sampun pulang kerja, niki sampun galane pulang kerja menawi tes sane pulangnya jam 4 utawi jam 5. Selamat pulang kembali ke rumah kenten nggih sane menawi ngelinggiang sepeda motor, mobiling. Alan-alan ring margi nggih tetap tertib berlalu lintas. Nah biasanya niki pasti ke sore-sore sampun ngawet semangat sibuk untuk mengkudang-kudang aktivitas. Sore pasti ke energi tubuh sampun menurun lan otak merasa lelah setelah bekerja seharian kenten nggih. Nah ritat kaleri sampune pulang kerja rekelan rai. Nah kecunduk muali sarang keluarga tercinta kumpul sarangin keluarga. Nah niki berbagi cerita, kenten nge ngobrol santai, sinami ngeteh, kenten nge utawi nyemil sore. Pokoknya yang rileks-rileks, yang santai-santai kemantan niki ring rumah. Kenten nge wesan pun ike, terus sama di air hangat nge, pijat-pijat dumun seluruh tubuh. Ini pole galah dan napi wastani tubuh fit niki untuk berolahraga di sore hari, telur becik nge. Untuk meregangkan otot-otot tubuh yang kaku, sangkaning menawarkan. Wita lama duduk di tempat kerja. Hari tat kalau pulang kerja sore hari pun iki bisa tetap diisi dengan kegiatan yang positif dan bisa mengurangi stres ataupun rasa lelah. Kenten nge sinami dedane mesandakan ring jero puri gria pekebon soang-soang sani sampun pulang kerja sani makin pasti ketit yang ibu rakelan raya untuk teman-teman pun iki.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

laut yang indah, pasir putih lan air laut yang jernih. Nah, untuk mencapai pantai puniki, rakelan rai pengunjung iki harus menuruni sekitar 300 anak tangga. Nggih banyak nggih. Utawi bisa menggunakan shuttle bus. Nah, pantai puniki taler dekat dengan Pantai Pandawa lan Pantai Sawangan. Nah, rakelan rai daya tarik pantai puniki pasti ke sekadisane udarit yang wau, nggih, pemandangan lautnya yang indah, pasir putih, air laut yang jernih, kenten nggih. Nah, fasilitas pantai ring Gunung Payung puniki memiliki area parkir bus yang luas dan nyaman, taler akses ke shuttle bus. Nggih, waktu terbaik untuk berkunjung inggih punika ritat kala matahari terbit utai matahari terbenam. Nah, tiasan menikmati pemandangan pantai, pengunjung taler bisa mencoba bermain kano utawi kayak. Nggih, ring kawasan Pantai Gunung Payung puniki taler wentan amphitheater Tedung Jagat, pinaket tempat pementasan yang menghadap Samudra Hindia. Nggih. Nah, ternyata Pantai Gunung Payung dekat dengan Pantai Pandawa dan Pantai Sawangan puniki nggih buka setiap hari kenten nggih dari pukul 7 sampai dengan pukul 18 utawi jam 6 sore. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Pak, Pak. Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mana airnya, Pak? Mana?
1: Nih, nih, nih. Ini minum dulu.
0: Aku mimpi buruk, Pak. Aku dicari orang hitam besar, penunggu kayu besar di kali sebelah rumah kita ini.
1: Kok bisa?

0: dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 你无？
1: 地点心啊啦！
2: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pengalaman berkunjung ke Desa Wisata Penglipuran Rek Kabupaten Bangli. Nah, ke depan iki berpotensi dados pasti lebih interaktif. Nggih, Universitas Pendidikan Ganesha utawi Undiksa niki mengembangkan konsep smart sustainable edu tourism berbasis AR kenten nggih pinaka bagian dari transformasi digital destinasi wisata budaya nggih. Nah, rekelan Rai Inovasi puniki pinaka bagian saking program Bestari Saintek sani didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Nah, peneliti Uniksa kenten nggih niki kantun dalam tahap penyempurnaan sistem sedurunge diimplementasikan lan diuji coba langsung di lapangan. Nah, menurut Ketua Tim Peneliti Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, iki mausang teknologi AR puniki dirancang untuk menghadirkan pengalaman wisata, sani nenten wantah menghibur kemanten, sake wantan talar edukatif. Nge. Nah, wisatawan cukup memindai QR code utawi mengakses titik tertentu melalui ponsel pintar untuk memperoleh informasi dalam bentuk animasi, model 3 dimensi utawi 3D, audio, video, kantos kisah sejarah lan nilai-nilai budaya, sani pastika wenten ring setiap objek wisata. Tiosan menyajikan konten digital platform punika taler dilengkapi antuk mekudang-kudang fitur pendukung sekadi peta wisata interaktif, dashboard pemantauan kepadatan pengunjung, taler katalog digital UMKM sani mengangkat narasi budaya lokal. Fitur-fitur punika diharapkan dapat membantu pengelola destinasi dalam meningkatkan kualitas layanan sepisanan memudahkan wisatawan memperoleh informasi ritat kalau berkunjungnya. Nah, sejangkapnya nih informasi puniki Presida Ida Dana Wacan ring laman berita rri.co.id.

0: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Majare Ide Dane Sari Benawite Medue Rencana Jagi Melancaran Utawi Berwisata Ngering Hari Sabtu Utawi Minggu Puniki. Yang lokal-lokal kemanten nggih cukup nih penting sida istilah mangkene niki healing lah. Sida refresh niki pikiran suasana hati ening sampun boleh melancaran lah pikiran sarang suasana hati pasti ka lebih rileks nggih. Nah, ide dane bisa memilih lokasi yang dekat nggih, rarah tempat rekreasi dalam kota, suka di taman kota, utawi pantai sane nampak reng kena ide dane sangsang utawi kafe talar sane bernuansa alam. Kenten nggih, hindari kemacetan ritat kala hari Sabtu utawi Minggu nggih, dengan memulai perjalanan lebih pagi nggih, lan pasti kesiapkan makanan lan minuman ringan dari rumah untuk menghemat pengeluaran, talar menghemat waktu, lan pasti buat rencana pengeluaran sederhana nggih, mangdene keuangan ide dane tetap aman, sida tetap melancaran. Kenten nggih, dadasne keuangan tetap aman, melancaran boleh. Kenten nggih, yening sampun ditentukan anggaran utawi budget untuk melancaran utawi berwisata.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Tak singkirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehanan ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajeman. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Suara perangnya kita.

0: Rajeng laksana yang persembayangan puja trisandya majaring matindus dharma ring dicicip ademagena dumugi idesang yang widiwasa stata mepaice kerayuan lan kerajengan ring iraga sareng sami jagat lan stagingnya ne.
1: Rumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Oh, ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

idolaku, ibuku, inspirasiku, ibuku, teladanku, ibuku, malaikat tak bersayap.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Boli Kesarengin Ditya Agung Krisna Rekelan Rai Kanton Nyaringin Indunane Reng FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pasti kesana bangkit di tiang kantor nyaragin ide dani reng sesi acara lingser saja untuk hiburan lagu-lagu Bali lan mekudang-kudang informasi nge rajeng majareng ide dani sarang sami niki ring jamangkin niki sampun waktunya untuk siap-siap niki makan malam kenten nge. Nah niki makan malam pada pukul 18.30 utawi setengah 7 malam. Utawi niki dengan memberi jeda 3-4 jam sebelum tidur lan mengontrol porsi gizi yang seimbang kinten niki nggih mangdene pencernaan tidak terganggu. Ngelantur isi setengah piring dengan sayuran, seperempat dengan protein tanpa lemak, lan seperempat sisanya dengan karbohidrat kompleks rekelan rai nggih. Nah, protein sehat rekelan rai idedane bisa memilih dada ayam rebus atau dipanggang, ikan, tahu, tempe, utawi telur. Nah, karbohidrat kompleks si dadane bisa memilih nasi merah, kentang rebus, utawi ubi jalar. Nah, hindari makanan berat nge, jauhi makanan digoreng, bersantan, utawi tinggi lemak, duaning butuh waktu sampai 6 jam niki untuk dicerna lan bisa memicu asam lambung niki penting nge. Dadasnya rekelan rai disesuaikan kemanten niki menu makan malam durine lan pastika diatur waktunya jangan sampai mendekati jam istirahat malam utawi jam tidur karena bisa mengganggu pencernaan nggih lan bisa menimbulkan asam lambung nggih. Selamat menikmati makan malam majare ide dane sarang sami nggih dumogi tetekena rajeng kumpul sarang keluarga tercinta ring jero puri kriya pekebon sangsoan. Untuk selanjutnya umat muslim dimanapun anda berada Krisna kumandangkan Azan Maghrib untuk wilayah dan pasaran sekitarnya pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Rumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Ia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cangkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di 5 benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau Wayang Golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah.

Inggih Ratih dan Nira Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa namanya samolong saking jam 6 sore Rekelandrai kantun kesarannya Titi Agung Krisna ring sesi acara Lingsir Sanje. Nah Rekelandrai Titi yang pacang wadar nge si les nunggil sinali tunggil tradisi unik sanawenten ring Bali. Inggih punika tradisi meboros kijang ring pura dan ke les sani kantun lestari kantos semakin nikingi. Nah rekalan rai tradisi meboros utayu berburu kijang kantun lestari leng lingkungan pengempon pura dangke banjar adat les desa les kecamatan Tejekule kabupaten Buleleng. Tradisi sadah diwariskan secara turun temurun puniki bojo wantah kegiatan berburu kemantan saki wantan pasti ke pina ke rangkaian upacara adat sane mengandung nilai spiritual kebersamaan taler pelestarian alam. Nah rekalan rai pura dangke puniki pina ke sinale tunggil pura pemaksan sani keempon sekitar niki 180 kepala keluarga. Sebagian besar niki berasal saking banjar adat les taler beberapa warga desa Siakin kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli lan desa Bukti kecamatan Kubut Tambahan ge. Pura puniki medue keunikan duaning dipimpin oleh 9 klian sani medue tugas pada matiosan berdasarkan garis keturunan. Nara kalandrai tradisi meboros niki sampun kelaksanaya sejak zaman leluhure dungun kenten nggih lan tetap dipertahankan kantos mangkin pina ke bagian yang tidak terpisahkan saking pelaksanaan upacara utawi napi wastani niki sanewenten ring pura dangke nggih. Nara kalandrai tujuannya kenten nggih pastike mencari kijang jantan pina ke sarana upacara purnama sasekaro. Sakawanten penggunaan kijang jantan puniki hanya dilakukan setiap 6 tahun sekali kali boyeje setiap tahun nggih. Nah, sedurunge kegiatan berburu puniki kekawitin samian krama pengempon niki terlebih dahulu nglaksanai upacara bepejati ring pura dangke pina ke bentuk permohonan restu majare ide sang yang diwasa nglantur ring pagi hari sedurunge memasuki kawasan hutan samian peserta niki diperciki tirta pina ke simbol memohon keselamatan lan kelancaran selama prosesi berlangsung. Nah, metiosan sarang perburuan pada umumnya nggih tradisi memboros ring pura dangke puniki memiliki aturan adat yang sangat ketat nggih. Kijang yang akan dijadikan sarana upacara harus tetap hidup dan tidak boleh mengalami luka.

0: Kemajuan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kelanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Masa kini ini nindek tradisi memboros kijang ring pura dangke Banjar Adat Les, Desa Les, Kecamatan Tejekula, Kabupaten Buleleng. Naring tradisi puniki Rekelan Rai samian warga pengempon niki diwajibkan terlibat dalam tradisi memboros puniki. Tiosan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara kegiatan punika, talar pinake wadah memperkuat rasa persaudaraan, gotong royong, talar tanggung jawab bersama dalam menjaga tradisi warisan leluhur. Nah, Rekelan Rai, tradisi memboros puniki talar mengandung pesan konservasi alam yang masyarakat diajak memahami yening hutan punika menyimpan berbagai kekayaan sane dados sumber kehidupan sepisanan penyedia sarana upacara. Duaning asa punika kelestarian hutan pastika harus tetap dijaga mangdene manfaatnya niki preside kerasayang secara berkelanjutan. Informasi puniki ditangkutip saking sumber Bali Express.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

0: Swastiastu. Inggih pemirsa, Ratu Ida Dane Male Iring Titiang, miarsa yang gatre basa Bali Ceraki, saking program 4 RRI Denpasar. Mengguing gatre sane katur mina kadinyane, tingkat hunian hotel ring wewidangan sanur, saya nincap. Remisi nenten wantah ngirangin masa hukuman kemanten, nanging pinake cina uratian panegara, majang para napi sane sampun mepari laksana becik. Inggih pemirsa, sane mangkin titiang Agung Krisna ngaturang gatre sejangkepnya nih. Ketua Kota Denpasar Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Ida Bagus Gede Sidarta Putra Maosang, indeks tingkat penghunian hotel ring wewidangan sanur, saya nincap, pantaraning ulung dasa 5 kantos sia dasa persen selami Agustus. Indeke punika mawi guna pinake bukti sane kuat antuk keaslian tradisi utama krama lokal remainko pariwisata sane wenten ring internasional. Dane latarang kinerja pasar sanur dahat solid, pemekasnya ne ngeninin indeks wisatawan asing saking Australia miwah Eropa. Wewidangan punika tetap ngemanggahang daya tariknya ne, tanpa ngicalang paiketan sosial krama ne, tetap mendasar antuk kewentenan lokal, ngeranjing ring pidabda budaya lan tradisi, saning limbak ring sejeroning Banjar. Sidarta Putra ngewawahin, nincapang infrastruktur fisik sekadi pemasangan kabel ring sor tanah, peraturan parkir, miwah nincapang kenyamanan pengunjung, sane kemargiang nenten pacang ngardi kaun ruang hidup krama. Kepala Pusat Penahanan Kelas 2B Klungkung Alfiantino Rizky Satrio Maosang indek nyicanin remisi nenten wantah ngirangin masa hukuman kemanten nanging pinake cina uratian panegara majeng ring napi sani sampun preside mepari laksana sani becik selami proses rehabilitasinya ne. Danin latarang indek nyicanin remisi puniki pinake momen sani membuat pisan anggen ngukuhang petiling ring usaha rehabilitasi miwah koreksi, sane metutujuan bangda preside ngemolehang reintegrasi sosial sane becik. Menurut Rizky Satrio, ulung dasa kutus napi ring pusat penahanan kelas 2B Klungkung, poli remisi mepaiketan sarang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, antuk kalih napi Gede Sritama Lanendi kaicenin pembebasan digelis.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiaran oleh RRI Denpasar.
0: Gatre selanturnya nih pemirsa, Kepala Rutan Kelas 2B Negara Jembrana Igusti Agus Putra Mahendra Maosang saking 133 WBP Mortado warga Madura, Jawa Timur sane ketiban kasus pencurian antuk kekerasan kewedar langsung bebas saking tahanan sesampun poli remisi umum 2 bulan. Kewedarang galau sane mangkin ring rutan kelas 2B Negara Jembrana wenten satak lulas krama binaan antuk kasus narkotika sane ngelikub 50%. Putra Mahendra ngakuin antuk satak lulas krama binaan punika rutan kelas 2B Negara Jembrana kantun ring lebian kapasitas santukan beceknya ne kewangun antuk pitung dasa siki diri warga binaan. Gatre pini untat. Bupati Buleleng Inyoman Sucintre mekelingin ngicenin remisi patut dados motivasi antuk krama binaan mangde terus nincapang angga selami proses pembangunan. Ketugasang, masa pembinaan pinake pepelajahan sane mabuat, miwah remisi micayang semangat antuk terus mebenah, ngelisang proses reintegrasi sosial, lan benjangan mewali kekramene, pinake individu sane mandiri miwah patuh hukum. Penyerahan remisi punika sane dados pahan saking puncak peringatan HUT ke ulung dasa siki kemerdekaan Republik Indonesia ring lapas Singaraja talar mepaiketan ring penampilan krama binaan miwah peninjauan stan produk hasil pembinaan krama binaan. Inggih pemirsa, wantah kadia sapunike gatre baso Bali ceraki sani preside katur wengine bangkin. Titiang Agung Krisna kesarengin pengrembe gatre baso Bali ceraki ngelungsur mepamit, puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunike wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre baso Bali

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu, bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Lantun ke sarang. Norma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sus mari mana turang titiang Rekelan Rai Kantus Satium sekian iriki Ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sari makin Rekelan Rai Nge acara Lila Cita Nyarangin Ide Dane Jagi aturang titiang siaran acara fragmentari nge. Fragmentari puniki pinake kutipan utawi potongan adegan saking sebuah cerita besar Skadi Ramayana utawi Mahabharata sanes diwujudkan dalam bentuk gerak tari kelompok nge. Pastikan mengambil satu episode utawi konflik spesifik nge, lan dibawakan oleh lebih dari satu penari. Tari kelompok sani memadukan unsur drama, musik pengiring lan ekspresi nge. Wangina bangkin rekelan rai reng acara Lila Cita jagi aturang titiang fragmentari sanging Mahodara nge, Duta Kabupaten Klungkung Pesta Kesenian Bali tahun 2014. Kena melarapan fragmentari puniki Puput Sambut Titi Agung Krisna nyarengin ide dane rewungin demangkin. Gih melaju bos pasti ke wenten acara-acara sanitiosan. Sari pacang nyarengin ide dane ring perempat RRI dan pasar kantos Puput Nijam Rorasongi. Menawi to wenten waktu titiang terlali titiang nunas gerena pengampura. Sari mangkin Titi Agung Krisna ngelusur mepamit Puput Tang Titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Om ke swambu swambu maha dewa. Kamu kanin datang ke kening ubur jerawat.

sampun tilik sajroning kayon igede meresadi igede.

subuh ragadan ejak mekejang dusing bisa ane matanya ke kebersihan lingkungan nih sangkal mok ngorain jani jangan buang sembarangan aduh mok tenak itu mok nyempret nyempret dogen mok memunyi jangan buang sampah sembarangan kita nak

tidak bisa ngenyatang gitu. Aduh, mod yang sing ngerti masih mau mengkengen carane jadi mau. Nah, lo lalalalan jani aja kempel ya tukade lo. Apangnya gede ya tukade. Jemakang batu, jemakang biak. Aduh,

tadi sambut nering tuh hadir. Sejeru di lawanan yang ketemu lawan ni made meresade. Dongin ni jangka jongkok

asa kebar kebereng mante belacu. Adi, made meresade adi. Beli dini sing adelin, mulut wah ngumbah belacu lah karang kon beli kamar. Belilah karang ngemiletin pecentohan di tudipu.

tenan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemuli kang asir. Buine uli ngabulan beli gede, dusing tayang tepukin tiang. Merike-rike ke cari ke tukantit lah, mentik padang ering cari ke. Kaden cari ke, warisan anak itu. Nasuh-nasuh, solid arsuh, posiruh, igede bersadih.

nuturna nake boga beli gede lakar bani tekening beli gede angon tiangnya mekelihan tiang wantah ngentenin beli gede kemantan ining sapu nike jadur urusak

subut yang deket ini lantas beli gede ngelen-ngelen montu bentiang apa adane ngerayu beli gede, beli gede jeng misi melayap gitu nak kengker nih, subut mat mekurenan aja tiang nah, subut tawang tiang, subut tawang tiang kebodin tiangnya keusak jani beli gede subut mat mekurenan aja tiang len cara bidan bodin

temen sesari subuh jangin lu. Sesari nyen sing tiang lapis beli tu ibi bawang kesuna nyangkak tiang di warung tu beli. Nah lu diapi duwe je sing misi sesari sakewale sarin kenah anggon lu nang jang pejati di diapli ni. Aduh, masa dewek yang beli, masa dewek yang beli gede. Iriku raris, gede merasa di ngemar yang ngupekare, merupa peras pejati. Pina keserane, nunasi jering ide sang yang guru reka. Ku mandi kebijayang keweruhan. Kau wisesan riwastu sida sampurna ikanang kembar. Nah lo nang samping ang malu pejati ni beli lakar ngawitin aning abanan kembar. Nah tu bodi tujang di samping gambaran beli ni. Iri keraris di gede meresadi ngawitin ngerike gambar seni pacang kebuan ngambil penelak ngambil mangsi utawi sane sios eri sampun nyolek mangsi raris keucekan ring ngeramut ibuni waning ngasapuni keyukdi pemargin sang sanging dukinguni ring di sekamasan. Aduh, aduh kaden kaden somah ini aduh coret-coret gitu gak makan. Aduh beli gede weh gambar apa kaya beli gede tuh adik itu ayeng gambarannya. Aduh loh beli mareng ngamar ane madan raksasa pang tawang adi. Oh tadi dijek uang itu beli yen cari dia yen gambaran raksasa bungut nih kuang lingkah beli tuh bungut nih kuang lingkah aja ya beli deng ujang raksasa gambar yen cari dia dan aki gambar raksasa nyen lakarnya nuli yen cari janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kae do menarik subuh artis nih jegek i Luna Maya gambar oh artis nih ganteng i April i Aril gambar do ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha do tuh gambar ane mare lais gambarane i beli ngamar raksasa apang misi pil sapat ning pantawang adi nang digarang adi lakar tempo beli jejujuk raksasa ni pang pangus nang adi tengklengang batis sih kini beli apang gitu penekang bin bedek batis penekang bin bedek wih samah bulu ni adi. Tuh misi kita pada beli ada tiang singan. Nah jumunin penekang batis sih dengklengan lima ini penekang. Oh nah panggitu bu bibih ngangan layah selepang. Aduh beli jangan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no dengklengan batis sih lakar tempe beli ah ngoyong nyan. Duh misi kasar keser nyenan berubah kamaran beli nih. Ngoyong tuh sing bisa ngoyong somakin nyenan merubah kamaran beli halap yuk. Aduh ngoyong adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi. Aduh ngoyong kasar keser aja ngoyong tin bosan hiu.

0: semutan pada siang itu yang bersuara durian tak kesuara nakir nongkoneng pasang tiangnya sedok sedan yang ini itu
1: iya
0: nong hadi subuh sedok pasang hadi ini kadong kelangan beling.

0: Adi nih lan lan aja kemereren jadi benar. Iri koraris
1: kantun kesarang. Bema RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Kadang Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawi.

Memasuki desa Petulu Ubud, sahabat budaya akan takjub dengan kehadiran ratusan burung kokokan yang menyerupai bangau putih bertengger dan berterbangan di pepohonan desa ini. Percaya atau tidak, burung kokokan ini sangat dikeramatkan oleh warga Petulu karena dipercaya bisa menghadirkan keberuntungan.

0: Beli.
1: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
0: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan menampakkan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: apa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lu nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lu nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Kendang, Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Rita dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Thank you.

swastiastu. Hai pamirsa, rakan larai sahabat budaya. Sanekan tuan ring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada mengena, ring wengi becik mekadi mangkin. Demogi panggihkan di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Muali male sarang di tiang ketut mus jagi ngiring semutu rakan larai ring rahina Buda tanggal 26 Agustus warsa 2006 puniki ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam roras ungi maleje bos pamirsa rakalarai sahabat budaya lantur di tiang acara druene ring ungi kadimangkin ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami pastika maleje bos jagi pacang sangre di tiang ring pesawat telpon 223361 nggih. Talar pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp drue niki durus munggah tur megatre utawi konek-konek semetuan drue ne make sami.

0: Inge pemirsa rekelarai sedurung ditanyagi pacang aturan temang pengawit ring wungi kadi mangkin nggih kadi sanes sampun-sampun memargi acara druwe jadi pacang aturan ditiang dumun drama legenda ngeten nggih pemirsa sarang sami sanes kantun tetap satya ring ditiang ring prompat suara budaya Bali sampun mereka-mereka tetap satya ring frekuensi 106,4 MHz durus dumun PR sayang mini drama legenda sebutan jerek ketut untuk tikus.
1: Rasain kau tikus, mati nak kau. Deh, ini lagi temennya. Iya, lari ke sana dia, tangkap. Enggak kena. Nah, kemana dia? Oh, itu dia. Ih, bukan dia, yang lain itu.
2: Aruh, capek. Mati satu, tumbuh lagi. Kena satu, muncul yang lain.
3: Tuh, deh. Apa kalian lakukan itu?
2: Nangkap tikus, Pak. Sialan emang tikus tuh.
3: Gak boleh, deh. Berbahaya. Apalagi mengumpat tikus seperti itu.
2: Bahaya?
3: Iya, deh. Gak boleh bicara kasar kepada tikus. Apalagi mengumpat, mengujat seperti itu.
2: Terus, kita bilang apa untuk tikus?
3: Nah, untuk tikus, kita beri sebutan jero ketut itu.
2: Jero ketut? Berarti kakaknya ada jero komang, jero made, jero wayannya.
3: Shh, bercanda aja kalian. Kalian harus tahu. Coba ingat, semakin kau bunuh itu tikus, jangankan tempatmu bebas tikus, malah semakin banyak yang datang teman-temannya. Pepatah orang Bali mengatakan bikul pisuh, tikus yang diujat. Artinya semakin tikus itu diujat, semakin banyak yang datang dan malah menjadi-jadi.
2: Berarti kita nyebutnya jeruk ketut gitu?
3: Iya.
2: Kenapa hanya tikus yang punya sebutan jeruk ketut dan yang lainnya enggak?
3: Begini ceritanya. Tuh, deh, coba dengar ya. Pada zaman dulu, di Pulau Bali ada seekor burung raksasa yang merusak tanaman, yang merusak kebun, merusak tanaman di sawah, bahkan memakan semua hewan ternak piaraan warga, yang membuat warga menjadi kekurangan makanan. Raja yang bernama Raja Suliawana kebingungan bagaimana caranya membunuh burung raksasa ini. Akhirnya si raja mengeluarkan sebuah sayembara.

Kawan, siapa saja yang mampu mengalahkan si burung raksasa itu, aku akan memberikan hadiah yang besar dan gelar kehormatan kepadanya.

sekian lama tidak ada satu pun warga yang mengikuti sayembara itu. Akhirnya ada seekor tikus diam-diam ingin mengalahkan burung raksasa itu. Dengan tipu muslihatnya, dia berhasil mengalahkannya.

0: ingin melayanimu siang dan malam.
1: Bagus, bagus. Itu adalah ide yang sangat bijaksana.
2: Baiklah, disinilah kamu tinggal. Dengan begitu, siapapun tidak akan berani mengganggumu.
0: Terima kasih, Tuan.
1: Bagus, bagus.
3: Sejak itu, siang, malam, tikus selalu melayani si burung raksasa. Pada suatu hari, burung raksasa merasa gatal sekujur tubuhnya karena banyak kutu pada bulu-bulunya.

0: tikus, tikus, sini kus. Sini, aduh, buluku ini gatal-gatal. Semua suku di tubuhku. Tolong, tolong, cariin dong kutu-kutuku.
1: Baik, Tuan.

0: Agus mulai mencari kutu-kutu pada bulu si burung raksasa itu. Terus dia mencari sampai si burung keenakan dan tertidur lelap. Saat si burung raksasa tertidur lelap, baru si tikus menjalankan aksinya. Dia mencabuti bulu si burung raksasa itu satu persatu sambil meniup-niup sehingga burung raksasa itu tidak merasakan perih sakit di tubuhnya. Sekarang satu helai pun bulu tak tersisa di tubuhnya. Terus si tikus bergegas pergi. Betapa kagetnya si burung raksasa di saat terbangun melihat tubuhnya tanpa bulu. Sekujur tubuhnya terasa sakit, terasa perih. Dia berontak, menjerit, tak bisa terbang. Perutnya lapar, tak bisa mencari makanan. Terus dia tersiksa. Suatu hari dilihat oleh sang prabu.
1: Siapa? Siapa? Siapa yang telah berjasa mengalahkan burung raksasa ini? Siapa?
0: Tiada yang menyahut, satupun warga tidak berani menjawabnya. Tiba-tiba, para warga bersorak kegirangan sambil mengarak si tikus datang.
2: Ini tuan, tikus yang berhasil mengalahkan burung raksasa ini.
1: Tikus? Karena kau berhasil mengalahkan burung raksasa ini, sesuai janjiku, aku memberikan hadiah 1 kilogram emas.
3: Maaf Raja, saya tidak mau hadiah emas. Yang penting warga bisa hidup sejahtera. Itu adalah hadiah yang utama.
1: Sungguh mulia niatmu. Wahai wargaku semua, karena tikus telah berjasa, untuk itu aku berikan gelar kehormatan kepadanya dengan nama Jero Ketut. Jero Ketut.

0: Oh gitu. Terus kalau ada hama tikus di sawah, kita diam aja gitu?
1: Enggak. Sesuai dengan tradisi kita di sini, kalau ada hama tikus di sawah, kita akan menyuguhkan berupa sesajen nasi merah dengan dua lembar daun sukun yang kita taruh di hulu sawah. Dan setiap sudut disajikan yang namanya segehan cah-cahan hitam putih beralaskan tempurung. Tujuannya memohon kepada penguasa tikus agar tidak mengganggu lagi. Nah, dan itu dengan doa khusus kepada yang menguasai tikus.
0: Lalu, kalau tetap bandel bagaimana?
1: Nah, kalau bandel petani akan melakukan ngaben atau upacara pembakaran mayat tikus. Nah, dengan sesajen dan ada pemangkunya yang merapalkan mantra agar tikus tenang di alam baka. Seperti itu.

Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul sebutan jeruk ketut untuk tikus. Sampai jumpa.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong cat pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ini pemirsa Rekan Rai, sahabat budaya, sane kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ini. Nah, iwawu kali tembang sampun atur di tiang tur drama legenda Rui sampun mengudara. Talernya demogi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin. Ini pemirsa, dua ning sampun galah ini. Sangre di tiang ring lain telepon 223361 ini. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi pun api gatra ring kerangasem.
1: Astu karo becek mantan.
0: Nggih, dados.
1: Nggih, enunat tembang dumun nggih. Heeh. Tembang ne dene wis ane kecewa.
0: Kecewa. Inggih.
1: Mikir wis kane nyarenge.
0: Inggih, salam sarang beli reskane.
1: Ingin cari ini deh kopi gitu kan sama monitor keempat. Nih, moga terus harap sami ke mantan. Nih, Om Santi, Santi Om.
0: Inge suk semua niki. Penelpon ke pertama di tiang niki inge ringo widangan kerangasem sibatan beli rangga pas tawa sampun munga nyarangin sementara kelarai ring wungi kadi mangkin nge durus ring ungkurnya nih beli rangga pas tawa sangar di tiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahjang lagi.
0: Nah, wawu kedat nih niki. Ini
1: punapi gatra bikin itu.
0: Gatra kena ring sekowati punapi gatra duwe.
1: Gatra pasti ke segar kencang terus membakar.
0: Ini
1: tapi malis ampun boleh nyarang ini. Rahino tidak disetiar itu jadi sedang rani kenten itu.
0: Di puan ke.
1: Di puan.
0: Ini.
1: Oh, padahal ampun nyad mana jadi kenten. Nyawis cepat.
0: Inge malah jebos malah kenten.
1: Inge nggih ngasang kemang dengan kemangnya nih sakeng kenten itu bisa lihat sakeng mang nami sana kenten ya sana teranyar sana ingat mantan itu ya
0: ingat mantan inge
1: asal lu becek asal lu ngiwangi ingat mantan itu ya. Nggih, maka tuh cekat maka sami ke mantan, majang ring ditut mus, terus bantu galas dia mendarat. Om sami.
0: Inge, ledang lu pun teman gue durung lagi.
1: Ini kan kan, mana ni sering napi penawar rindu, ngeranya gitu.
0: Penawar rindu, jangan tuas tumun kari terang ya.
1: Oh inge.
0: Penawar rindu sampun munggah lagi.
1: Oh inge, ini kau pun cari.
0: Inge.
1: Yes, terus bantu galas ditut majang tegas. Om sami. Santi.
0: Inge, suk semua mewali niki beli rangga pas stawa tan, tapi pas tanam pura dulu niki beli ruwes kane niki ngiring widangan Sukawati. Sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wungi kadi mangkin. Malis iki pemirsa sangat titian ring lain telepon 223361. Om Swastiastu. Nih, sampun mulai menggelepuk niki nih. Nah, wawanin malih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu gitu.
0: Inge.
1: Rajang wangi betul.
0: Rajang wangi mewali.
1: Nak kemas kucingnya.
0: Ani kiring beli nyoman sipa.
1: Ngeh tiang rusiang.
0: Inge pun api gatra duwe.
1: Ngeh tiang rusiang mantap. Yang seri sambil betulnya.
0: Sana napi.
1: Nampingin tulang betulnya.
0: Nampingin tulang.
1: Nampingin tulang.
0: Inge.
1: Bentar pun ini ngajang betulnya. Sampai pun tulang nengeh. Enggak kau dimin tidak betul nih. Nih sana maglebok bisa malah jebos nih malah.
0: Ah terus mau anin malah jebos.
1: Nih nanti enggak kau dimin tidak.
0: Iya lah dah kidek dimin enggak terus dimin ya.
1: Kalau enggak ikar mau tuh tulang nih. Bintang buat sana sampai naik. Cuaca apa nanti kalau itu?
0: Cuaca lah dos niki.
1: Bisa dan aman cerah kan betul. Kan dingin
0: dinginnya luar biasa, kan?
1: Tapi enak mandi itu orang cabang besar

Inge suk semua niki semeton itu yang ring siangan niki inge beli nyoman sipa kenten nge sampun munggah sarang ya munggah nyarangin sementara kelar air ring wungi kadi mangkin sampun nge Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya senek kanton ring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali inge undang yang ditiang niki dua ning WhatsApp druwe niki ring WhatsApp perompat RRI dan pasar niki wenten kendala kidik inge nah dadosnya nintan persida ditiang wacak gatre tur salam druwe ini ring pia WhatsApp druwe kang yang lumun saking pia lain telepon jagi pacang sangre ditiang mewali malih inge. Nah, rekala rai ring di tiang mesanakan malah jebos pasti ke mewali di tiang jagi pacang iring utawi nyangre sementara rekala rai ring lain telepon 223361 dulu sumun piar sayang temang sane sampun saya gayang di tiang tur sampun mereka-mereka tetap satya ring perompat suara budaya Bali perompat RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: pamirsa Rakalarai, sahabat budayang, ya, sanai kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nai wawu tiga temang sampun aturan di tiang daler. Semeton duwe, sawitra duwe, sampun mungah nggih. Ring lain telepon 223361 nggih. Dumugi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Nah, Rakalarai duaning napi wastane. Aring palatan sana kaping ka pertama puniki galah titiang kosak niki nggih. Nah, male jebos pastika titiang mewali jagi pacang iring sementara Rakalarai ring palatan sana kaping kalih puniki kantos galah titiang puput bertugas ring galah jam 11 wengi ring acara kelangoan rue. Kenten nggih. Nah, ring palatan sana kaping kalih puniki jagi pacang sangre titiang sementara Rakalarai ring kelangoan mececim pedan. Kenten nggih. Nah, pamirsa Rakalarai iring di tiang mesekian tur, iring di tiang mesanakan durus umun piar sayang sane jagi pacang lintang.
1: Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Bulele. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga dua buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

Cozinha Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Brother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Butara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Aji Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aji Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aji Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya

Inge pemirsa rekan rai sahabat budaya senekantun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarangi sebentar kelar rai ring palatan senekapeng kali puniki ring sesi maca cimpedan ye iwawu kali temang sampun aturan di tiang dumogi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin ye. Pemirsa sarang sami mewani di tiang mali niki dua ning WA WhatsApp perempat RRI dan pasal terwe niki kapiambang niki nge wenten salah teknis sekedik niki nah nenten presiden yang nyangre sementara kelarai ring via WhatsApp dulu kang yang ring lain telepon 223361 jadi pacang sangre titik ya.

0: Ningi pemirsa rekelarai ring sesi maca cimpa dan puniki. Nah, titiang jagi pacang aturan cecimpa dan dumunasiki nggih. Durus pemirsa rekelarai sarang sami, munggah ring lain telpon jawab niki cecimpa dan sane jagi pacang aturan titiang nggih. Pemirsa sarang sami cecimpa dan sane jagi pacang aturan titiang inggih punika apeke cekuk baong godot basang pesu gening. Wale pisan nggih. Apa ke cekuk bawang godot basang pesu gening. Nah niko cecimpan sane atur di tiang nggih. Durus pemirsa sareng sami bunga ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu nite.
0: Nggih.
1: Nyoman Sipa nggih.
0: Beli nyoman Sipa mewali maling nggih.
1: Oh jawab main gitar dong nite.
0: Main gitar nge simpan itu yang lu mau jawab bentar be mana jebos wadar itu yang nge inge suk semua niki beli nyoman sipa wali mungah niki sampun nyarangin sementara kelarai talar sampun menjawab nge tersimpan seni aturan di tiang niko wantah main gitar kentan jawab nge simpan itu yang lu mau jawab bentar be. Nah wali sangra di tiang malih ring lain telepon. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Blitut Bagus.
0: Inge.
1: Inge. Itu yang Mang Pandu.
0: Kumang Pandu punapi gatre.
1: Asung karo kena. Inge, niki pulsa tiang terbatas nak main rebab nge.
0: Nak main rebab kita nih. Inge, sik semua niki.
1: Inge, sik semua Blitut. Om santi santi santi.
0: Inge, sik semua niki beli Kumang Pandu nge. Sampun nyarangin. Sementara kelarai ring wengi kadi mangkin.

0: Inge pemirsa serasami sang redit yang Malaysia kiri yang lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu lah jalan ini gitu.
0: Inge.
1: Sampun uning tiange.
0: Sampun Pak Dut Mancung.
1: Alah, lagi Pak Man Pandu.
0: Aduh.
1: Ini kan ini namanya sepap. Gak biola pada elektronik kita. Nah, Litan kita mesti yang kimpat Intan.
0: Nih, di mana WA dulu ini kita bermasalah Intan.
1: Nih, nanti yang lah simpan luung jangan kayak
0: ini. Nih, ah simpan dulu simpan.
1: Nih, mandira bunga saya nak buat apa lagi? Aku kan ucap tangyang WA ni ke sungai.
0: Nih.
1: Menawi winter pikopat.
0: Inge, ledangan dumun kinten.
1: Surah, tuan canang sebentar lagi menarik masing. Inge liter lah yang tu.
0: Inge,
1: ada orang lepas ni. Sahaya liter.
0: Inge,
1: om santi santi.
0: Suk semua niki Pak Tut Mancung nih, sampun bunga nyarangi sementara kelar airing. Ungi kadi mangkin nih. Inge pemirsa rakelarai sahabat budaya nge sane kantun ring ditiang sekian ring perompat suara budaya Bali nge. Nah dua ning sampun penelpon dulu niki sampun menjawab niki simpan sane atur ditiang nike wantah patut nge jawaban saking beli komang pandu kesarangin patut mancung anak main rebab genten. Nah wali wadar ditiang wali jawaban duwe napi pastane si simpan duwe ni kakek apa ke cekuk bawang godot basang pesu gending wantah anak main rebab gintan. Jawaban saking beli komang binyoman sipa niki hampir mirip akidik gintan nak na, main gitar gintan ini. Inge pemirsa rakalarai muwali mali jebol sang redit yang atur redit yang cecimpan dan sang redit yang ring lain telpon 223361 durus napi pastane jawab cecimpan dan redit yang punika nge dur iring redit yang makin mesanakan iring ditiang, biar sayang tembang sane sampun saya gang ditiang.

Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: semua, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya Dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua Dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya Dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting Dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rekelarai, saya kadung tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali inge. Nah wawu kali teman sampun aturan di tiang ya, dumugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin inge. Nah Rekelarai mewali di tiang jagi pacang aturan cecimpa dan iki inge. Nah durus munga ring lain telepon 223361 durus cawe cecimpa dan di tiang. Apake awak ne kulit, mata ne kulit, kuping ne kulit, batis ne kulit, konyangan kulit. Nah, napi kini ke jawabannya. Durus sang radit yang ring lain telepon 223361. Inge Om Swastiastu. Nah, sira jeni kinge sampun kletut-kletut durus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, betul, bagus.
0: Inge. Inge.
1: Kaikat lagu. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Mm-mm. Itu wayang.
0: Napi?
1: Wayang, wayang kulit.
0: Wayang kulit inge, suk semua niki.
1: Yen paket kenden paket dan umingin yen kabika niko.
0: Inge wanta patut niki jawaban we. Wayang kulit kenta.
1: Semal itu.
0: Inge suk semua muwali.
1: Sekarang kami kena rahayu. Kak Eka pamit on.
0: Inge suk semua niki pekak Eka ring pelageng eh. Jawaban ruin niki wanta patut niki wayang kulit. Kita nah mewali malih di tiang aturan cecimpan dan malih ngedua ning sampun kecawis saking PKEK niki semua sampun nyarang yang lain telepon 223361.

0: pamirsa sarang sami. Senekan tentu tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Atur di tiang pun malesiki cicimpan drueng ya. Nah, apa done amun tlapak limo buahne amun sigi. Nah, kenten nggih. Nah, terus wale pisan atur di tiang apa done amun tlapak limo buahne amun sigi. Nggih terus rakelarai pamirsa sarang sami. Sangra di tiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Dia?
1: Mak, gua bang pandu nih.
0: Inge lurus.
1: Dados nih.
0: Dados.
1: Basi nih ke.
0: Basi, inge.
1: Inge.
0: Suk semua nih beli komang pandu nih. Ya, suk semua nih jawaban beli komang pandu basi, kenten ke? Apa done amun tlapak limo buahne amun sigi. Kenten ke? Lurus. Sangra di tiang malesiki dumun. Ingin Om Swastiastu.
1: Dados ernyawis
0: salah. Dados terus.
1: Lamun siki kompor wentan wes
0: ya. Iya.
1: Lamun siki lampu niko sampun pertandu jawab. Yen lamun siki kompor buah kacang enggak doan lamun Pak Limbo. Yang panjang.
0: Ingin.
1: Ingin apuro ke jalan tempat. Apuro karena jurung bunga. Apuro bakal ingin.
0: Suk semua niki patut manjung ya. Ingin suk semua niki pemirsa sarang sami wanta patut niki nge jawaban di komang pandu sarang patut manjung niki basi kenten buah kacang panjang taler kenten nge. Nah, suk semua pemirsa sarang sami sampun nyarangin di ring line telepon 223361 kan.

0: Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya senekan tuh di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Inge iring di tiang rumun mesanakan iring di tiang biarsa yang sana jagi pacang lintang. Mali jebos muali di tiang jagi pacang yang rering lain telepon 223361.
1: Asal usul topeng sidakarya. Topeng sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Ingin pemirsa rekelarai sahabat budaya, senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ingin, nah rawi dikir mun di tiang ketutmu segi pacang iring sementara rekelarai ring wungi kadi makin suksema uratian idadane pemirsa sareng sami. Turi wawu sampun makwe atur di tiang teman-teman pok Bali dimongki presiden menghibur pemirsa sarang sami. Ingin, ritar kalane di tiang iring rekelarai pemirsa sarang sami pasti ke akeh kekirang di tiang nunas agung rene pangampuro tur. Acara dulu ya, jadi pacang puput dan itu yang untuk para mas Santi, Om Santi, Santi Om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku kono. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang. Sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Pastinya kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

0: Mobil Kukung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mobil Kukung adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mobil Kukung dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Mobil Kukung, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Mobil Kukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Mobil Kukung juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Bentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
2: Mungkin temen, Gek. Sampun, Muspa. Elingan mau pamit tim rajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang depoleh tuntunan langkah rahayuan, Gek.
1: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
2: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Oke, Raja Sombong Lakalarai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, Raja Mwali ini nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali. Ring rahina nih mungkin, ini ring rahina Wrespati, tanggal pitulik bulan Agustus kali tali 6 likur mungkin. Nah niki rakerai ring sama pun niki taler ngawit nyali jebos niki ringgalah. Tapi wastane ringgalah mungkin nyantos pukul nyali jebos ringgalah jam dah sesemeng. Titiang dari hari sana jaga nyarengin rakerai niki ngeh ring sejarah ini pekebuan soang-soang. Ring DJ pada berkena taler ngeh Mas Tungkara sami state kena rahayu taler rahaja. Rakrai patah talar nge pengabdiannya pastikan sampun antuk pemelagi meja bos nenten pastikan niki kekirangan punapa-puna pinggi ingin rakrai siaran dua niki presiden rakrai pirengang ring aplikasi RRI digital saya sampun presiden kunduh niki nge ring app store utawi play store talar ring streaming rri.co.id. Ingin senyum makin tak jari pacarnya biar informasi kedumun. Niki ring margi hayam murun umur pitung dasa dan pasar. Kena titi yang bertugas makin. Wendan edan acara seni pacang kemargi yang maja bos kenten nge. Ingin niki pastikan sampun maja bos pacang katuran. Niki wenten napi wastane siaran Surya Puja. Kenten nge maja bos pacang kedangin oleh Alit Rustiani penyuluh Kementerian Agama Provinsi Bali. Sane pacang angkat topi niki ring tri pararte sebagai landasan menjaga keharmonisan dan keberagaman. Wabung lantun niki anto sepeda titiang riang bareng kalah jam 6 Puja Tri Sandi ya. Yang lantun niki riang kalah jam 6 pasti kesampun pacang kedagin taler anto siaran gelangkangin taler ranjing ring rahajeng Bali informasi taler tembang-tembang. Niki ring rahajeng Bali puniki pasti kesampun pacang ranjing nyantos nih kalah jam siel. Ring kalah jam siang nyantos jam dasa puniki pacang kedangin untuk obrolan komunitas ring rahinan mungkin kenten nge rakerai pacang napi wastane kedangin biasanya niki saking BPBD kenten nge tawi meja bos siren arah sumber sari persida rau nyarangin rakerai niki ring obrolan komunitas. Ingge mogi-mogi sarang sami presiden nyarengin taler ngamelitin kenten nge edan acara sane pacang kemargi amali jebos sane mangkin ngiring sanakan numun kenten nge rakerai pacang aturan titiang wedar titiang ring ambara untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Dayu hari akan mengumandangkan azan subuh ya, selamat menunaikan ibadah.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Permisi, paket.
2: Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
2: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
2: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
2: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan, loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
2: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menyerang lagi para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanten sarang titia puniki dayu hari Reng FM 106,4 MHz. Nyarangin nakarai mangken jam napi astane jam 5 lintang 17 menit kanten nge. Nge di bawah sampun ke wadar dayu niki. Sudah dayu kemana dengan azan subuh ya, yang untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah. Nggih punika talar akarai sareng sami nggih duwe ning mangken ring rahina prospati tanggal 27 Agustus kali 6 likur kenten nggih ditiang aturan rahjeng talar niki duwe ning mangken napa asih ranjing nepek sampun nggih rainan purnama kenten. Dok di bisa pengen kajang kliwon mangken numpuk mangken ring rahinan purnama kenten nggih rajeng lumun durus niki margi yang sudarma duwe kenten nggih dados umat Hindu sedarma nggih minna pajebos niki benten petoyan toy piodalan nggih rakarai talar akarai sami sampun napi astane nyai geyang rencana kenten nggih sani katorang serahina ya ya alon-alon ge mantan me jebos una sitiang menemu margi becik ge mantan nggih. Ayo kira kira saya makin lanturan titiang untuk nyobiah niki ring ambare wadah titiang ring surya puja nggih niki sane mengangkat topik tri pararte sebagai landasan menjaga keharmonisan dan keberagaman kenten nggih meja bos niki pacang kedagen oleh Alit Rustiani penyuluh Kementerian Agama Provinsi Bali. Nggih sedurung wadah titiang niki siaran surya puja duwe pangiring sanakan numen kenten kira kira pacang wadah titiang taler niki tembang kerohanian ya niki bentan saking paluare sane mamurde prana ya ma untuk nikah durus biar siang
1: kantun kesarang RRI dan pasar suara budaya Bali,
2: suara budaya Bali.

0: Swastiastu. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik para pendengar setia RRI Denpasar yang kami hormati dan kami kasihi, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas suara nugrahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk kembali bersama dalam acara Surya Puja dengan saya Nilukoma Alit Rustiani, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Baik umat sedharma, pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya sebuah tema, yakni Triparartha sebagai landasan menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Nah umat sedharma, Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman yang luar biasa nih. Jadi kita memiliki berbagai agama, memiliki suku, bahasa, adat istiadat, budaya, serta cara pandang yang tentunya berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut sesungguhnya bukanlah alasan untuk saling menjauh umat sedharma. Jadi sebaliknya, keberagaman merupakan anugerah yang dapat mengajarkan kita untuk saling mengenal, saling menghargai, dan juga saling melengkapi. Jika kita lihat dalam karya sastra Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, mengajarkan sebuah nilai yang sampai sekarang menjadi semboyan bangsa kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro, di mana secara sederhana ungkapan tersebut mengandung makna bahwa meskipun terdapat perbedaan, pada hakikatnya kita tetap berada dalam satu kesatuan dan kebenaran, tidaklah mendua gitu. Jadi bayangkan saja, misalkan ada, saya umpamakan ya, ada seseorang yang bernama Pak Nyoman gitu. Nah pada pagi hari ia berangkat bekerja menggunakan seragam kepolisian. Tentunya orang-orang mengenal beliau adalah sebagai Pak Polisi tentunya. Nah setelah beliau selesai bekerja, beliau mengganti pakaian, lalu mengambil cangkul dan pergi ke sawah. Nah di lingkungan tersebut, otomatis orang-orang yang melihat Pak Nyoman itu adalah sebagai Pak Tani atau petani, karena berpakaian petani, mengambil cangkul gitu. Terus sore harinya ia kembali ke rumah dan berkumpul bersama istri serta anak-anaknya. Ia adalah seorang suami dan seorang ayah. Nah Pak Polisi, petani, ayah dan suami itu sebenarnya adalah orang yang sama umat sedharma, yaitu Pak Nyoman itu sendiri. Nah dari contoh yang sederhana tersebut, kita dapat memahami bahwa perbedaan peran dan identitas tidak selalu berarti perbedaan hakikat nih. Jadi umat sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun berada, hal yang sama dapat kita lihat dalam kehidupan beragama. Umat Hindu yang tinggal di Bali memiliki tata cara pelaksanaan agama yang sangat erat dengan adat dan budaya Bali tentunya nih. Sementara jika kita lihat umat Hindu yang ada di Jawa, otomatis dia memiliki bentuk pelaksanaan yang dipengaruhi oleh adat dan budaya Jawa. Begitu pula umat sedharma. Jadi umat Hindu yang ada di daerah lainnya itu tentunya ada perbedaan dalam tradisi, pakaian, bahasa, upacara maupun kebiasaannya. Namun pertanyaannya adalah, apakah perbedaan tersebut berarti kita memiliki Tuhan yang berbeda? Tentu jawabannya tidak. Nah, perbedaan cara kita menghayati dan menjalankan ajaran agama ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling merendahkan. Jika kita lihat dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 11, Sri Krishna menyampaikan ya yatamam prapadyante tam tataiwa bajamya aham mama wartama nu wartante manusyah parta sarwasah. Ini maknanya bahwa dengan jalan apapun manusia mendekatinya, Melalui jalan itu pula Tuhan menerimanya. Nah, pada hakikatnya, manusia itu menempuh jalan menujunya. Pesan tersebut mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap yang terbuka. Sikap yang terbuka dan selalu menghargai keberagaman dalam kehidupan. Nah, tapi tidak dipungkiri, mengapa perbedaan itu sering menjadi sumber konflik, umat sedharma? Kalau keberagaman merupakan sesuatu yang indah, mengapa dalam kehidupan kita masih saja sering melihat perbedaan itu menjadi sumber pertentangan? Nah, kita di sini dapat menyaksikan berbagai persoalan di sekitar kita. Perbedaan agama, suku, kelompok, pandangan, ataupun kepentingan terkadang membuat manusia saling mencurigai, bahkan saling bermusuhan. Kan gitu nih. Nah, masalahnya sebenarnya di sini bukanlah terletak pada adanya perbedaan itu. Lalu apa? Lalu yang menjadi masalah itu adalah ketika seseorang merasa dirinya yang paling benar dan menganggap orang lain itu selalu lebih rendah. Nah, ada orang yang merasa agamanya paling baik sehingga merendahkan keyakinan orang lain. Ada juga yang merasa daerahnya yang paling hebat sehingga tidak peduli terhadap daerah-daerah lainnya. Ada pula yang merasa kelompoknya yang berkuasa sehingga memandang kelompok lain itu tidak penting. Nah, ketika rasa ego dan kesombongan ini semakin besar, tentunya rasa saling menghargai akan semakin berkurang karena sudah diselimuti oleh kesombongan dan ego tersebut. Nah, dari sinilah konflik dapat muncul, Mat Sedharma. Karena itu, keberagaman seharusnya tidak membuat kita saling menjauh, bukan? Nah, keberagaman itu justru harus menjadi kesempatan untuk belajar memahami satu sama lain. Baik, dalam ajaran Hindu gitu nggih, kita mengenal konsep Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Yakni tiga hubungan harmonis yang menjadi dasar terciptanya kesejahteraan hidup. Yang pertama, hubungan harmonis manusia dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, hubungan harmonis manusia dengan alam dan lingkungan. Yang ketiga, hubungan tersebut harus dijaga. Nah, ketiga hubungan tersebut itu harus dijaga, umat sedharma, agar bagaimana agar tercapainya suatu keseimbangan gitu nggih. Jadi tidak cukup kita rajin bersembahyang apabila hubungan kita dengan sesama manusia saja masih dipenuhi kebencian. Nah, tidak cukup kita berbicara tentang keharmonisan apabila kita masih merusak alam itu sendiri, seperti contohnya membuang sampah, kita itu tidak peka terhadap lingkungan gitu ya. Demikian pula menjaga lingkungan tanpa memiliki kesadaran spiritual itu juga belum cukup. Nah, karena itu kita di sini membutuhkan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ajaran Triparartha. Triparartha terdiri dari asih, punya, dan bakti. Umat sedharma yang saya kasihi, secara sederhana Triparartha terdiri dari dua kata, yaitu tri dan yang berarti tiga, dan parartha itu yang berarti kesejahteraan. Bisa juga disebut dengan kebahagiaan, keselamatan, serta kebaikan hidup gitu. Nah, dengan demikian Triparartha dapat dipahami sebagai tiga landasan yang dapat membantu manusia mencapai kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan juga bahagia. Nah, ketiga nilai tersebut adalah yang tadi saya sampaikan itu, ada asih, punya, dan bakti.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat. dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Sekilas saya akan bahas dulu ya. Yang pertama ada asih. Asih juga berarti menumbuhkan cinta kasih. Asih itu berarti cinta kasih, Mas Dharma, atau kasih sayang ya. Jadi cinta kasih hendaknya tidak hanya diberikan kepada orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan ketika kita memberikan cinta kasih itu. Cinta kasih harus mampu melampaui perbedaan. Kita belajar mencintai diri kita sendiri, mencintai keluarga, mencintai sesama manusia, serta mencintai seluruh ciptaan Dasa Yang Widiwasa. Nah, ketika kita mampu mencintai diri

kesadaran bahwa diri kita ini memiliki keterhubungan gitu nih dengan makhluk lainnya. Dengan memahami tatwam asi ini, kita tidak mudah menyakiti orang lain, karena kita menyadari bahwa orang lain itu juga memiliki perasaan sama seperti diri kita. Cinta kasih dalam pikiran melahirkan kebenaran. Cinta kasih dalam ucapan melahirkan kejujuran. Cinta kasih dalam tindakan melahirkan kebaikan. Nah, dan cinta kasih dalam hati akan melahirkan kedamaian. Di dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 191 mantra keempat itu disebutkan, Samani wa akuti samana hrdayani wa samanam astu wo mano yata wo susaha sati, yang mengandung makna hendaknya memiliki tujuan yang sejalan, hati yang selaras serta pikiran yang harmonis sehingga kehidupan bersama dapat berjalan dalam kebahagiaan. Nah, inilah kekuatan asih Majdharma. Ketika cinta kasih menjadi dasar hubungan kita, maka perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk bermusuhan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai asih nih. Yang kedua, dalam Triparartha itu ada punya, Mas Dharma. Punya artinya belajar berbagi dengan tulus. Nah, nilai punya ini dapat dimaknai sebagai sikap dermawan atau suka berbagi dengan tulus dan ikhlas tentunya nih, di dalam melakukan kebaikan. Di dalam Yajurveda bab 40 sloka pertama diajarkan bahwa seluruh alam semesta ini berada dalam lingkungan kekuasaan dan keberadaan Tuhan. Nah, karena itu manusialah hendaknya tidak hidup dalam keserakahan dan tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Punya ini bukan hanya berbentuk materi maksudnya. Jadi punya ini juga dapat berupa waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, dan juga pelayanan. Jadi tidak semata-mata punya ini hanya berbentuk materi saja. Dengan tenaga, dengan pikiran dan pengetahuan itu juga adalah bagian dari punya itu sendiri. Nah, dalam bahasa Sanskerta itu dikenal dengan istilah sewanam, yaitu pelayanan. Nah, di dalam kehidupan masyarakat Bali, nilai pelayanan ini sangat dekat dengan konsep ngayah. Itu nih, si umat sedharma sudah tidak asing lagi dengan kata ngayah itu nih. Nah, ketika kita ngayah, kita memberikan tenaga dan waktu untuk kepentingan bersama tentunya. Ketika kita membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, kita sedang menerapkan nilai punya itu sendiri. Ketika kita berbagi rezeki gitu dengan mereka yang membutuhkan, nah, kita juga sedang menjalankan punya. Namun perlu kita ketahui ada satu hal penting. Kebaikan akan menjadi lebih bermakna apabila dilakukan dengan ketulusan. Nah, di sini ditekankan nih Mas Dharma, jangan melakukan kebaikan hanya karena ingin dipuji. Jangan membantu hanya agar mendapatkan balasan. Lakukanlah kebaikan ini karena kita sadar bahwa sesama adalah bagian dari kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah bakti. Nilai bakti ini menumbuhkan rasa hormat dan pengabdian. Gitu nih. Jadi bakti ini cara umat manusia melakukan persembahyangan juga dapat berbeda. Tradisi dan simbol yang digunakan pun bisa berbeda. Namun perbedaan tersebut tidak berarti Tuhan kita itu menjadi berbeda. Gitu nih. Ada ungkapan dalam ajaran Hindu, Ekam Satviprah Bahuda Wadanti, yang berarti kebenaran itu satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Nah, karena itu, selain memiliki bakti kepada Tuhan, kita juga harus belajar menghormati sesama manusia gitu. Oke. Jadi umat sedharma, kita sudah dapat melihat bahwa asih punya dan bakti itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan dalam keberagaman. Asih mengajarkan kita untuk

Cintai dan menerima perbedaan, Punya mengajarkan kita untuk membantu dan berbagi tanpa membedakan latar belakang. Dan yang terakhir, bakti itu mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan sekaligus menghargai seluruh ciptaannya. Ini Mas Dharma, dimanapun berada, pendengar Radio Republik Indonesia, dari penyampaian saya tadi dapat saya simpulkan bahwa perbedaan itu bukanlah alasan untuk berkonflik, ya. Jadi perbedaan seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar. Kita belajar mengenali kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, mari kita jadikan Triparata sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Asih, Punya, dan Bakti. Jadi agama yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, maupun adat yang berbeda bukanlah sesuatu yang harus dihapuskan. Semua itu dapat menjadi warna yang menjadi indah di kehidupan kita apabila mampu menyikapi dengan kebijaksanaan. Baik Mas Dharma, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Sanhana wewang swasti hayu nulus, yang dimana artinya tidak ada manusia yang sempurna. Mari kita terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

sakit perhati aksi ukir lang pasir ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepadutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapi berada miwah keperanyanan saking pengeruh sane padut. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

Troski. Uorusoh, oaria, pirpito.

一方光明。

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Nyira Kerayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanteng sekian serang titik yang menikmati dari Ring FM 106,4 MHz. Nyira Nyira Kerayu makin nampil ngeronjeng ringgalah jam 6 lintang roras menit. Kanteng nge. Ayo di wos ampun keudar niki untuk siaran Surya Puja. Talar niki napi wastane Puji Trisandi sampun katoran titik hari ambare. Rajang numpun niki titik yang terang di umat sedharma. Kanteng nge. Ingin talar makin Rainan becik kaitan nge Rainan Respati nepe sarang Rainan Purnama kaitan akarai nge Rajang telur turang titian margian niki sudah madue kaitan nge minap mentan sana sampun saya ge pacang tapi wastane maturan keliling nge siruni mentan wetoyan kaitan nge hingga sengkarya manis sami state margi antar ke mantan ya nentan kekirangan punapa punapi nge ring siaran Surya Puja di Wau sanding angkat topik nikir yang triparate sebagai landasan menjaga keharmonisan dan keberagaman sanding kedagingin oleh Alit Rustiani kenten ngira kerai ning dados ke cutetang titiang puniki triparate nike pasti kesampun napi wastane mengajarkan kenten ke bawah nge ring keharmonisan miwah keberagaman preside dijaga melalui tiga landasan utama nge kadi sanding ke bawah asa asih taler aso. Ya, untuk penikah sampun nggih dengan saling menghargai, menyayangi, kita terakhir ini presiden membina satu sama lain nggih saling mengingatkan taler ya. Jadi raga sarang sami niki raka ini presiden menciptakan kehidupan sane rukun ya, toleran, taler niki harmonis ring tengahing keberagaman masyarakat. Keberagaman niki nggih raka rai ring keberagaman karakter nggih, keberagaman pikiran. Kita raka rai sami nike sane ke bos keberagaman nike wantah indah sebenarnya nggih raka rai sama saking keberagaman sampun nggih wenten sane warna putih, biru, merah. Nah nike pasti ke sampun yening napi astane metunggilan kita raka rai nggih kada dosang siki dengan satu pemahaman, satu tujuan taler pasti ke pacang nemu sane ke bos hidup sane harmonis. Inge mogi-mogi presiden mampi kenoh kita nak rai untuk siaran Surya Puja di Wau. Saya mangkel lantaran titik yang malih niki pacang lagi ingin taler ireng ambare antuk nyobiahin obrolan galangkangin duwe niki inge. Sampun saya ingin niki inge galangkangin duwe sani mangkel mamude upacara mepandes ya. Minam niki kanton ring dua senyane inge upacara mepandes tawi pawiwahan nak mangkel ring upacara mepandes sani pacang kebibagang ring obrolan galangkangin. Mogi-mogi presiden nyarangin niki raka rai kenten nggih napi wastane anto bebawasan-bebawasan tawi gonjakan sane kedagen nikring obrolan galangkangin. Terus nika kantor ang titian niki anto napi wastane mungkin anto siki tembang niki ring galah mangkin wenten temannya ning Ngurah Hadi sane Mamurde Chandra Kirana.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: teh tewalat wagung ini jeng adot long dasau ku dibalik ke long dasau misi rainan tonen antasan ada mau sakapan mau sangi ada purnamo tilam jeng sing pegat-pegat yadnya mau jalan ini mau tamu pasane lingsir-lingsir aning ardi kawentanan sepula palih po jalan agamu ini cara jani ada lantasan mau manusia yadnya uling di mau nyamutan di mau nyamutan uling di nyamutan uling di lungoton mau oton nah, mau sangi tuh kan
1: om swastiastu
0: be om swastiastu butuh
1: durung nang nyaluk nabi dan gunaan iki dan gunaan iki iki mangcong
0: iya butuh yang satu maju-maju kan waktu butuh eh
1: kadang
0: enak orangnya jam sio nah kamu pasti naik tenen siap subong ngeludong kena hari itu
1: ada yang perkiraan di anak jam sio acara aneh kan sebelum nikah kan water wedang ya nabi itu mana maluin bentengah jam
0: aduh
1: kan siap nabi dan
0: ya, jam sio subuh kan itu nak karyo mesangih itu tuh
1: iya mesangih mesangih potong gigi gitu nah orang wah potong gigi mesangih mau panas jadi kenten ada aneh nah.
0: Mau panas,
1: panas, gitu. Oh,
0: mau. Panas. Ulian cara ini sudah anak anu tuh prosesnya mau panas, gitu.
1: Mau panas, nih
0: kok? Mau ditekan.
1: Mau bertahan, bertahan. Oh.
0: Iya, nak orang mau sangi.
1: Mau sangi?
0: Karena malat aja kikir.
1: Kikir sangian.
0: Kikir alatnya. Iya, mau tata.
1: Tata.
0: Nggak mau laka anu nih. Cara anu aja paot.
1: Paot, yati. Gitu. Menyasaran nasional potong gigi
0: potong gigi sih ke dokter oh. Kan
1: ketap gigi aduh jadi jakti ya yang nak inti tapi inti ne untang ne yang potong gigi ini kok napi ya anu ne untang ini kok nah yang tetean dingah-dingah dan yo paling menghilangkan sifat sadripu sifat-sifat keraksasaan sani wenten ring anggo sarira kan panghilang sifat-sifat nejek jelek keto kan ne sai dingah indek mesangih itu kan tapi sebenarnya kaji
0: benar menten pirang-pirang kan gitu mas ya
1: nggih
0: sakewale mesangih ini kan sebagai proses kehidupan irago de agama Hindu pemekasnya ne
1: proses kehidupan kok
0: ya ning subo menek ane madan ngeraja swalo ada madan
1: ngeraja singo
0: aja singo gitu subuh ada ane menek kle terus setelah itu ada acara potong gigi bo mengajak dewasa gitu yen raosang jani inale aliu ada sumar-sumar tuh.
1: Sumar-sumar ini kok.
0: Misalnya di kalau tatuo. Kalau tatuo. Sedak nido betaro kalau. Ngerah ajin ini di suarga anak itu satu. Itu. Nido betaro siwo kan niko. Yendo cening. Ketemu aja ajin ceningnya. Getap lu caleng itu.
1: Getap calengnya.
0: Yang gua getap calengnya malah cingak dia bos subuh tu kita ane panikau ane. Getap pecaleng saja sayang utara sayang kalau. Aji bu aji ni dia bos ane.
1: Dan mulanya kalau.
0: Ati ni yang subuh mau getap. Gigi ini duwuran. Sudah duwuran tu lambang ibapo. Umo wata suleng di caleng, caleng kanan, caleng kiwo, ben pidan di subane mati dang ketemu tekening i bapo bapo akaso.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang di tatano.
1: Angkal ya nak ton mesangih dan dian bokpet maluin ngalain dan dia mati kita pun kasar menduk di mati ini ke mesangi mana ini
0: kan?
1: Oh ya tak kenal tan ngidang ketemu,
0: ngidang ketemu,
1: ah kaso oke, dan ada ini.
2: Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Iya, alah ko lemah aja gitu.
2: Iya, kelemahan.
1: Kelemahan aja nih. Ana nam ketap sing itu tuh.
2: Nam meniko?
1: Nam itu yen rawas sangcara rawas putue 1000. Heeh. Dali.
2: Dado 1000 nam masih niko.
1: Nam masih.
2: Tempat yang buruk kan yo.
1: Iya, jani nam itu subuh kele patut ngelah salah satu goginan.
2: Goginan.
1: Ana nam de goginan de gumine.
2: Nam niko?
1: Apa se dadi balian atau balian. Dokter?
2: Balian dokter.
1: Mau sado. Dadwo dadi petani.
2: Petani. Petani pekebun
1: kan ya.
2: Peternak deh ya barang.
1: Atlu dadi arsitek.
2: Undagi.
1: Dadi undagi. Dadi tukang.
2: Tukang.
1: Dadi kontraktor. Dadi pegawai.
2: Nomor 4 dari pegawai.
1: Pegawai. Yen cara pidan juru raos ada.
2: Ring di paruman atau
1: di bidang pegawai. Yang kelima dari ekonomi yang
2: ekonomi
1: kelima. Dagang, memutar ekonomi. Ane keenam dari artis atau dari progino. Salah satu anak-anaknya harus dikuasai.
2: Harus artinya dikuasai dengan profesional.
1: Nah, besik di antara anaknya apa bedanya dan lebih kan besik.
2: Yang kan lebihan lah kan ben
1: plus masukannya
2: nilai plus kan.
1: Jadi petani jadilah petani yang unggul.
2: Petani ulung.
1: Ulung
2: lilik.
1: Jadi tukang, jadilah tukang yang profesional. Jadi balian, jadilah balian yang sidi. Gitu dokter. Gitu.
2: Dan
1: adine patut tuh. Yen irago nu yen mecaling entar tenekan mau raksasa.
2: Mecaling ya.
1: Yen jamo caling raksasa.
2: Raksasa.
1: Getap caling pangsing nu raksasa.
2: Yen alian karo mangkene kan tentu wenten raksasa. Kayaknya sifat-sifat raksasa.
1: Yen jaman yani segala nene gede-gede raksasa tuh.
2: Gede-gede. Misalnya,
1: apa telah dibuat jajo raksasa itu gede.
2: Ditemukan ikan raksasa. Gede berarti itu.
1: Gede.
2: Dibuat rumah raksasa.
1: Sing-sing syukur ragon ya.
2: Menian di sifat ya.
1: Sifatnya jadi sombong. Iya nak anu tu rasa satu yang satu kan ngemah manusia. Iya jadi sebab rasa jadi tu kan mengambil pekerjaan orang tu juga ngemah rasa timbal dah itu.
2: Nyambut rasa. Dan tadi ni
1: mengintimidasi. Tu sifat raksasa.
2: Nyapok kadiaku. Mau medeh kan?
1: Tu.
2: Rakus.
1: Dengkek.
2: Cari untung sendiri. Bang Didian lah. Raksasa.
1: Sifat raksasa. Ini kan rawasan lah jadi manusia tu dewoyo butoyo.
2: Dewoyo
1: butoyo
2: sebagai dewa.
1: Dewa kita. Sifat raksasa juga di kita. Bagaimana kita jadi dojo seimbang tu panggilan aku sifat dewa.
2: Pang lebih dominan sifat kedewataan
1: kan ya. Caranya menumbuhkan rasa olas asih. Rasa cinta kasih.
2: Dan dari tujuan nak mau sesangi mau sangi ni ko tapi potong potong gigi ke. Mau sangi mau panas ni ko mau tapi mana? Mau tatah.
1: Niko
2: tu tujuan yang tinggi. Marot yang anu pedas kadang nak sesederhana gitu.
1: Ya kalau alam takon mudah untuk dipangsah gitu.
2: Ya kok sah di sini ke dokter apa kan dokter
1: benar.
2: Buku kekawin patron lah, lepas ceker nek diko mesangi.
1: Oh, sah.
2: Ambil tantri tapi ambil.
1: Heeh.
2: Ya ampun anu dan nang ireng nah.
1: Nanam tung arti ditu.
2: Gering.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Anggara kerai di Wosampo, Niki katorang, tapi astane siaran galang kangen, katanya nyarangin akarai yang ambare, sane ngangkat topik Niki, ngemawasang nginin indik upacara mepande.

Inggih diwau sampun Kak Sophia niki wenten aji tiba sareng beli tu kejur kenten nggih ngelapi wasai ngebeli bagian kenten nggih kawentan nang upacara panas pastikan sampun niki antuk mucahan sane ke bawah 1000 kenten nggih rakrai. Inggih bagi-bagi presiden mepi kena sara kerai kenten nggih antuk memaknai malih niki napi sane ke bawah upacara mepandes kenten ta ler sapun napi pentingnya antuk marga yang pun niki kawentenan upacara mepandes. Inggih sane mangke niki lanturan titian nggih ra kerai dayuri pacanya bi informasi ke dumun niki mosa ngenin indek perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinane mangke. Inggih niki dilihat ngutip saking bmkg.go.id ring perakiran cuaca provinsi Bali rahinane mangken berespati nggih tanggal 17 bulan Agustus kali tali 16 mangken niki sane terpantau cerah kenteng nggih niki kepanggih cerah benten ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, talereng Kabupaten Buleleng. Lantun niki antuk cerah berawan mangkin niki nggih niring Kabupaten Badung. Taler iki ring Kabupaten Bangli. Iwah Kota Denpasar. Nggih, kaping untar niki ring Kabupaten Karangasem pacang hujan ringan. Kenten nggih rakrai atau perkiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin. Nggih, minapa aja bos niki wenten pacang berubah malih nggih. Abdi ning ring cuaca niki mewah nggih, tentu pasti diketar ke pasti ya. Ya ini sampun pasti kenten nggih rakrai. Napi pastine astung karem aja bos niki ring cuaca presiden bersahabat nggih. Tapi malih ring rahinane produktif mangkin ya astung karem kegiatan nih kenten nggih aktivitas-aktivitas duwe margi antar kemantan nggih. Angin lantaran titian talan niki nyobiar ring arus lalu lintas ring seputaran Hayam Wuruk nomor 17 Denpasar genah titian bertugas mangkin rakerai titian pantau niki kantun lancar-lancar kemantan ya nenten dereng wenten niki sani ke bawah semacet kenten nggih. Ampun ya mulai pada mulai rame nggih dua nih pasti kesampun minap rakerai ring kalah mangkin napi wasane jaga mata kita kiu tawi sampun ring perjalanan menuju tujuan niki nggih mentos ane jagi mekar ya minap niki utawi jagi nganter alit-alit yang ranjing nggih ingi titian unas alon-alon kemantan niki ring margi sampunan gegeson nggih napi wasane mana presiden menikmati malih margi jalan utawi udara di pagi hari ya. Pasti kesami sampun tata suning nggih napi wastane panten gegeser ring margi ya 30 menit sebelum waktunya sampun rakerai sampun ring margi niki ring perjalanan menuju tujuan kenten nggih manda tetap selamat kemantan sami dados pengguna jalan. Kalar niki sanian sampun dados pengguna jalan pengguna margi niki rakerai lurus bakte sani patut kebatean nggih mina kadis tanda pengenal kadis SIM KTP STNK nike sampun nglali antuk kebakte nggih mangda aman manten nyantos ring tujuan nggih taler iki tiang abtiang mangda sami pamagi duwe sareng sami kenten nggih rakerai para pendengar kenten nggih sameton titiang sami mangda lancar-lancar kemanten margi antar nyantos puput mali jebos. Nggih rakerai kadya sapun iki titih matur ngene-ngene indik informasi ring perakiraan cuaca Provinsi Bali makemiwah niki ring arus lalu lintas malih jebos minap enten perubahan malih nggih ring cuaca utawi lalu lintasnya ni titih anjo jagi sobihan malih utawi rakerai niki ring widang rakerai song-song sapun api nggih minap melianan nggih pada-pada melianan kenten nggih ten kenapi malih jebos sida taler niki antuk salam-salam durus nggih rakerai sampun nang lali nyaring titih regala jam 7 nyantos jam sieu ring interaktif duwe mau sang ngenin indik topik-topik aktual saking sudut budaya nge inge mana sami presiden semangat lagi kentara kerai utawi entah sani kantun ring jeruk pekubah soang-soang nge mangda napi astani lebih rileks ya untuk menikmati penyemeng ya wedangnya nih utawi ya minimal godoh lah niki benten tembak sani jaga aturan titiang itu tembak saking Ari Sintak sarangin Bayu Nirwana Bangli Karangasem.

0: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duwerbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngerebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman, Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejen Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duwerbingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun kesarang. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, program SMK Go Global Batch 1 resmi dimulai kemarin di Balai Diklat Industri dan Pasar dengan 100 peserta dari Bali dan luar Bali. Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor kehospitality melalui pelatihan barista, housekeeping, serta waitress. Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai daerah asal pekerja migran, terutama karena kebutuhan tenaga kerja bidang hospitality di pasar global. Kepala Balai Diklat Industri dan Pasar, Arga Mahendra, mengatakan pelatihan tersebut menjadi fondasi awal bagi peserta untuk membangun kompetensi dan wawasan sebelum memasuki pasar kerja internasional. Peserta diharapkan terus meningkatkan keterampilan, kesiapan mental, dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja global. Program ini sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas dan penempatan pekerja migran Indonesia yang kompeten serta prosedural. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ayo gerak rayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kantor seorang titi yang penikin nyerang gerak rayu Dayu Ari katanya. Niki semakin sampung rancing tinggal aja pitu lintang 5 menit nge. Niki ring program acara Rahajeng Bali ini informasi talur tembang-tembang. Ini rakerai rajang demun selama pagi mali aturan titiang kita nih semangat beraktivitas napi je kegiatan yang mangket ya dijalani dengan hati yang lapang dada kita nih artinya bisa menerima apapun itu ya napi rasa entah dari lingkungan entah dari keadaan kita nih entah walaupun di banyak tekanan minap ya tapi kita hadapi dengan senyuman kemanten selalu berpikiran positif kita nih pastikan sampun nge di puputnya presiden ragel sarang sami lebih lega utawi legowo rasanya nge ngi rakerai ringgalah mangke nih ringgalah jam itu nyantos jam siu meja bos titiang nyarang rakerai untuk sesi interaktif kentan nge nge mau sang ngedenin ini topik-topik sane presiden dengan sarang rakerai sarangin kentan nge ya biasa dari topik sudut budaya kentan nge ngi rakerai titiang napi wastane kasih kode ke mantan nge ringgalah mangke niki mina pakarai napi wastane nana nyingak bunga berwarna merah menyala kenten nge napi male napi wastane di bagian nika bagian merahnya dikeringkan lalu diseduh menjadi minuman berwarna merah cantik ya nge biasanya niki diseduh ya jadikan teh ataupun napi wastane selai minap ya. Nah bunga niki sane mawaste bunga rosella. Nah sekilas mungkin rakarai mengira rosella niki hanya tanaman hias biasa saja. Kemauan rakarai ada informasi menariknya ya. Tanaman yang masih satu keluarga dengan kembang sepatu niki beberapa sumber mausang ya. Niki banyak ceritanya. Ring kelopaknya rakarai bisa dimanfaatkan menjadi minuman, bahan makanan, bahkan dumun niki ke bawah rosella niki juga dikenal sebagai bahan pembuat sirup berwarna merah ya. Nah mungkin napi ke kanton ya bunga rosella niki yang banyak manfaat niki benten ring lingkungan rumah rakerai soang-soang ya atau bahkan ring napi wastane ring mungkin mewah mungkinnya manggihin bunga rosella niki nih malah jebos niki nih titian nyaring rakerai untuk meblik bagan ya. Adakah cerita tentang rosella niki ataupun rakerai sudah merasakan manfaatnya mejebos ring titian rakerai untuk interaksi tinggi seni mungkin ngirim sandakan dumun ki mana presiden lebih semangat lebih energik untuk birangan tembang saking Ari Sinta sanema murdeng sing kuat.

0: tips tanggap bencana, mitigasi bencana gempa bumi masyarakat Bali dan Nusa Tenggara Timur. Letak Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia, berdampak terhadap tingginya potensi bencana, terutama gempa bumi. Pergeseran lempeng akan mengakibatkan pergerakan tanah yang berakibat pada bencana gempa bumi. Sepanjang tahun 2019, berdasarkan data BMKG, di Indonesia terjadi 11.573 gempa bumi. Menghadapi gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia juga mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Mitigasi bencana gempa yang dilakukan oleh masyarakat Bali dan Nusa Tenggara Timur hampir sama, di mana masyarakat tersebut menganggap jika pergerakan nagala yang mengakibatkan gempa bumi. Saat gempa bumi terjadi, masyarakat Nusa Tenggara akan berteriak Amin Orang atau Kami Ada dan Aminai Iya'il yang menandakan kepada naga bahwa mereka ada. Hal yang sama juga dilakukan masyarakat Bali saat terjadi gempa. Mereka akan berlari ke tempat yang aman, bersembunyi di kolong meja sambil berteriak Lino, Lino, Lino dan Hidup, Hidup, Hidup.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Balinge. Rakerai para pendengar setiap pukul 4 RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Kantor Sanang Titiang, Dayu Ari, Niki nyarengin rakerai, Rengra Hajang Bali, informasi telur tembang-tembang. Inge sopun api, sampun saiga Niki, anto interaktif, kentengnya mau sangen ini indek buanga berwarna cantik, merah menyala, dan banyak manfaatnya. Nge, Niki mau sangen ini indek Rosella. Inge rakerai, Rosella Niki madue nama ilmiah Hibiscus Sabdariva L, dan termasuk Niki keluarga Malvaci, kita nih keluarga yang juga mencakup tanaman kembang sepatu. Nah, Niki berasal dari wilayah Afrika dan kemudian menyebar rakerai serta dibudidayakan di berbagai wilayah tropis dan subtropis termasuk ring Indonesia. Inge rakerai biasanya kan Niki yang dimanfaat Niki kan pasti kesampun ring mahkota bunganya. Kentengnya biasanya dijadikan minuman dan bahkan bagian kelopak utawi kaliksnya Niki yang berada di sekitar bunga juga dimanfaatkan sebagai minuman. Nah, makin ring rakerai sapun api nanan Niki nganggen bunga rosella, kentengnya kedadosang teh herbal alami ya yang banyak akan manfaatnya. Sana makin ngiring bawa sana Niki. Terus ngeranya makin nanggen galah dua Niki ring 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lalinge. Inge sang retitiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Bu Eka.
1: Rahajeng semang Dayu Ari.
0: Inge rahajeng, selamat pagi.
1: Gatro Niki.
0: Aduh. Titiang.
1: Kenapa gak
0: aduh. Tiang kena Bu Eka.
1: Astengkareng. Oke, lanjut kena. Sarang sami ya Niki nge.
0: Betul sekali.
1: Inge napi asane? Napi kembang sepatu nih kau nge? Pas kau balen nge?
0: Don, ada kembang sepatu.
1: Kembang napi nih kau wau nih kau.
0: Napi wastane Rosella Niki ya masih ada kenten sih hubungan keluarga mungkin ya Niki saking beberapa
1: sebulan. Rosella.
0: Rosella nana Niki mangge Rosella dumun.
1: Don, masa Rosella.
0: Rosella Nike warnanya identik ke merah ya juga.
1: Seperti kembang mawo Nike.
0: Kuncup dan kelopak ini ke biasanya agak keras.
1: Oh, kayak bunga tulip itu ya?
0: Tapi Nike. Iya, tapi Nike di bagian batangnya biasanya tumbuh bunganya.
1: Oke.
0: Merahnya lah. Masa enggak pernah berarti nge?
1: Ring Bali kan sih panggih nanen nge. Tapi kalau ring YouTube itu banyak sekali bunga-bunga bagus-bagus sekali warnanya.
0: Oke, entah. Berarti belum pernah.
1: Belum pernah yang lihat nge.
0: Betul.
1: Kemang Rosella nge.
0: Tapi ini kena.
1: Yang selo nge pun sering panggih.
0: Ya, ya Nika, lian tapi ne makin.
1: Yang selo ne panggil sering yang ro Nika pun Rosella.
0: Rosella.
1: Jor orang R ja O Nika.
0: Bebe ngale bahan aku kena nyangke nenen.
1: Dan Nika sampun yang selo ne kan sampun sering
0: banget.
1: Nah serahino rap gitu udah gengklo pasir dan.
0: Tapi kebayang tuh Niki Bu Eka kalau bunga rosella nih ke warnanya nge, merah sebelumnya.
1: Warnanya namanya aja udah cantik nih.
0: Rosella.
1: Apalagi bunganya nge.
0: Nah betul kalo, sekali.
1: Kalau kita seorang wanita kalau sudah lihat warna bunga bagus-bagus senang sekali.
0: Betul.
1: Mih luwung bunganya po, mih luwung warnanya po. Gitu.
0: Kentan.
1: Nge. Nanging tenan panggih tapi mungkin kasih yang tenuning namanya. Mungkin yang pernah lihat tapi tenuning namanya.
0: Nah, gitu, itu udah siapa tahu ya. Makanya yang kasih ciri-ciri tadi.
1: Itu termasuk kembang kayaknya termasuk mahal nih kalau dunge. Mungkin dipelihara oleh orang-orang menengah ke atas. Namanya mungkin kita enggak tahu juga. Banyak sih di Bali kita lihat warna bunga bagus-bagus nih, tapi kita enggak tahu namanya kan.
0: Betul sekali.
1: Niko sampun namanya kita enggak tahu. Mungkin di Bali ada niki bunga seperti niko nge, kemang seperti niko. Tapi kita belum tahu namanya kan. Tapi mari ring hotel-hotel nge.
0: Bila-bila
1: kita lihat bunga bagus-bagus sekali. Betul. Warnanya. Tapi kita belum tahu namanya niko aja sih poinnya nge.
0: Iya.
1: Intinya niko sebenarnya.
0: Tapi nak enten tapi astanya ring Rosella niki dibanding medui manfaatnya sampun tiang angkat dari topi. biasanya biasanya jadi minuman herbal kenton Bu Vera, Bu Eka, kok Bu Vera lagi.
1: Sama kayak kumis kucing itu kan termasuk herbal juga ya. Samiroto. Niko pahitnya luar biasa tapi manfaatnya besar sekali. Kenton nak mosen, padahal kayak cabai rawit itu. Hujan Nura nyarangin.
0: Halo, Bu Janura.
1: Cabai rawit tuh kecil-kecil ada aja gendeng gitu. Conik, conik, hei, gede kita nih. Oh,
0: gedenan kita nih. Ada kau pun ngewalek ke? Iya, nggak apa-apa nih. Mungkin Bu Eka ya belum pernah. Tapi astane asing akan namanya Rosella. Mungkin pernah ketemu atau tahu bentukannya gimana? Coba silakan searching dulu. Jadi seperti ini kilo modelannya Bu Rosella Nike. Jadi Rosella ya yang bentuknya ring kentannya, tapi astane kembangnya nih si kuncup kentannya ten mekar pisan kenten nggih dengan kelopak yang cukup keras kenten nggih keras tapi agak lembut kenten lara-kerai dan warnanya pun merah menyala. Ingin lara-kerai liana ring Bu Eka niki ring kur Bu Eka si resane presiden nyarangin sanenane mencoba puniki nggih bunga rosella niki kenten nggih mangkin durus saking kalah duwe ngeranjing ring 0361223361 nggih. Ingin sang gratitiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Yang
0: semua sudah nyari
2: cantik.
0: Titiang, ni yang Sri. Pas. Ah, mana? Pas. Oke, bunga rosella makin di atas meja. Aduh. Titiang. Aduh, tolong tanda numas penyemang ni yang nai numas semakin.
2: Jangan gitu nih, kan
0: kan aja tuh nih, yang itu banget. Jadi teh. Oh, tapi lima. Ini
2: pasar murah kok
0: kan minta anu intenti. Oh, kan. Abis ganti nage dia ganti.
2: Ngirin-ngirin yang mau tumbas nanti lagi.
0: Abis di traktir. Mungkin traktir dumun Nikit yang Rosella. Ini yang kena dumun yang.
2: Kena
0: sudah di tiang kena.
2: Cuaca kaler pun apa itu
0: lagi. Oh cerah aja Niki, walaupun agak ten sangat cerah pisan.
2: Campur najisnya tidak serius.
0: Nge betul sekali. Niang
2: lah. Topik ni satu.
0: Bunga rosella, nan mirang. Bunga
2: rosella, ten kenal neng yang nyak
0: tu. Masa, tenanin.
2: Yang bunga-bunga ni ada lado ni tu kuncup dan yang nanti.
0: Oh, tapi biasanya ya ring produk-produk minuman kenten biasanya yang nanten Niki yang berbahan dasar rosella Niki.
2: Tenang yang perhatikan itu sudah yuk. Yakti nih sekali bawa ke Bu Eka selo wau
0: nyusul. Beh, yang selo modern selo tak wah. Selo
2: yang pun suami itu selo tahu selo pun.
0: Selo pun. Tapi kira-kira bayangan yang Niki ring bunga rosella Niki biasanya rasanya apa? Bayangan yang
2: lumayan. Lantang katik ni tu nge. Bayangan ni ke lantang katik katik ni nge. Panjang-panjang tu nge.
0: Oh yang katik kentan ni katik bunga ni?
2: Ya.
0: Oh tan cin. Nah ni ke di. Napi ada nempel dia sama batangnya ni kini yang. Tumbuhannya ya.
2: Ring batangnya sampun. Tapi yang angin pas ni ke lantang katik ni ke.
0: Mungkin ya.
2: Kuman budok nyaran sudah
0: yuk. Tapi ni yang membayangkan rasanya manis, asam, pahit atau kayak teh biasa kalau misalnya diolah.
2: Manis yang bayang yang ni sudah.
0: Oh manis bayangannya. Oh, jadi yang dimasam kalian yang yun niki setiap hari.
2: Yang kan kalian nyoba nika tu kan macam kan manis.
0: Nah makan di nah nika kan mau bayangan di masam misalnya kalian ni yang kentan yun.
2: Ni yang pun entah nak ngiceng, ngemang, hidup
0: kita. Jauh memoloh. Jauh polosan ya.
2: Polos, kita yuk. Kenapa pas penjamur, ni moloh.
0: Jakti.
2: Ni lebih membawa senyum jamur ni kan.
0: Jakti ya, Jakti, Jakti.
2: Iya, sudah Jakti-Jakti yang tenuning. Tenuning itu, membayangkan itu, membayangkan itu bunganya agak kuncung.
0: Iya, betul, agak kuncung. Dari
2: batang, dari batang, ke jalanan pas itu. Agak banyak kan dek
0: kakek ning
2: di
0: botol
2: kek
0: napi
2: di
0: jogit tuh. Celup bisa aja. Niang niki. coba paling jebos sama tiang nyoba informasi, gentengnya Vira mending tak kenang sarang napi oke, yang kayak model Rosella. Nah, ini banyak manfaatnya nih yang.
2: Iya, jangan kita nak nampi
0: penerangan. Oh, penerangan, ke? Jadi center abang Daso, center abang. Ingin yang sering. Ingin sukses mas, sampai nyarengin.
2: Ingin dulu yuk, menikah mantan dulu yuk.
0: Ingin, tengken api.
2: Kita
0: perlu tepan kembang itu dulu ya. Ingin. Inge, susah banget nih kini yang Sri sakit bidang kekeran sampai nyarengin. Inge patah kali bu Eka di wonge, napi astane arang ya dengan sebutan Rosella. Kemon minap nan panggil untuk bentuknya secara langsung ya rakerai. Napi tan kenapa makin tiap nyoba informasinya nih. Inge panten asing ya tan ge untuk kementanan nih bunga Rosella yang kaya akan manfaat. Kira kerai untuk kawintanan Rosella niki nggih napi wastane biasanya sering dijadikan teh biasanya niki ring kelopaknya nih ka dipetikan diang wawu kenten nggih napi wastane niki yang memang makeh niki ditemukan di wilayah tropis dan subtropis termasuk ring Indonesia nggih. Rosella niki mempunyai bunga yang cantik kira kerai nggih, tetapi ada satu hal yang sering kita keliru ya, kita sebutnya ya, yang biasanya juga niki dimanfaatkan untuk minuman bukan hanya kota bunganya saja, tapi bagian kelopaknya atau kaliknya ya yang berada di sekitar bunga nike. Nah, kelopak nike sampun nih rakerai nike di, setelah dikeringkan, wau bisa diseduh niki ke dadosang teh Rosella. Nah, kenapa Rosella nike merah rakerai nih? Ketika Rosella nike diseduh nih rakerai, airnya nike pasti ke sampun berubah menjadi warna merah, kemerahan yang cukup kuat ya. Jadi warna nike berkaitan dengan kandungan anto sianin ke bawahnya, yaitu pigmen alami sane akeh ditemukan pada buah utawi tanaman berwarna merah, ungu utawi kebiruan. Nah, rasanya mungkin sane penasaran kenten nggih yang ditawarkan sarang Rosella niki biasanya lebih cenderung ke asem miwa segar. Nah, niki yani rakerai nan minum teh Rosella dan merasa rasanya niki seperti ada sensasi asem yang khas ya. Niki memang karakter alami dari Rosellanya. Ring rasa asam nika berkaitan dengan berbagai masa asam organik yang terkebawas nge sane wenten ring tapi tengah yang Rosella nika seperti asam sitra taler asam malat nge dimanfaatkan dadas napi ke mantan niki dumun Rosellanya nge rakerai mejepo sitia maleh ngawohin informasinya nge sane mangke niki ngiring sandekan dumu sambil langan nyantos niki rakerai sane lianan nge minap mantan sane kantor membantan ya, masih menikmati penyemang, masih beraktif aktivitas dan kenapi meja beventan malih venten gala duru sarangin senemangkin miring biar sayang dumun tembang saking putri bulan ya rakerais kesarangin Roy Saputra pertama kawekasan.

Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung,

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapa, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pasti yang hidupin gamelan keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
5: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
4: Nih, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
5: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
4: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
5: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
4: IGP, terserah.
5: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
6: Mau belajar nari Bali ke negara lain?
5: Enggak kan?

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingin kantum sekian ini dikira yang FM 106,4 MHz, 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngira kerai kantum mau sang ini niki ini bunga Rosella, nih bunga sane cantik nih, kadi titian cantik nih. Dan nih niki lalur manfaatnya sane akeh, sane preside bermanfaat majang rein tubuh hira serang sami. Untuk komentar manfaatnya nih, mari jumpa sitian nyobian niki mali informasinya nih. Sane makin ngireng ngangin gak laduin niki nge mau sang ini nik Rosella. Sane presiden mungga, sane mentan galan niki durus. Tapi asalnya sarang titiang ri ambar mangkin nggih. Ayo nggih, sang titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, dayu cantik.
1: Nggih, Om Swastiastu. Ampun sop-sop niki ring pasar.
2: Anika sampun nak geginan nini ngerahino kadang-kadang yentan meresidang munga pake nake sawitro kijo niko nini Jerman yentan nah padahal nak penyudang mune
1: bos belek
2: geregatan ampun nini penyudang mune
1: Abi ratu.
2: Di pasar ampun sami nakenin. Motoro sepi rengang tunggal semengan tukang orto yang
1: paling bogo. Enggak sami artinya kangen sarang tante nih ke.
2: Enggak. Mang pandu masih kenten nak kijo nih kibu jerok.
1: Kijo.
2: Kijo Jerman.
1: Jerman asli.
2: Niki wentan yang nyule ampun. Oh, ini yang bagus niki pantai Jerman.
1: Inge, pantai Jerman.
2: Mang pandu jadi bukan ngomong mang.
1: Nah, angin gak lah, ketelan gak lah mangkin.
2: Sayuge.
1: Titiang.
2: Ini pas niki mangkin api ada napole penyemang wentan
1: nih. Wih, penyemangan api nih ke?
2: Ane selam-selam ini
1: biasa. Be, selam nika maciri pun napi maciri napi.
2: Maciri pun biasa. Ah, ini ibu merdeka.
1: Ah, ibu merdeka. Aduh.
2: Menang malu ibu merdeka.
1: Napi penyemangat ya tante tiang niki.
2: Niki ampun wedang. Oh. Kita kan mukus nini selo.
1: Selo pun kintan.
2: Selobun.
1: Oh, selobun.
2: Dedemenan ini begitu kedek nak di pasar ayo guys.
1: Andos kenten.
2: Ini kene kene ame-amean ini Jerman lah ati rago di radio kenten. Ah, dikitu.
1: Nah, radio tong ngena.
2: Masih sengena.
1: Nikah
2: ada di kira-kira nama kira-kira. Mereka malam lancaran kira-kira. Ken yang ini lah arti masih ada juga. Ya jerok apa tu semua. Nak landak biasa nak buat jerok.
1: Landak kenapa?
2: Landak kena biasa makan makan selobon.
1: Oh kenten. Men tante tiang mah duit lah ni.
2: Bu ayu silungan talar liu pengemar ini.
1: Be ajom ni marang lah fans liu to. Ajom pesu. Awas awas melihat nyanan selebon.
2: Ini janura salam kangen rindu. Ampun kentan kagetan da juga. Ketope mangkin yen bunga Rosella niku kagetan. Anak aloh niku hidup da juga.
1: Oh berarti ini uning Rosella. Atuh. Jangan salah.
2: Niki malah haji haji ring keramas niki.
1: Ngirek apen aja ngajane saja selo.
2: Nggih. Kalau Rosella niku kan kenten da juga. Kampun merah agak keunguan.
1: Agak keunguan pekat warnanya nggih.
2: Nggih, pun kenten ini kan meliladna sik dumun. Kering-kering niku.
1: Nggih.
2: Oh ampun seduh. Angin teh pijangan gitu.
1: Oh, wis kenten.
2: Karena pemangirangi masam tandang ini sudah dek akhirnya berlebihan ini manis nah.
1: Napi ya teh nek kan tan ini manis tan
2: ini tetap Makeupnya mantap. Oke. Kayaknya manis.
1: Oh, kenten.
2: Ampun, kenten. Kenten nang amangnya deh di bed nah kenten. Tanam nini lah kenten. Kena nini sih pangidang adap cara nak nini kau mau plastik-plastik enten kenten.
1: Oh, mama kering awas kan kau mau plastik kenten.
2: Karena mahal plastik cuma niko. Begitu mau mulon ini lantas na di pot ah. Kenten radio nini niki aja kajung aja.
1: Cara nini wena. Mas kenten.
2: Mau mulon ini di pot ah kenten dah juga. Apa na bunga apa na long kenten tetangga. Ini bu Madan Rosella, teh seduh jangan nangon teh. Ampun kenten pelang madue masih angin teh enak ya kita kenten.
1: Betul. Telang ni kok ungu nge.
2: Ampun kita dah yoga, aduh sobat caten ini dah yoga.
1: Ados kenten.
2: Kila apa kide dah yoga.
1: Merah tu, ya, ngemang pakide sebat, heran tiang benar.
2: Amat prinsip, dah kena juga.
1: Cara payaring abe ngetan.
2: Lah pakide, ada juga. Kenyal nini nyiram, kenyal nini ngerabuin. Bentuk kau timpalah. Jangan kau siap mau wasdo Rosella, betul. Angin minuman ini jeruk. Bu masih punya sesen kesian.
1: Aduh.
2: Kau buah gatep deh juga. Separuh benah, separuh puyuh.
1: Buah gatep. Oke, tapi dari Ariana tapi ada nih Rosella nih ke dadosang teh kadi nini riwawu. Memang rasa aslinya asam nih kan nini ge.
2: Asam.
1: Tapi segar.
2: Iya, asam segar enak ya sih memang asamnya. Dan jadi kadi asam napi wasan poha asam seladi kan tios itu. Niki Rosella niki tidaklah terlalu asam.
1: Tidak terlalu asam.
2: Ya pokoknya niko pendengaran nang badan ini bih wow.
1: Wah. Barat dan ini.
2: Cantik, bisa cara dah juga, bisa cara nini cantik.
1: Tenbe, tenda di kalang, pangmisi masih nini.
2: Mereka tu mana juga, netizen mana boleh semua orang tadi-tadi
1: santi. Inge, sesama banget niki tante Jerman titi yang saking, bayangkan sampunya rengin. Becek kenten ge, ternyata apenja, tapi asane setiap harinya ngiun sekon selo, kenten ge makin imbo, bin mantuk ro. Saja uning nih kayak untuk kewentenan Rosella. Oke, patah pisang kan di pernikahan tante Jerman di tiang wawung ge Rosella niki. Nah, jakti tapi astane dangan antu miare kenten ge rakerai. Kentalen niki memang warnanya pekat sekali merah dan cenderung keunguan kenten. Nggih rakerai tapi wastane yen keolah kenten nggih ras Rosella niki biasanya keolah dados napi kemanten nggih lian ring teh kenten rakerai presiden niki dados sirup kenten nggih kenten ke dadosang jus utawi minuman segar kedagingan es batu napi jika yen rakerai kenten nggih yen seneng sane seger-seger dingin-dingin dada napi wastane ke wawahin antu es batu utawi sane anget-anget ya dadosang teh kenten nggih kenten ke dadosang selai talar mesidang niki dados bubuk nggih rakerai mandel presiden lebih awet lagi dan berbagai macam produk pangan lainnya niki nggih rakerai. Inge, untuk kandungan talar manfaatnya nih, mejebos talar titi yang ngewewehi niki informasinya nih, mina penten sane kanton, utawi nanan kenten nih rakerai untuk menikmati ya rasa saki Rosella niki mejebos siring titi yang rakerai malih ring sesi kaping kali sini makin ngirim pesan dekan temen niki banding penten sane jagi ngelintang
3: ibu, ibu jagoin.
4: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
5: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
3: Oh, begitu, Pak.
6: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober 2026, Bali menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat periode tanpa hujan yang panjang. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali, Eka Saputra, mengatakan sejumlah wilayah Jembrana dan Buleleng masih mengalami penurunan debit air hingga membutuhkan distribusi air bersih. Sementara Karangasem dan Bangli juga rawan karhutla. Masyarakat diimbau meningkatkan kesiapsiagaan dan